0: mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
3: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
4: Perkembangan menang perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
3: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak

0: Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW-peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
14: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

Pro 1 RRI Palugan, informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Pro 1 bersama dengan Dinda juga. Selain ini kita akan mendengarkan ini ya, sembari kita menunggu di Sultan Menyapa tentunya topik kita yang tadi sudah kita bahas juga di kopi Anda tentunya, serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG. Seperti apa nanti kita akan nantikan bersama dengan Pro 1 di RRI Ampana tentunya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi seperti yang tadi sudah Dinda informasikan, di mana kita akan mendengarkan Sulteng menyapa kali ini bersama dengan RRI Ampana, dan sepertinya rekan saya di sana sudah siap ini ya untuk memberikan informasi di Sulteng menyapa. Kita akan terhubung bersama dengan RRI Ampana. Halo. Ya, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda yang pagi hari ini lagi bertugas di Pro 1 RRI Palu. Terima kasih. Pendengar pagi hari ini, iya, silakan Ibu Lydia, Ibu Kapus. Pagi hari ini seperti biasanya ya, untuk Sulteng menyapa senantiasa kami hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Pendengar, pagi hari ini tentang serangan jantung, pembunuh senyap di Lembar, cek kesehatan gratis atau CKG. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar menakutkan ya. Oh, serangan jantung ya, namanya serangan jantung ya. Orang bilang ini tahu-tahu biru di muka begitu jadi jenazah. Astagfirullah. Iya kan? Tetapi pendengar, justru ini sangat penting untuk kita ketahui bersama ya, karena kadang-kadang tubuh kita terlihat baik-baik saja. Kita masih bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, bahkan beraktivitas seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang diam-diam sedang terjadi di dalam tubuh yang kita tidak ketahui sebelumnya, pendengar. Salah satunya adalah penyakit jantung. Serangan jantung sering disebut sebagai salah satu pembunuh senyap. Ya, tahu-tahu langsung dead. Karena tidak selalu memberikan tanda-tanda yang kita sadari sejak awal, pendengar. Bahkan mendengar, seseorang bisa saja merasa sehat, tetapi ternyata memiliki faktor resiko yang cukup tinggi. Dan menariknya mendengar, kondisi kesehatan seperti ini bisa mulai kita kenali melalui cek kesehatan gratis atau CKG. Bukan sekedar mendapatkan hasil pemeriksaan lalu menyimpannya di laci ya, tetapi dari lembar hasil pemeriksaan itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi tubuh, mengetahui apakah ada faktor resiko yang perlu diperhatikan, pendengar. Di Kabupaten Tojonan sendiri, pendengar, program CKG menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, karena sebenarnya mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, pendengar. Itu sudah diketahui bersama ya. Maka kita harus mencari pertolongan ketika penyakit sudah datang dan kondisinya sudah berat. Lalu apa saja tanda-tanda yang perlu kita waspadai? Apakah nyeri dada selalu berarti serangan jantung? Bagaimana dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan yang mungkin tidak sehat? Seberapa besar semua itu berhubungan dengan resiko penyakit jantung? Nah, di pagi hari ini narasumber kita sudah siap ya. Ada dua narasumber. Yang pertama kami menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Elfraim Lario, SKPNS. Beliau adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Selamat pagi Pak Mantri Epi.
2: Cek. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Sehat selalu Pak Mantri. Sehat. Ya, saya lihat segar ini, cerah. Jantung aman?
2: Aman.
1: Ya, belum ditahu juga ya. Dan yang kedua ada Kepala Puskesmas Ampana Timur, Ibu Nima Delidia STR Kep MSI. Selamat pagi Ibu Lydia.
3: Selamat pagi RRI.
1: Terima kasih untuk kesekian kalinya. Ada juga Pak Elfraim. Atau saya Pak Menteri Epi saja ya. Biasanya akrab ya. Elfraim. Pak Elfraim, terima kasih pagi hari ini sudah bisa menyempatkan waktu untuk yang kesekian kalinya memberikan edukasi terhadap pendengar kita kepada masyarakat Kabupaten Tojonan. Dan pagi hari ini memang betul-betul ini yang apa, saya pikir sangat penting ya. Ini tentang jantung ya. Nah, pendengar, untuk Pak Elfraim ya, sebagai bagian dari pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana ya, seberapa sering masyarakat datang dalam kondisi penyakit yang sudah cukup berat karena sebelumnya tidak menyadari adanya faktor resiko gejala penyakit jantung? Apakah? Seperti apa iya. Itu?
2: Terima kasih. Rumah Sakit Ampana, kita menerima pasien di IGD, saya jelaskan bahwa sebulan itu kurang lebih 1000 kunjungan ya. Per bulan.
1: Madea iyo?
2: Iya, Madea. Kemudian di rawat jalan kurang lebih per bulan itu sekitar 4000 per bulan.
1: Rawat jalan itu?
2: Rawat jalan. Dan di opname juga sekitar 1000 per bulan. Jadi di sana kita pilah 10 penyakit terbesar di rawat jalan dan rawat inap. Untuk rawat jalan peringkat 2 itu penyakit jantung. Dari jumlah total kunjungan rawat jalan ya.
1: Peringkat kedua yang
2: paling banyak. Peringkat kedua yang paling banyak, kunjungan jantung. Itu ya di yang pertama GERD, yang kedua penyakit jantung ya, hipertensi dan lain-lain. Untuk untuk dirawat inap itu peringkat dua juga.
1: Iya, iya.
2: Ini penyakit jantung, hipertensi
1: dan
2: lain-lain, penyempitan, gangguan irama
1: jantung. Maksudnya itu tadi dua. Saya tertarik tadi itu yang pertama kali, yang pertama itu ada berapa kalau itu yang datang cek kesehatan itu untuk ada 1000.
2: Kita kan menerima kunjungan orang yang datang berobat di rumah sakit ya. Kita kan terima dari puskesmas kalau gawat darurat langsung ke rumah sakit.
1: Jadi ada kurang lebih 1000.
2: Kurang lebih 1000 pasien total yang berkunjung ke IGD kita
1: dengan kasus
2: per tahun.
1: Per bulan.
2: 1000 per bulan.
1: Untuk diagnosa yang jantung itu.
2: Untuk dengan jumlah kunjungan itu peringkat kedua terbanyak itu jantung.
1: Jantung.
2: Iya.
1: Kemudian yang 4000 tadi itu?
2: 4000 itu yang kasus di opname. Yang rawat jalan. Kan ada kunjungan IGD.
1: Iya.
2: Ada kunjungan di rawat jalan. Oh. Rawat jalan itu 4000. Mm. Peringkat kedua juga itu penyakit jantung.
1: Penyakit jantung. Ya. Yang pertama adalah GERD ya.
2: Iya.
1: Ya. Hampir semua memiliki itu ya.
2: Ya.
1: Apa? MAH ya, masuk itu.
2: Ya,
1: Baik, untuk Ibu Lydia, ini kalau dari sisi pelayanan puskesmas, apakah masih banyak masyarakat yang datang memeriksakan kesehatan hanya ketika sudah merasakan keluhan, bukan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, atau seperti apa Ibu Kapus?
3: Iya, baik, terima kasih. Itu benar sekali, jadi masyarakat itu datang pasti ketika sudah merasakan sakit, bahkan sakit yang nanti sudah tidak tahan lagi, sudah berapa hari di rumah, itu biasanya baru datang, seperti itu.
1: Apakah masyarakat itu sendiri, kalau yang datang itu, mereka tahu kalau mereka itu mengalami tentang masalah jantung?
3: Ya, rata-rata tidak.
1: Iya.
3: Ya, karena banyak yang belum mengetahui tentang gejala dari penyakit jantung itu sendiri. Bahkan seperti misalnya diabetes, hipertensi, banyak yang tidak tahu bahwa itu sangat erat hubungannya dengan atau berisiko tinggi terhadap jantung. Kalau kami penderita hipertensi 3000-an lebih, penderita DM itu ada 2000-an. Seperti itu.
1: Kok DM itu apa?
3: Diabetes.
1: Oh, diabetes
3: mellitus.
1: Oh, iya. Diabetes mellitus ya. Gula ya?
3: Iya.
1: Gula. Panen. Tentu manis-manis semua yang datang ya.
3: Manis-manis. Tugasnya manis
1: Allah.
3: Juga. Jadi jarang datang waktu masih sehat-sehat, tidak ada penyakit.
1: Tapi ini kan namanya cek kesehatan garis terbuka untuk umum ya? Semua.
3: Untuk semua.
1: Tidak perlu lagi pakai BPJS dan sebagainya. Nah,
3: ya, untuk semua kalau cek kesehatan.
1: Apakah gratis. Dikhususkan untuk hanya sebagai cek kesehatan itu untuk jantung saja? Tidak?
3: Tidak. Kalau semua. Cek kesehatan gratis itu semua screening, semua deteksi, semua untuk penyakit. Dan ada beberapa penyakit yang menjadi prioritas memang seperti screening deteksi risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kemudian gigi dan mulut, tentang gizi, tentang telinga.
1: Jadi dalam setiap bulannya itu Ibu Kapus kalau di Puskesmas Ampana Timur sendiri ada berapa kunjungan tentang yang masyarakat yang sadar mungkin akan kesehatan dan kemudian melakukan CKG tersebut?
3: Ya, karena masih minim pemahaman masyarakat tentang upaya preventif atau pencegahan. Jadi inovasi kami jemput bola. Jadi kami punya tim, kami turun ke semua sekolah-sekolah, kami turun ke posyandu, kami turun ke institusi, ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, atau ada perkumpulan-perkumpulan, pesta, seperti itu, untuk melakukan cek kesehatan gratis. Atau tidak ada kegiatan, misalnya ada pembagian gas massal. Nah kami juga masuk ke situ dengan tim, siapa tahu ada yang mau periksa.
1: Kalau sesuai dengan data itu ada berapa masyarakat yang datang untuk cek CKG tersebut?
3: Yang kami periksa cek kesehatan gratis kalau di tahun kemarin sekitar 17.000 sampai 18.000 2025.
1: Banyak juga, itu sudah termasuk dengan jemput bola.
3: Iya.
1: Tapi kalau untuk kunjungan yang masyarakat itu sendiri sadar kemudian ini penting.
3: Itu belum terlalu banyak.
1: Belum ya. Terlalu banyak.
3: Ada, tetapi belum signifikan.
1: Itu apakah tidak diberikan sosialisasi terlebih dahulu atau seperti apa ya, supaya masyarakat ini sadar bahwasanya pentingnya untuk cek kesehatan?
3: Ya sudah, sosialisasi dilakukan, edukasi baik personal ataupun lewat media sosial. Tapi kembali lagi budaya kita nanti memeriksakan diri kalau sudah merasa sakit. Jangankan masyarakat awam, petugas kesehatan pun juga demikian.
1: Nanti sosaki baru pikir puskesmas. Nanti sosaki
3: termasuk saya mungkin.
1: Tidak kan kalau
3: ya, macam seperti itu.
1: Kalau apa petugas kesehatan kan mungkin ya, sudah mengetahui oh ini seperti ini seperti ini. Mungkin antisipasinya juga sudah dipaham bagaimana cara mengantisipasi ya. Cuma betul. Masyarakat umum ini loh, iya kan. Kalau untuk kasus kematian yang disebabkan oleh serangan jantung mendadak itu dalam satu bulan itu ada berapa? Ya, itu mungkin Pak Elfrain atau ya, Ibu Lidi?
3: Kalau kami tidak menghitung ya mungkin dia ke rumah sakit.
2: Kalau begini saya sampaikan bahwa jumlah kematian di rumah sakit Ampana itu per bulan rata-rata berkisar antara 35 sampai 45 per bulan.
1: Per bulan?
2: Iya, dan 10% itu dari penyakit jantung.
1: 10% berarti kalau 3
2: 4 atau 5 orang itu pasti dengan diagnosa jantung.
1: Diagnosa
2: itu,
1: jantung. Ya. Jadi bahaya ya. Bikin takut juga pada dengar ya. Apakah itu yang pasien yang meninggal itu apakah sudah lama dirawat atau kaki-kaki datang langsung habis?
2: Ya, bervariasi. Kadang
1: yang lebih banyak
2: yang baru datang, kadang yang sudah lama dirawat.
1: Baik, untuk Pak Elfrain lagi ya. Banyak orang berpikir bahwa serangan jantung pasti ditandai dengan nyeri dada yang hebat. Sebenarnya apa saja tanda-tanda serangan jantung yang perlu masyarakat ketahui, Pak Elfrain?
2: Sebenarnya penjelasan ini baik ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung ya. Tapi kita yang umum saja yang ada di rumah sakit. Yang rata-rata itu nyeri dada kiri menjalar ke bahu dan lengan. Nyeri dada kiri ke bahu dan lengan.
1: Ke bahu kiri juga.
2: Kiri dan lengan kiri ya, seperti itu. Dan untuk memastikan di rumah sakit itu pasti ada di rekam jantung. Semua penyakit jantung itu pasti di rekam jantung. Kita mau di dokter ahli penyakit dalam, mau ke dokter jantung, tidak berani dia pastikan bahwa itu penyakit jantung tanpa direkam jantung.
1: Harus ada.
2: Iya, pasti ada kelainan gambaran di EKG itu.
1: Iya, harus ada juga pemeriksaan secara spesifik ya. Tidak bisa tahu-tahu langsung divonis dia
2: nakusir.
1: Walaupun tanda-tanda itu kan sudah biasanya kan sudah apa ya tanda-tanda umum lah diketahui pasti jantung ini.
2: Iya, tidak seperti itu.
1: Tapi harus ada dulu.
2: Harus ada
1: di pemeriksaan dulu
2: dokter,
1: ya.
2: Iya. Dokter ahli penyakit dalam mau penyakit dokter ahli jantung tetap harus dilewati itu ruangan EKG dulu rekam jantung baru berhadapan dengan beliau dan beliau berani menegakkan bahwa itu diagnosa. Jantung.
1: Kalau untuk di tingkat puskesmas sendiri, Ibu Lia, seberapa penting kira-kira pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan juga resiko lainnya untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat untuk di puskesmas sendiri, Ibu Lia, itu seberapa penting?
3: Itu penting, penting sekali.
1: Iya.
3: Karena mengetahui tentang tekanan darah, gula darah, ini semua akan terkait dengan faktor risiko jantung. Nah, jadi makanya di CKG itu atau di cek kesehatan gratis, screeningnya itu ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, lingkar perut. Nah, ini semua yang akan mengarah kepada risiko terhadap penyakit jantung itu sendiri.
1: Berarti ada kaitannya ya?
3: Ada kaitan sekali.
1: Kolesterol.
3: Kaitan sekali, iya.
1: Gula darah dan lain sebagainya itu ada punya kaitan dengan?
3: Iya. Lemak-lemak dalam tubuh itu, itu terkait sekali dengan risiko terhadap penyakit jantung.
1: Ini ada tadi yang bertanya ini, Ibu Kapus dan Pak Kabit ya. Ini ya, assalamualaikum Kak, ada yang titip pertanyaan. Pas CKG kolesterol 300 terus cek lagi kemudian turun 200. Jadi seperti apa yang ini yang benar? Membuat pendengar bingung. Yang benar seperti apa? Karena faktor makanan kah? Kopi bisa menyebabkan serangan jantung? Merokok juga? Bagaimana caranya bisa ikut CKG? Apakah ada jadwalnya? Pertanyaan seperti ini ya. Pas CKG kolesterol 300 terus cek lagi kemudian turun 200. Jadi seperti apa yang benar? Membuat pendengar bingung. Oh, mungkin pasien atau ya. Kalau pendengar jangan bingung, dengarkan saja edukasi ini. Membuat bingung yang benar seperti apa? Karena faktor makanan kah? Oh, mungkin maksudnya ya, ini kenapa disebabkan seperti ini, sampai kenapa ya? Yang awalnya cek 300 terus cek lagi kemudian turun 200. Boleh Ibu Kapus jelaskan sedikit, Bu?
3: Iya. Ya, mungkin pada kasus ini pada pemeriksaan pertama 300 ditemukan berarti itu tinggi. Karena batas tertinggi yang normal itu 200.
1: Oh.
3: Jadi waktu cek kedua pada dengan beberapa waktu mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan itu kaitan dengan makanan, dengan pola hidup, dengan dia beraktivitas fisik atau dia sudah diet makanan sehat, mengurangi makanan-makanan yang berlemak gitu. Ya itu bisa terjadi penurunan itu. Seperti itu. Dan kalau jadwal sendiri itu tidak ada. Setiap hari kami buka pelayanan di puskesmas. Ya, dan di posyandu, kalau di posyandu terjadwal karena kami punya 20 posyandu. Nah, di situ masyarakat semua datang. Masyarakat yang sehat, yang sakit, itu kami edukasi untuk datang untuk dicek kesehatannya.
1: Cek kesehatan.
3: Karena lebih dekat ke di lokasi tempat tinggal mereka kan.
1: Iya.
3: Begitu juga di sekolah dan di institusi itu terjadwal. Kalau puskesmas kami 6 hari kerja. Seperti itu.
1: Kenapa bisa menyebabkan serangan jantung? Ah, ini maksudnya seperti ini.
3: Rokok.
1: Bagaimana caranya bisa ikut CKG?
3: Oh iya. Kalau mau datang ke puskesmas, kami melayani setiap hari kerja. Nah, nanti ada petugas yang akan membantu untuk mendaftarkan.
1: Proses.
3: Iya, jadi kalau tidak punya HP, petugas yang akan mendaftarkan. Ada aplikasi itu, Sehat Indonesiaku atau aplikasi Asik, petugas akan mendaftarkan.
1: Itu bisa.
3: Kalau masyarakat bawa HP, jaringan tersedia di puskesmas, itu kami bantu mendownloadkan aplikasinya dan masyarakat bisa screening sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, pemeriksaan kesehatannya oleh petugas kesehatan yang ada.
1: Kalau batuk sendiri, Ibu Kapus, apakah juga bisa berindikasi ke jantung ya, batuk?
3: Ya itulah seperti Pak Efraim bilang tadi, semua harus melalui pemeriksaan dokter. Karena tidak semua batuk itu jantung.
1: Ya saya batuk-batuk ini.
3: Jantung juga ada gejala batuk-batuknya biasanya. Anak-anak. Belum bisa dipastikan.
1: Itu semua harus dokter melalui CKG dulu ya.
3: Melalui pemeriksaan. Sampai ke pemeriksaan yang spesifik tadi. Oleh tenaga yang berkompeten.
1: Jadi jangan ragu ya kalau mau lakukan CKG, datang saja ke puskesmas ya.
3: Datang saja ke puskesmas.
1: Kalau untuk ke rumah sakit sendiri bisa juga CKG, Pak Kabit.
2: Untuk CKG ke rumah sakit belum melayani.
1: Oh, belum melayani ya. Hanya
2: untuk pengobatan.
1: Pengobatan ya. Ambil rujukan dulu.
3: Iya. Kalau preventif, promotif itu ada di puskesmas, di pelayanan dasar untuk pencegahan-pencegahan. Kasus-kasus yang tidak bisa ditangani, itulah yang dialihkan ke puskesmas.
1: Biasanya masyarakat itu sampai kadang ragu-ragu atau malas untuk melakukan CKG itu mungkin takut sama biaya ya. Kalau CKG kan tidak pakai biaya kan? CKG kan pakai gratis. CKG, cek kesehatan gratis.
3: Iya. Masyarakat ini ya macam-macam alasannya. Ada yang tidak punya waktu. Selain tidak ada pemahaman tadi. Karena pikirnya untuk apa juga mau Bapak periksa. Ada sehat-sehat.
1: Ada sehat deh. Baru kurang.
3: Kalau mau kerja. Iya, kita mau kerja, mau kesini, mau kesini. Sedangkan sakit saja biasanya dipaksa-paksa. Bapak periksa aja, Bapak periksa.
1: Ada satu apa ya, statement atau apa ya yang namanya, saya pernah mendengarkan ada ya dari dokter juga kayaknya ini mohon pencerahan untuk edukasi untuk masyarakat ya. Ada yang katakan bahwasanya gula itu lebih berbahaya daripada rokok? Bisa dijelaskan?
3: Kalau lebih berbahaya, saya pikir semua sama-sama berbahaya. Ketika itu berlebihan, gula dalam takaran yang wajar itu tidak berbahaya. Tapi ketika dia berlebihan, itu berbahaya. Ya, itu seperti itu. Jadi salah satu untuk menghindari risiko penyakit jantung, ya kita harus menjaga asupan makanan, yaitu mengurangi gula, garam, seperti lemak. Karena ketika itu berlebihan, kita konsumsi seperti gula, tidak ada aktivitas fisik, tidak kelola stres dengan baik, itu akan menumpuk di dalam, jadi plak di dalam pembuluh darah. Nah, ini akan menyumbat darah dan oksigen masuk ke jantung, menambah beban jantung untuk memompa jantung, menjadi pembengkakan, penyumbatan. Nah, ini lama-lama bisa pecah seperti pada penyakit-penyakit jantung koroner seperti itu.
1: Kalau untuk di Ampala sendiri ada tidak dia punya dokter ahli apa yang tangani tentang jantung itu, ahli jantung?
2: Kalau di Ampala belum ada. Tapi kita kan punya dokter ahli penyakit dalam.
1: Oh, ada.
2: Ya, itu mereka punya kompetensi itu. Tapi kalau untuk kelanjutan penyakit lebih spesifik, ya kita rujuk ke penyakit jantung ya, palu. Satu tadi saya ingin tambahkan mengenai tadi itu merokok ya. Apakah dapat menyebabkan penyakit jantung? Jawabannya iya.
1: Sangat.
2: Iya, karena rokok itu mengandung tar. Tar itu ya apa katanya sama dengan aspal, kan itu. Efek sampingnya itu bisa menyebabkan elastisitas pembuluh darah itu berkurang. Artinya jadi kaku. Kan pembuluh darahnya kita itu setiap dia memompa, dia main, dia akan elastis. Kapan dia jadi kaku, nah pembuluh tekanan darah akan meningkat.
1: Jika sekiranya begini, Pak Elfrain, ini biasanya kan ada teman-teman yang batuk gitu, itu biasanya sampai sakit dada. Kadang tidak memiliki gejala asma tapi kayak ada tikus, dia bilang di anu sama dia tenggorokan. Kalau dia kena batuk, apakah itu masuk juga, itu sudah menjurus ke penyakit jantung itu?
2: Seperti saya jelaskan tadi, segala sesuatu itu perlu pemeriksaan penunjang ya. Untuk dia periksa, pastikan dia jantung ya.
1: Harus diperiksa.
2: Harus itu direkam jantung. Dan biasanya kita sertai dengan dokter-dokter di rumah sakit itu memeriksa dengan rongseng.
1: Oh, di rongseng dulu ya.
2: Rongseng dilihat.
1: Tapi biasanya
2: jadi,
1: kan
2: dibandingkan begitu dokter-dokter di rumah.
1: Tapi biasanya kan begini Pak Elfrain kan, kalau namanya petugas medis ini kan mereka sudah jam terbangnya tinggi, sudah berbagai macam penyakit yang pernah tangani, kan ada indikasinya begitu. Walaupun kita tidak mestinya langsung memvonis, oh itu jantung ente, TBC ente ini. Itu kesannya, siksa tabatu-batu tengah malam.
2: Iya.
1: Bunyi-bunyi di leher.
2: Seperti saya katakan tadi itu, bahwa itu biasa kita lakukan pemeriksaan radiologi di rongseng.
1: Di rongseng dulu ya?
2: Dia itu jantung, jantung membesar, atau paru-parunya kotor. Kalau orang sesak itu sama-sama sesak. Orang jantung juga sesak. Orang paru-paru juga sesak.
1: Berarti saya itu bisa jadi... Umum. Tidak bisa jadi petugas medis saya. Kalau saya langsung saya bilang, jantung ente itu berpada ekstra cepat. Biasanya dikasih, tidak bisa begitu Pak Elfrain. Ya. Dikasih, kasih akan sedikit ketakutan supaya orang rajin pergi periksa. Tidak bisa ya?
2: Tidak bisa.
1: Oke, nah kita ketahui kadang-kadang memang ada orang yang justru takut melakukan pemeriksaan karena khawatir menemukan penyakit. Menurut Pak Elfrain dan Ibu Lydia, apakah pola pikir seperti ini justru bisa berbahaya? Begini Ibu Lydia atau Pak Elfrain ya, nanti sebentar siapa yang bisa jawab, siapa yang mau menjawab ya. Karena begini, misalnya begini, Anda ragu pergi ke periksa ini, yang penyakit tidak tahu, sudah dapat tahu. Tanggapannya, Ibu Kapus dulu.
3: Nah, ini yang keliru dari masyarakat kita. Akhirnya kita melihat penderita stroke itu sangat banyak. Nah, ini karena apa? Karena deteksi awal yang kurang. Kita bayangkan kalau kita sudah stroke di kursi roda, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan di situ baru kita menyesali. Itu kan sudah terlambat, Pak. Nah, jadi alangkah baiknya kita ketahui dulu penyakitnya, sudah derajat berapa, sudah stadium berapa, sudah berapa tingkat keparahan. Karena ketika kita ketahui masih awal, nah ini pengobatan akan lebih mudah. lebih murah. Beban juga akan lebih ringan. Kalau kita masih deteksi awal, misalnya hipertensi, baru 3 kali kita tensi, sudah hipertensi, sudah kita ketahui dari awal. Nah, jadi kita langsung melakukan pencegahan, baik dengan aktivitas fisik, dengan pola makan, pola istirahat, pola tidur, kelola stres dengan baik, enyahkan asap rokok, selalu cek kesehatan, kalau dokter beri pengobatan kita minum secara rutin. Nah, ini akan sangat-sangat mengurangi risiko terhadap pada beban jantung. Ketika dari awal, dibanding dengan sudah didiagnosa jantung dan dipasang cincin, di bypass, itu kan perlu pengobatan yang lebih. Kita harus ke Makassar, kita harus ke
1: Singapura,
3: iya, ke Penang. Biaya kan lebih tinggi, stres akan lebih berat nanti keluarganya. Dan apalagi kalau sudah jatuh di stroke, nah kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan penyesalannya dan kerugian yang akan kita hadapi dibanding dengan kita sudah tahu. Sama seperti lingkar perut, CKG itu kita mengukur lingkar perut. Kenapa itu lingkar perut? Lingkar perut terkait sekali dengan lemak jahat. Nah, lemak jahat yang di perut berbeda dengan lemak yang di lengan, di paha, di paha beda. Lemak yang di perut ini terhubung langsung.
1: Beda ya.
3: Ya, terhubung, dia melepaskan lemak jahat masuk ke hati, hati melepaskan racun, lemak-lemak itu masuk ke seluruh tubuh sampai ke jantung. Kalau ini masuk ke pembuluh darah akan terjadi plak, seperti Pak Efraim bilang tadi, seperti aspal tar itu, dia akan membentuk plak dan akhirnya lama-lama penyumbatan di pembuluh darah, itulah sampai meninggal tiba-tiba, yang dibilang pembuluh darah pecah, berdarah sampai ke telinga. Nah, itu perjalanannya dari sebenarnya dari hal yang sederhana dulu. Jadi walaupun kita kurus, kalau buncit, nah itu hati-hati.
1: Maksudnya begini,
3: karena ada lemak.
1: Maksudnya begini, Bu Kapus, apakah lingkar perut itu berarti harus disesuaikan dengan berat badan atau dengan bentuk tubuh?
3: Itu berat badan itu IMT, indeks massa tubuh. Itu pemeriksaan berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Itu juga mendeteksi tentang faktor risiko jantung. Tetapi yang paling signifikan itu di lemak perut. Makanya sekarang semua melakukan pemeriksaan lingkar perut. Untuk laki-laki jangan lebih dari 90 cm.
1: Aduh, Mbak,
3: perempuan jangan lebih dari 80 cm.
1: Jangan lebih dari 90 cm ya?
3: Untuk laki-laki.
1: Laki-laki.
3: Biar kurus, kalau buncit. Nah, ini. Ini yang saya pun ini baru-baru belajar. Belajar saya baru tahu, oh seperti itu ternyata. Lemak perut itu namanya lemak visceral. Dan ini membawa, melepaskan. Dan ini terhubung langsung, dia langsung. Dia ke hati, ke seluruh tubuh, ke jantung.
1: Pantas ya bilang pilih puskesmas dorong ukuran. Mbak ukur baju yang segala puru pala-pala.
3: Bukan cuma tukang manja yang sekarang ukur lingkar perut.
1: Iya. Saya
3: itu
1: pusing.
3: Pak.
1: Dia begini.
3: Tapi itu gampang sekali menurunkannya.
1: Caranya? Olahraga.
3: Kurangi, hindari tadi yang Pak bilang, makan yang gula,
1: gula,
3: terigu, biapung, kue-kue, roti-roti,
1: nasi
3: yang berlebihan. Nah, kemudian jalan kaki 30 menit cukup, Pak, tiap hari. Ini akan membakar lemak. Menurun 5 cm, ini sangat signifikan untuk kesehatan jantung Anda. Jadi, ukur lingkar perut itu bukan supaya mau langsing kayak Barbie kalau cewek-cewek. Bukan untuk untuk body goals, tetapi untuk kesehatan jantung kita.
1: Ternyata sebegitu penting.
3: Hal sederhana, Pak. Mengukur lingkar perut sederhana sekali itu.
1: Kadang begini.
3: Tapi dampaknya luar biasa.
1: Kadang begini, ini apa di dalam rumah tangga ya? Biasanya istri itu begini. Kalau dia lihat dia punya suami sudah mulai kas turun badan, so ada lagi dengan haga-haga ini.
3: Sama gaga-gaga toh.
1: Supaya mau pacaran lah yang sempit.
3: Ya.
1: Ternyata memang baru tahu ya. Artinya buat bapak-bapak di rumah yang takut dengan perut lingkar perutnya turun, istri mau curiga ya.
3: Yang suspek.
1: Ya, jadi ada alasan untuk disampaikan, ha? Alasannya penting. Ini kan alasan medisnya seperti itu ya. Dan tidak sedikit ya, kalau orang-orang yang apa yang berat badannya itu berlebihan itu tahu-tahu mati kaget.
3: Banyak kan yang terjadi. Itu ini yang ingin saya sampaikan lewat media RRI ini, supaya kita semua tahu lemak jahat itu mengancam setiap saat jantung kita. Selain dari rokok kita sudah sering dengar, rokok berbahaya untuk jantung.
1: Aspal di situ, Pak Menteri bilang tadi ada aspal.
3: Nah,
1: Sat jadi bisa aspal orang ini.
3: Sat kutek, sat aspal, semua.
1: Ter kan tar itu kan ter ya. Ter, ter itu kan aspal.
3: Bahan dasar aspal.
1: Bahan dasarnya tanah, sama-sama itu.
3: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu. Begini, kalau tentang ada yang tahu-tahu kata lagi olahraga tahu-tahu langsung dead.
3: Ya.
1: Coba itu apakah jantung juga bisa misi itu Pak Menteri?
2: Jadi gini, saya sambung dulu tambah yang penjelasan pertama ya.
1: Ya.
2: Kita rumah sakit ini, kita kan di situ kuratif, pengobatan dan rehabilitatif. Artinya kita mengobati. Di puskesmas itu preventif dan promotif. Ya. Kita artinya ruang kerja kita menerima pasien yang ada di rumah sakit. Ruangan kita dalam lingkup rumah sakit.
3: Sakit.
2: Walaupun demikian, kita sekarang diwajibkan untuk lebih apa ya, lebih aktif untuk mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi, termasuk ini untuk penyakit jantung ini. Itu sekarang sudah disuruh lebih giat, sudah mau dilihat apakah kita telah melakukan hal-hal tersebut atau tidak. Ada penilaian tersendiri itu. Kemudian menyambung pertanyaan tadi ya, apakah kenapa orang itu maksudnya untuk mengadakan cek kesehatan ya, agak malas-malas lah, malas, takut. Kita bersama-sama kita harus maklumi memang pemikiran kita rata-rata seperti itu.
1: Iya.
2: Sebenarnya hal itu tidak baik. Karena itu prinsipnya kita itu kan lebih baik mencegah
1: daripada
2: mengobati. Kalau mencegah kan biayanya itu lebih murah kan. Kalau mengobati ini kan lebih mahal. Untuk sekedar diketahui,
1: iya.
2: Jumlah penduduk Sulawesi Tengah itu kurang lebih 3 juta. Dengan kita punya

0: Amerika itu buat tombol.
1: Defisit.
0: Iya, defisit seperti itu. Dengan pembayaran terbanyak itu 35% sama berapa persen?
2: Penyakit.
0: Di penyakit jantung, Pak. Kurang lebih tiga, dana sekitar 4 triliun itu lebih banyak itu dibayar ke untuk pasien-pasien jantung yang diklaim dari rumah sakit pasien jantung seperti itu, Pak.
1: Ini juga perlu pemahaman sama masyarakat ini. Kadang-kadang yang komplain tuh, ini BPJS begini-begini, yuran segini-segini, akun-akunnya lagi defisit lagi, defisit lagi. Emangnya kemana itu uang? Kemana itu uang? Ternyata segitu ya.
0: Jadi
2: paling mahal.
1: Walaupun mahal kita membahas tentang kesehatan, paling tidak sedikit masyarakat harus tahu juga kan?
0: Itu yang gambaran Palu. Luwuk mungkin kita jumlah penduduk, kalau yang BPJS Cawang Luwuk itu mungkin sekitar 900 ribuan ya jumlah penduduk yang ditangani oleh BPJS Luwuk. Jadi mungkin kalau kita hitung juga kali-kalinya dengan yurannya pasti mereka terima itu setengah dari yang Palu, jadi sekitar 1 triliun lah kita bayar yuran ke mereka. Cuma mereka bayar ke kita kembali. Pemerintah mulai program WC itu membayar ke mereka itu ya mereka terima sekitar 1 triliun. Dan mungkin yang mereka bayarkan pasti lebih dari itu. Dan paling banyak juga saya pastikan jantung juga.
1: Ya separuh dan,
0: Ini maksudnya hampir 30-50%
1: Barusan juga saya tahu
0: Data baru minggu lalu di
1: masuknya itu apa BPJS yang dari sekian juta
0: masuk berapa
1: yang dibayarkan berapa.
0: Kita juga bukan membela mereka cuma akhirnya sekedar diketahui lah
1: paling tidak masyarakat juga tahu kan. Nah apa namanya ya nasabah masuk nasabah atau apa ya kalau BPJS
2: yang bolehlah istilah asuransi
1: asuransi ya yang
2: kan ini asuransi juga
1: miliki asuransi biar tahu ya
2: peserta BPJS
1: ya kan tahu
0: yang dibayarkan oleh Pemda
1: itu yang dibayarkan oleh Pemda
0: kan UHC itu kan dibayarkan oleh Pemda Pemda yang bayar
2: kan ada yang mandiri kita.
1: Oh ada yang mandiri
2: ada subsidi
0: rata-rata dibayar oleh Pemda
1: kalau sekarang ketua UNA kan
2: apalagi UNA
0: kan hampir 100%
1: 97% kecuali yang pilih kelas jadi itu mandiri ya
0: mandiri.
1: Dengarkan bagus-bagus itu jangan ya begitu dengar ke sana ya BPJS ada kabar berita tentang ini BPJS kesehatan ini makunya defisit dari anggaran seperti itu jawabannya
0: kemudian jadi, kemudian lagi memang klaim ke BPJS untuk penyakit jantung itu memang mahal
2: biayanya
0: lebih mahal jadi kalau orang hipertensi dan orang dengan gastritis itu orang mah itu beda klaimnya 1 juta. Jadi kalau dilihat ini, oh ini cuma GERD ini, cuma
1: asam lambung.
0: Dia kasih ini 3 juta. Dilihat, oh kalau ini darah tinggi 4 juta seperti itu. Tidak sama.
2: Yang mengarah ke jantung.
0: Karena sekarang ini BPJS membayar kita dia kan membayar kita paket. Dia lihat di diagnosa penyakitnya apa. Kalau cuma sakit ulu hati dia bayar itu 3 juta ini cukup. Lihat oh ini penyakit jantung 4 juta. Akan beda tergantung diagnosanya.
1: Diagnosanya
2: karena butuh pemeriksaan yang
1: pemeriksaan.
2: Lebih alat-alatnya.
1: Jadi di antara sekian banyak penyakit yang diidap sama masyarakat, kemudian yang paling tinggi itu yang paling tinggi biayanya itu jantung itu ya.
0: Jantungnya itu Pak. Yang kedua itu ginjal. Penyakit-penyakit ginjal.
1: Ginjal tuh setanya itu.
2: Organ vital kan?
1: Iya, kemarin kan ada kasus juga sama teman, salah satu teman ya yang pergi di Jakarta, yang kemana ke Jakarta mungkin ya beli ginjal dia bilang tuh jaga baik-baik ginjal ya karena kesadian kan itu uang satu karung baru ngalem berapa ginjal apalagi jantung apakah kalau penyakit jantung juga bisa ke ginjal juga? Tidak
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa jawabannya bisa jadi begini, efek daripada tekanan darah tinggi itu dapat merusak ginjal, glomerulus ginjal.
2: Darah tinggi dan diabetes. Itu semua merusak organ vital.
1: Asam urat.
2: Asam urat ke ginjal, lebih ke ginjal.
1: Aduh, bahayain.
2: Itu tentang fungsi ginjal kalau asam urat. Jadi asam urat terus tinggi, lama-lama akan mengganggu ginjal. Diabetes itu mengganggu hati, mengganggu ginjal, mata, jantung, semua organ.
1: Menurut ibu, ibu Kapus ini, ada orang, sebagian orang berpandangan bahwasanya penyakit itu yang paling mempengaruhi apa, yang lebih memperparah penyakit itu adalah sugesti. apa

0: trauma atau lain sebagainya, yeah, sehingga orang itu enggan untuk melakukan pemeriksaan, yeah, check-up, ya kan? Yeah. Itu seberapa besar itu sugesti itu mempengaruhi sesuatu satu penyakit yang ada di dalam tubuh?
1: Iya, ketika kita memikirkan sesuatu sampai kita stres dan akhirnya depresi, itu akan menambah racun-racun dalam tubuh akan semakin diproduksi. Hmm. Tapi ketika kita kita bisa mengelola stres dengan baik. Nah, di dalam tubuh ada hormon dopamin, hormon senang, hormon yang bisa menciptakan kebahagiaan.
0: Endorfin.
1: Iya, ini akan membantu tubuh atau organ-organ untuk lebih mensupport, untuk lebih mengeluarkan hormon-hormon yang baik untuk membantu penyembuhan, akan lebih semangat menghadapi. Jadi tapi kalau kita sudah parno duluan, mengkali penyakit yang cuman mah sedikit sudah menjadi GERD, akhirnya kejiwaan, dipikir terus tidak tidur-tidur.
0: Jadi gila, jadi kurus.
1: Ya.
0: Sebagian teman yang kemarin yang sempat apa ya, ida penyakit diabetes yang luar biasa itu. Tahu-taunya dia bilang satu saja obat ini, jangan stres. Dari sebab itu sebagian orang berpendapat bahwa terus ibu periksa kalau turun dapat tahu turun pesaki ini, mutu tambah parah.
1: Itu ya.
0: Itu yang keliru itu.
1: Itu keliru. Itu mindset yang sangat-sangat keliru.
0: Apalagi
1: kita harus tahu dulu nilai gula kita berapa. Kita harus tahu itu. Karena kalau banyak di kami datang periksa, sudah 300 gulanya. Dia pusing, dia hampir pingsan menghadiri rapat di kantor. Nah, ternyata gulanya 300. Nah, dari situ ternyata dia sudah diabetes. Nah, harusnya dari awal kita ketahui nilai tensi, nilai gula dari awal.
0: Ada juga yang seperti ini, mengatakan seperti ini, Pak Elfraim, ya, saya ingin bagaimana? Ada orang yang mengatakan bahwasanya saya ini tidak punya riwayat penyakit jantung, keluarga saya dari turun temurun nggak punya,
1: iya.
0: Berarti ya saya aman, saya tidak ada riwayat jantung saya. Apakah anggapan tersebut benar? Ya kan? Apakah seseorang yang masih muda juga bisa terpapar penyakit jantung, Pak Elfraim?
2: Ini masalah penyebab ya. Untuk penyakit jantung itu DP teori. Teorinya itu 90% tidak diketahui penyebab penyakit jantung ya. 10% itu cuma yang dicurigai. Dicurigai oleh ini keturunan. Di 10% itu ya.
0: Faktor gen.
2: Pola makan. 90% itu tidak diketahui pasti. Seperti itu, begitu teorinya. Jadi kalau mengatakan saya ini tidak ada turunan, bisa saja masuk di faktor makanan itu.
1: Ya, pola hidup.
2: Pola hidup.
0: Pola hidup
2: kita
0: ya.
2: Makan makanan berlemak yang terlalu banyak, sering kita mengkonsumsi
1: makanan dan gitu. Stres yang meningkat. Stres yang tidak terkendalikan.
0: Itu bisa menyebabkan ya.
1: Iya.
0: Artinya
1: semua
0: ini
1: semua penyakit bisa disebabkan oleh stres kan?
0: Iya. Artinya ini penyakit jantung ini seperti kayak hantu ya?
1: Iya.
0: Susah diilustrasikan itu memang sulit ya.
2: Iya.
1: Semua apa-apa jantung kan berdebar. Mau ketemu cewek jantung berdebar.
0: Apalagi kalau tiada SIM.
1: Iya.
0: Ada sweeping di muka.
1: Apalagi datang debt collector atau penagih utang lebih berdebar lagi. Jatuh tempo. Jadi semua itu jantung, kasihan yang lebih dulu mendeteksi itu.
0: Kenapa dia penyakit jantung langsung shock? Kenapa? Ada kolektor datang.
1: Penagih utang datang. Makanya tadi yang tidak diketahui 90% mungkin.
0: 10% itu tidak diketahui ya.
2: Yang diketahui cuma 10% dari penyebab. 90% tidak diketahui gitu teorinya.
0: Kalau itu ada yang bilang begini, kalau biru itu dia penyakit jantung itu. Apakah seperti itu?
1: Tanda dan gejala.
0: Gejalanya biasa begitu jenazahnya jadi biru kayak hangus begitu.
1: Hitam.
2: Biru. Saya
1: hitam.
2: Tidak bisa pastikan.
0: Kalau tidak melalui pemeriksaan ya.
2: Pemeriksaan.
0: Tapi kalau
2: kemungkinan.
0: kalau riwayat di rumah sakit sendiri seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau memang dia sering dirawat kemudian dia meninggal itu kewiburan, seperti itu kemungkinan kita mau berasumsi dia. Dari penyakit jantung.
0: Jadi jangan sampai ya di masyarakat mungkin yang ada di pedalaman, Pongko Makang.
2: Pongko Makang. Semua habis orang kalau pongko makan.
0: Tidak ada makanan lain kan? Baik, kita terasa ya sudah apa tinggal 10 menit waktu kita ini Pak Elfrin dan Ibu Lydia. Yang lain lagi ini banyak betul memang pertanyaan tentang yang begini-begini ini. Kalau kita membicarakan tentang, jadi saya juga jadi penasaran tentang jantung seperti apa, bagaimana model itu barang itu, iya kan? Seperti yang diterangkan tadi itu ya, kalau tidak melalui daripada cek kesehatan atau dites dulu itu tidak bisa didiagnosa bahwasanya dia ini penyakit jantung, iya kan? Sementara untuk semua hal seperti yang keterangan dari Bapak Elfrin dan Ibu Lydia, semua penyakit itu bisa berpotensi lari ke jantung, iya kan? Yeah. Jadi kira-kira untuk masyarakat yang ada di luar sana, untuk mencegah pola hidup sehat seperti apa yang harus dilakukan?
1: Yeah.
0: Selain daripada tadi Ibu Lydia bilang makan, harus ada pilih-pilih makanan.
1: Ya, baik. Ada namanya perilaku cerdik.
0: Seperti apa itu?
1: Nah, ini harus diedukasi sama masyarakat. Edukasi cerdik. Cerdik. C, cek kesehatan secara rutin. C. E, enyahkan asap rokok. Sudah dijelaskan tadi toh.
0: Iya.
1: Apa rutin?
0: Rutin
1: aktivitas fisik cerdik.
0: Cek
2: kesehatan ya. Gratis.
0: Kesehatan gratis.
2: Mm-mm. Enyahkan rokok.
0: Enyahkan rokok. Yeah. Aduh. Tutup pawon, Pak. Tutup saja pabrik ya. Kemudian R tadi itu
1: rutin aktivitas.
0: Rutin aktivitas, yeah. Olahraga dan sebagainya.
1: Rajin aktivitas. Uh-uh. Rajin aktivitas fisik. Baru? Minimal 30 menit.
0: Minimal 30 menit, yeah. Jalan kaki.
1: Iya, yeah. Jalan kaki yang sederhana.
0: Kalau lari juga bisa?
1: Bisa, tapi ukur-ukur daya tahan. Orang kaki ada jantung, lari nanti Polote. Jantungnya berat. Sesuai usia juga disesuaikan. Disesuaikan. Jangan hipertensi terus olahraganya lari. Badminton. Jadi yang paling aman, murah,
0: sehat,
1: nyaman.
0: Besar manfaatnya?
1: Iya, jalan kaki.
0: Jalan cukup. Kaki.
1: 6.000 langkah
0: setiap hari.
1: Ya. Nah, kemudian bulan? Itu C, E, R kan, yeah. Rajin aktivitas fisik. D, diet sehat. Makanan diet rendah sehat. Gula, rendah garam, rendah lemak. Perbanyak makan sayur dan buah, air putih.
0: Kemudian kalau perbanyak makan sayur, kalau gejala asam urat itu dia takut sama sayur.
1: Ada sayur-sayur tertentu,
0: yeah, paling terong, labu.
1: Nah itu R, D ya, D. Cerdik.
0: I,
1: istirahat cukup 7-8 jam sehari. Tidur itu harus lebih awal. Kenapa? Kalau orang sering begadang itu hormon lapar yang meningkat. Makanya orang kalau begadang tengah malam pasti pulang, lapar kan?
0: Lain itu.
1: Makan terus, mie lagi dimakan.
0: Mie yang praktis-praktis.
1: Nah, tambah akhirnya gula. I, istirahat cukup. K, kelola stres dengan baik.
0: Itu kelola stres itu yang berat itu.
1: Itu yang berat itu. Ya, ini DP kunci terakhir itu stres.
0: Karena stres ini banyak betul DP anu sumber.
1: Iya.
0: Lihat tetangga sebelah beli kulkas panas di sini.
1: Orang yang panas.
0: Lihat DP kolektor datang. Nah, asam lambung.
1: Dan kalau sudah didiagnosa hipertensi dan diabetes, sudah didiagnosa oleh dokter, harus minum obat secara teratur seumur hidup. Orang Tansu. Bilang kalau minum obat hipertensi mau ginjal. Justru kalau tidak minum obat, ginjal yang rusak.
0: Ginjal yang lebih parah.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah divonis, didiagnosis penyakit jantung, minum obat seumur hidup.
1: Iya. Karena itulah yang akan membantu untuk meringankan organ tersebut.
0: Memperpanjang DP nyawa ya. Kurang lebih seperti itu.
1: Kurang lebih.
0: Biasanya kan nyawa kan ya kan urusan Tuhan ya,
1: iya,
0: kan. Cuma alangkah lebih bijaknya
1: upaya,
0: kalau
1: upaya
0: kita. Iya, kita berusaha ya. Kita berusaha. Tuhan kasih penyakit, Tuhan juga kasih solusi.
1: Iya. Jangan obatnya. Berprinsip merokok mati.
0: Tidak merokok,
1: tidak
0: mati.
1: Merokok mati.
0: Merokok sampai mati.
1: Iya, merokok sampai matilah.
0: Aduh.
1: Kalau langsung mati Pak, kalau stroke dulu sampai 20 tahun stroke-nya di kursi roda.
0: Angka bale-bale. Nah. Sibuk kasih orang sehat. Dengar baik-baik. Jadi kesimpulannya boleh dijelaskan sama Ibu Lydia tentang cek kesehatan gratis ini biar masyarakat di sana tertarik untuk datang ke puskesmas untuk mau cek kesehatan gratis ini, Ibu Kapus. Silakan, Bu.
1: Ya, baik, untuk warga Puskesmas Sampada Timur khususnya dan Tojo Una-Una umumnya Ayo jadikan cek kesehatan itu sebagai budaya. Jadi periksakan diri Anda sebelum sakit yang parah itu datang. Mm-hmm. Karena biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat perilaku cerdik yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Bagi Jatuh. Anda yang dekat bisa datang ke Puskesmas Sampana Timur. Jangan takut, kami pelayanannya ramah. Kemudian di sekolah juga ada tersedia, di posyandu tersedia pelayanannya. Semua kami sediakan. Seperti itu.
0: Untuk Pak Elfraim sendiri ya, ada mungkin pesan kepada masyarakat di luar sana yang sering mengatakan, saya merasa sehat, jadi tidak perlu periksa. Silakan.
2: Iya. Untuk yang berasumsi demikian lah, saya ini sehat, saya tidak perlu periksa. Saya rasa itu asumsi yang salah ya. Karena namanya penyakit, ada yang tidak bergejala. Ada apa istilahnya itu, misalnya darah tinggi ya, ada hipertensi yang tidak bergejala. Dia artinya biar tekanan darahnya tinggi dia tidak merasa pusing.
1: Banyak itu.
2: Jadi kapan kita mau tahu kalau kita tidak pernah diukur tekanan darah kita? Hipertensi non asimptomatis istilahnya dalam istilah kedokterannya,
0: yang tidak ada punya gejala.
2: Artinya tidak bergejala. Banyak seperti itu. Nanti tiba-tiba prak.
0: Dead.
2: Karena memang dia tidak merasa, dia tidak
0: merasa pusing, sehat ya.
2: Tidak merasa sakit kepala, seperti itu. Untuk pencegahan kan di puskesmas, silakan untuk mengecek kesehatan Anda itu di puskesmas, karena mereka itu bagian dari preventif dan preventif. Kita di rumah sakit, ya, kita akan menerima semua masyarakat yang ada di Tojo Una-Una ini di Sulawesi Tengah yang datang berobat di rumah sakit dengan senang hati dan dengan melalui program Berani Sehat dengan modal KTP.
1: Ya. Sulawesi Tengah, KTP Sulawesi Tengah.
2: Tidak perlu tidak ada pungutan atau tidak ada pembayaran yang diberikan pada peserta. Artinya kami jamin itu gratis.
0: KTP saja.
2: KTP, cukup KTP. Ya. Cukup KTP. Kalau memang tidak KTP, KK boleh. Biar yang belum ada juga silakan nanti diurus, karena kita ada Berani Sehat untuk Sulawesi Tengah itu.
1: Sehati, program sehat, sehati.
2: Program sehati.
0: Iya.
2: Iya, biar tidak ada KTP pun.
0: Berarti ada.
2: Kita kerjasama dengan Capil, Dinas Sosial. Nanti kita terbitkan. Biasa dalam jangka waktu 3 hari, tapi biasanya tidak sampai 3 hari.
0: Iya.
2: Malah ada, itu saya seperti jelaskan yang pernah saya jelaskan sini dulu. Malah ada yang sudah dinyatakan meninggal. Dibuatkan surat keterangan meninggal. Orangnya juga tiada KK, tiada KTP, pokoknya tiada semuanya. Ternyata kita urus bisa.
0: Bisa ya. Iya.
2: Jadi datanglah ke
0: luar.
2: Tidak usah ragu datang ke rumah sakit. Kita akan menerima, akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan gratis.
0: Ya, jadi bisa bisa didengarkan juga ya untuk yang puskesmas.
2: Karena memang sebenarnya program gratis ini dari zaman dulu, zaman senior tua ke kami ya, Dokter Rahman itu dia sudah wanti-wanti peserta BPJS itu haram hukumnya kita mengambil uangnya, seperti itu. Iya. Dari zamannya Dokter Rahman.
0: Luar biasa.
2: Iya. Makasih.
0: Sedikit ya ini tentang modal apa? KTP saja, bawa KTP ya. Kemarin ada teman juga yang kebetulan orang Ambana, anaknya dirawat di salah satu puskesmas di luar kabupaten ya. Katanya kan dia bayar ya, 700 sekian katanya dia bayar di puskesmas. Tapi dia kan sudah kirim KK, anaknya di pondok pesantren ya, dikirim KK. Setelah dia jemput anaknya, mau bawa pulang ke Ampana, dia bilang kan, ibu suster, kan Pak Gubernur bilang bawa KTP saja, kalau tidak KTP KK saja. Iya Pak, tapi Bapak dari luar kabupaten, ada sedikit mungkin.
2: Kalau itu tidak benar. kita selamat dalam Sulawesi Tengah,
1: KTP Sulawesi Tengah.
2: Ya. Gratis.
0: Oh. Biar saya tidak usah saya sebutkan.
2: Di program Berani Sehat itu, yeah, Sulawesi Tengah ada. Per kabupaten.
0: Saya sudah jelaskan, yeah, sama teman, kenapa kok tidak mempertahankan? Itu kan program Berani Sehat. Yeah. Dan anu, saya tidak mau aku bantah. Saya kebetulan juga bawa uang, saya bayar saja. Saya bawa pulang ke Ampana di anak. Kasih rawat di rumah sakit Ampana. Yeah. Di Ampana baru gratis dia. Baik, terima kasih ya Pak Elfraim. Terima kasih Pak Elfraim dan juga Ibu Lydia yang sudah hadir pagi hari ini untuk memberikan informasi, juga edukasi. Mudah-mudahan perbincangan kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga bisa mengingatkan kita bahwasanya kesehatan tidak boleh menunggu sampai muncul keluhan, ya kan? Jangan takut untuk meresahkan diri ke puskesmas. Dan kita sudah tahu, sudah kita ketahui bersama bahwasanya ada yang namanya program Pak Gubernur itu Berani Sehat. Jadi datang saja, tidak usah ragu-ragu pergi di puskesmas sama Ibu Lydia sana di Sabulira Toba, Ibu.
1: Iya.
0: Ah, bawa saja KTP, bar obat di sana, cek kesehatan pasti gratis, pelayanan pun dimudahkan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap agar Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan baik-baik saja, walaupun katanya di luar sana keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi melalui program ini kami harap bahwa Anda tetap mempunyai harapan-harapan yang pasti bahwa hidup ini akan terus baik-baik saja. Ya, pendengar, kita jumpa bersama narasumber kami, Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa buat semua pendengar yang luar biasa, setia, tekun, dan selalu menanti-nantikan buat siaran membangun keluarga ini.
1: Walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja.
2: Ya, kata dunia, tapi kata kita harus selalu dalam keadaan baik.
1: Baik-baik saja. Ya. Pendengar, kami berharap bahwa melalui program ini Anda diberikan masukan bahwa betapa pentingnya membangun keluarga. Hubungan antar keluarga, antar pasangan adalah hal yang sangat mutlak. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 08 1879058229 dan 0813 1571 11811. Kemukakan apa yang menjadi persoalan Anda, maka kami berusaha untuk memberikan masukan yang baik tentunya. Begitu, Kapa?
2: Iya, tentu kita harus selalu siap dan selalu dalam keadaan yang memahami pentingnya kita menjaga kehidupan kita masing-masing.
1: Baik, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, kita akan bicara tentang identitas diri. Kayaknya banyak orang sekarang nggak punya identitas diri, Pak. Orang kayak gini apa lebih pantas disebut bonglon atau apa?
2: Ya, memang identitas diri itu seharusnya pembawaan dari sebuah ciri kepribadian kita atau karakteristik kita atau biasanya disebut sifat-sifat yang permanen. Nah, itu seringkali orang kan bisa kehilangan. Makanya muncul dalam psikologi kepribadian itu ada fase-fase tertentu seseorang itu bisa kehilangan yang disebut krisis identitas.
1: Kebanyakan kayaknya sih sekarang orang krisis identitas itu uang itu loh, Pak.
2: Iya.
1: Dia tetap berintegritas ketika semuanya baik-baik saja.
2: Iya.
1: Tapi ketika ada penawaran-penawaran yang uang itu, waduh. Saya berharap bahwa keluarga yang mendengar siaran ini tidak terhapus gitu ya, Pak.
2: Iya.
1: Walaupun tadi Bapak udah jelaskan, tapi saya ingin memperjelas apa yang dimaksud dengan identitas diri.
2: Iya, identitas diri itu adalah kemampuan, kesadaran yang dipunyai atau dimiliki oleh seseorang untuk apa? Mengenal siapa dirinya, seperti apa keadaan fisiknya, seperti apa psikologinya, masalah perkembangan sosialnya, budayanya, dan kehidupan rohaninya. Nah, hal ini tentunya untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik yang sangat unik, yang membedakan dirinya dengan individu yang lainnya, dan yang bisa juga dipengaruhi oleh atau dari pengalaman dan perkembangan dalam pertumbuhan saat berinteraksi sosial atau dia berada dalam pergaulan atau berkomunitas di suatu kelompoknya masing-masing.
1: Ya, sebelum saya mengajukan yang berikut pertanyaannya, menurut Bapak, apakah setiap manusia ketika dia dilahirkan dia sudah mempunyai identitas diri?

0: digelari anak bodoh. Dipanggil padahal namanya aslinya itu Toto, tapi setiap orang tua panggil si bodoh mana, si bodoh mana.
1: Jadi semacam predikat.
0: Ya, jadi predikat.
1: Toto itu, si bodoh ini besok lusa jadi konglomerat.
0: Ya, bisa jadi. Ya, itu kan mengejutkan orang tua ya. Iya. Bisa juga karena pengaruh status daripada sekolah dan guru. Okay. Wah, kamu bukan sekolah favorit, ini kami sekolah favorit. Maka sekarang kan orang tua supaya anaknya itu punya identitas dianggap orang baik, berjuang mati-matian habis-habisan ke sekolah-sekolah yang favorit. Padahal belum tentu anak itu punya potensi seperti itu. Ya, yeah. Tapi orang tua paksakan sedemikian. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kalau nanti anak tidak punya prestasi, wah, apalagi nanti sampai dikeluarkan. Ya. Atau kurikulum dan nilai yang diajarkan. Ya. Jadi kadang-kadang di sekolah-sekolah ini kan seringkali dianalisa kurikulum kita ini terlalu begitu padat sampai anak itu nggak tahu punya keterampilan apa.
1: Betul.
0: Ya, sehingga anak
1: numpuk-numpuk
0: itu jadinya. Ya, potensi identitas dirinya itu tidak muncul gitu ya, karena harus mengejar pengetahuan ya, atau pengalaman akademis ya, prestasi. Anak yang tidak punya prestasi seringkali merasa minder dengan anak-anak yang punya prestasi, yang baik olahraga atau pendidikan atau keterampilan yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah faktor non formal ya, di luar daripada keluarga maupun di sekolah ya.
1: Itu juga mempengaruhi.
0: Iya, mempengaruhi. Contohnya masalah budaya dari luar.
1: Oh.
0: Ya, sekarang ini kan banyak muncul istilah generasi Gen Z, TikTok sekarang. Nah, itu kalau anak-anak itu tidak bisa mengikuti katanya perkembangan persaingan kompetisi budaya, anak-anak kita ini dianggap gaptek, baperan, atau ketinggalan macam-macam, sehingga anak
1: padahal
0: itu,
1: justru mereka itu sepertinya anak-anak sangat instan, nggak mau nilai semangat juang untuk future itu kadang-kadang rendah sekali.
0: Iya, akhirnya anak-anak itu kehilangan identitas budayanya sendiri. Ya. Contoh sekarang, dulu zaman saya sekolah itu anak SMP atau SD saja sekolah masih pakai kebaya, pakai jari itu tuh ya.
1: Wah,
0: pakai
1: sekarang apa?
0: Jadi budaya orang, kalau orang Jawa, budaya Jawanya itu identitasnya enggak ada, apalagi suruh sekarang suruh belajar ngomong bahasa Jawa yang kromo inggil itu ya.
1: Susah.
0: Ya, apalagi orang Sunda juga, orang Betawi. Kadang-kadang untuk generasi yang sekarang ini sudah campur baur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu dicampur jadi satu. Wah, gue gimana lu? Gak up to date.
1: Nah, itu yang saya jadi bingung. Saya kadang-kadang, ibu, thank you ya. Saya jadi tanya, kamu ini orang apa ya? Bangsa apa? Ya, Indonesia tuh, berasal dari daerah mana? Gak usah pakai thank you tuh di no, London sana no, gitu. Ya, pendengar, memang identitas diri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sudah dikemukakan oleh Pak Sukamdi tadi. Tidak mudah di zaman yang katanya serba maju dengan berbagai teknologi, justru kadang-kadang anak-anak kami kehilangan identitas diri. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam siaran ini, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, Pak Sukamdi dalam pengalamannya, beliau seringkali menemukan berbagai masalah-masalah. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang identitas diri. Orang banyak bicara tentang identitas mempengaruhi integritas, padahal kadang-kadang saat ini kita melihat dua-duanya hilang. Pak, aspek identitas diri itu apa sih?
3: Iya, jadi munculnya sebuah pengakuan bahwa seseorang itu punya identitas itu bukan karena persoalan tercatat punya KTP, tetapi sebenarnya ada perkembangan identitas yang harus dimiliki. Nah, aspek-aspek dalam pribadi seseorang supaya punya identitas itu biasanya kalau dalam ilmu psikologi itu ada yang disebut kecerdasan sosial.
2: Kecerdasan
3: sosial itu jadi kemampuan seseorang menyesuaikan diri pada sebuah lingkungan yang baru tentang siapa dirinya.
2: Itu namanya kecerdasan
3: sosial.
2: Kecerdasan sosial.
3: Yeah.
2: Mungkin dengan kata lain mampu beradaptasi dengan satu lingkungan. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya lahir dan dibesarkan dalam budaya Jawa?
3: Iya.
2: Yeah. Kemudian satu saat karena satu dan lain hal dia pindah ke Sumatera. Apakah dia harus menjadi orang seperti orang Sumatera atau piye, Pak?
3: Ya, dia identitasnya tidak hilang, identitas sebagai orang Jawa. Tapi pada aspek identitasnya dia bisa menyesuaikan diri pada budaya yang baru di mana dia tinggal. Contoh saya sendiri. Saya ini orang Jawa Solo. Ya,
2: Jawa,
3: yang
2: Solo.
3: Dikenal bahasanya halus. Tapi kan saya bukan makhluk halus. gitu ya. Jadi yang bisa kentayangan tidak begitu ya. Yang tapi ketika saya dapat tugas di Sulawesi di daerah pertambangan nikel Inco itu ya.
2: Iya.
3: Pada waktu itu di satu desa yang betul-betul saya satu pun tidak kenal. Namanya satu suku. Kalau mereka ngomong itu kalau ukuran saya itu seperti orang berkelahi.
2: Wah, saya jadi tersindir. Uyuh, ini loh.
3: Keras, cepat. Nah, ketika saya ngomong, aduh Bapak ini kok lambat sekali cara ngomongnya. Nah, akhirnya saya mesti belajar budaya mereka, cara ngomong, menghafal beberapa bahasa mereka, dan juga yang paling saya sulit menyesuaikan itu pola makan mereka. Suruh makan namanya itu kapurung ya, papeda kalau orang.
2: Papeda orang.
3: Ah, itu
2: orang Maluku.
3: Iya, ini lem kok dimakan gitu ya. Kok semua sayur sekian banyaknya ini cuci piringnya bagaimana? Nah, kalau saya biasa makan itu saya sudah enggak bisa makan yang lain ya. Tapi mereka untuk makan sagu itu ya yang dicairkan itu baru pemanasan, belum yang lainnya, baru pendahuluan. Nah, kita sudah kenyang. Nah, tapi karena kita harus mampu terbangun bahwa kita juga bisa mengembangkan yang disebut kecerdasan sosial itu, saya harus bisa menyesuaikan diri dalam sekian periode waktu di mana saya tinggal di suku yang berbeda itu. Nah, itu yang disebut faktor kecerdasan sosial sebagai identitas pribadi kita.
2: Nah,
3: Jawa kita nggak hilang.
2: Nah,
3: gitu.
2: Ini masih dalam konteks kita antar bangsa Indonesia. Yeah. seringkali juga terjadi krisis identitas karena tadi faktor kecerdasan sosial itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang anak-anak generasi yang studi di luar negeri? Gitu ya, ngomongnya udah nggak tahu, sekarang kan dunia mengglobal banget. Dulu cuma identik dengan Amerika, sekarang malah ke China, Korea, Jepang dan sebagainya dan sebagainya. Ketika mereka kembali, sepertinya saya ngamat-ngamatin aja, walaupun saya nggak sepinter Bapak, saya ngamat-ngamati. Waktu saya studi di Korea, ternyata makanan mereka itu lebih bagus dari kita, gitu loh. Mereka ini. Terus gaya hidup, pola dan sebagainya. Loh, ini orang sudah krisis identitas. Nah, tadi Bapak bilang kecerdasan sosial. Apakah hal ini baik atau bisa-bisa kita terjadi krisis kultur menciptakan generasi baru? Dulu Papa sekolah di Korea itu makannya daging mentah, nanti lama-lama dia sembelih ayam makan. Gimana tuh Pak?
3: Ya, ya saya juga pernah alami itu ya. Ketika saya studi, ada apa studi beberapa waktu disebut di Klat di Korea Selatan, di salah satu kampus yang cukup dingin pada waktu itu. Hari pertama itu memang mengejutkan saya karena segala sesuatu tuh teratur, terukur, sistematis, terencana, terpola.
2: Betul.
3: Sementara saya punya budaya di Jawa itu makan tuh santai.
2: Betul.
3: Kaki bisa di atas kursi, diangkat, ya makan sambil ngobrol dan sebagainya. Ketika saya ada di sana, itu segala sesuatu itu terukur dan teratur.
2: Kayaknya kita terjajah gitu.
3: Iya. Kita satu hari itu kita bengong. Dan tidak bisa pesan makanan seperti kita mau, harus mengikuti pola yang mereka siapkan. Di Ramsun di situ sudah ada telur satu, tidak ada nasi, adanya cuma mie, ada pisang yang kalau makan pisang itu kalau di Korea itu pisang dan kulitnya itu dimakan. Nah, jeruk juga kulitnya sama bijinya itu isinya itu dimakan. Nah, ketika saya kupas, saya ditegur, no, enggak bisa, kalau diterjemahkan enggak boleh. Harus semua, karena justru vitaminnya itu di kulit. Nah, padahal kita ini kulitnya kita buang. Nah, karena saya harus belajar menyesuaikan diri, menerima keberadaan saya yang berbeda jauh ya. Nah, akhirnya saya makan itu juga pisang dan kulitnya, tapi untuk menelan itu butuh perjuangan antara manis, pahit, getir ya dan sebagainya. Nah, hari kedua saya akhirnya bisa menerima dan saya dianggap kamu berhasil cepat menyesuaikan diri. Nah, dalam perkembangannya, dalam proses kecerdasan sosial itu harus dibarengi yang disebut kecerdasan emosional.
2: Oh.
3: Karena kan di dalam diri kita ada penolakan. Di dalam diri kita ada ketidaksesuaian selera. Nah, kecerdasan sosial itu akan tumbuh ketika kita berhasil ada dalam masa adaptasi itu. Nah, kecerdasan sosial emosional itu apa? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima, memahami, menilai, mengontrol, dan mengelola perasaan dirinya maupun perasaan orang lain. Kalau hari itu saya dikasih makan, saya tidak mau, harus nasi goreng yang ada kambingnya. Wah, saya bisa langsung dikeluarkan, dipulangkan dari diklat yang 14 hari itu.
2: Oh, nah, berarti itu kesimpulan adalah ketika kita mau menyesuaikan keadaan sosial, kecerdasan sosial itu, emosi kita juga harus bisa menerima.
3: Kan, ya, kan ada seperti dia itu kayak mata uang ya. Sosial dan emosi itu nggak bisa dipisahkan. Karena itulah seringkali kenapa orang mengalami identitas dirinya itu mengalami krisis. Yang kedua, aspek kepribadiannya akhirnya menjadi orang yang merasa dirinya itu tidak sanggup, tidak mampu, merasa aku nggak bisa. Makanya banyak orang yang ke luar negeri akhirnya nggak betah. Karena aspek kepribadiannya itu seolah-olah aku nggak bisa hidup kayak begini, kok nggak ada warung nasi padang. Ya padahal kan nasi padang ada di mana-mana.
2: Ya
3: itu jadi itu memang satu problem. Tapi ketika kita ini mampu memahami, menerima, bisa menilai, mengelola, mengontrol, maka dimanapun kita berada, kita akan cepat menyelesaikan. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh luar negeri. Kita dari Jakarta, kemudian di Jogja, mau tidur di hotel. Itu biasanya malam pertama tidak bisa tidur.
2: Iya, betul.
3: Ya, karena apa? Mengadaptasikan diri. Itu. Nah, itu emosi kita. Wah, ini kok sempit, AC-nya mati, nggak bisa tidur.
2: Pakai kelambu lagi.
3: Akhirnya mesti bawa selimut dari Jakarta, bawa spring bed, macam-macam launya. Nah, karena kita kan emosi kita sedang bermain untuk mengadaptasi situasi baru. Nah, disitulah apakah aspek kepribadianmu secara psikologis itu hilang apa tidak, krisis apa tidak, gitu.
2: Baik. Pendengar, kalau kita ngobrol ini panjang lebar. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang kecerdasan sosial itu. Nah, kalau kita berhadapan dengan uang banyak, apakah emosi kita curi aja atau jujur aja? Tapi mencuri, soalnya gue pengen beli mobil 10. Nah, kita akan bahas di kesempatan yang lain.
3: Iya, menarik ya.
2: Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang dikemukakan oleh Pak Sukamdi, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani, dan kami percaya bahwa program ini memberikan masukan-masukan yang baik. Di tengah hiruk pikuknya kemajuan teknologi, kemajuan dalam berbagai aspek termasuk kemajuan dalam cara berpikir, kami percaya bahwa program ini akan memberikan masukan-masukan yang baik, kesempatan untuk Anda mendengar dan pilihan pada Anda. Tetapi kami berpesan untuk program pesan hari ini adalah dengarkan apa yang disampaikan dan mulailah untuk membangun diri, khususnya dalam topik kali ini. Pak Kamdi, tadi menarik panjang lebar sudah diberitahukan. Nah, saya mau bertanya yang berikut adalah dimensi identitas itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek identitas diri itu, seperti salah satu identitas profesional, lalu identitas gender. Nah, berbicara tentang identitas gender, entah laki atau wanita, apakah saat ini kita juga tidak bisa menutup mata, tiba-tiba orang lebih suka berlawanan dengan identitas dirinya sendiri. Tadi kalau Bapak bilang tomboy dan sebagainya, itu mungkin masih bisa diterima ya.

0: takut bahwa satu waktu jiwanya tidak kenal lagi fisiknya. Hmm. Karena kan fisik diciptakan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh sang pencipta ini. Bagaimana menurut Bapak?
1: Nah, ini penting ya Bapak Ibu pendengar yang setia dalam program ini. Tentu kita sebagai orang tua kan juga sebagai pendamping ya untuk anak-anak kita. Tentu jangan sampai kita menjadi orang tua yang menjadi sumber masalah buat anak-anak kita, sehingga identitas kita sebagai orang tua hilang dan akhirnya terimpartasi kepada identitas daripada anak. Jadi, nah, oleh sebab itu hal yang biasanya saya menyampaikan aspek maupun dimensi itu hampir memiliki pemahaman yang sama ya, cara pandang kita, cara kita menempatkan anak kita dan sebagainya. Yang pertama, kita harus belajar betul-betul mengenali identitas pada aspek kepribadian kita. Tipologi kepribadian kita ini seperti apa? Apakah dia terbuka atau dia tertutup atau diam atau si cerewet dan macam-macamnya. Yang kedua adalah masalah aspek dimensi sosial budaya. Seringkali keberadaan kita dalam aspek sosial budaya itu juga mempengaruhi sebuah perilaku hidup kita. Contohnya sosial budaya dari orang Jawa itu agak sulit mengekspresikan sifat kemarahannya, sifatnya spontan. Hmm. Ya, berbeda dengan yang barangkali kalau bisa dipahami di karakteristik budaya Indonesia Timur, katakan gitu ya. Itu dia maunya ya kalau hari ini ada masalah, hari ini harus selesai. Nggak bisa disimpan sampai 7 kali 7 hari. Nah, itu bisa diare dia. Nah, orang Jawa itu mampu, punya kemampuan untuk menyimpan dulu, menahan itu dan sebagainya.
0: Oh, tapi sekali membalas, ya, runtuhlah gunung itu.
1: Nah, jadi itu mesti juga harus dipahami. Ya. Yang kedua adalah aspek dimensi apa yang disebut dengan gender, jenis kelamin kita, apa laki-laki, perempuan. Kenapa muncul adanya yang disebut personality disorder itu, ya, penyimpangan kepribadian. Itu muncul satu, karena pada dimensi pemahamannya bahwa dia merasa tidak puas dengan keberadaan dirinya.
0: Oh, ada contohnya, juga orang kayak gitu?
1: Ya, contohnya karena bentuk fisik. Oh. Ya, bentuk fisiknya. Kok saya ini pendek, gemuk, hitam, badaki gitu ya. Tapi dia itu, waduh, minta ampun kok rambut saya gak bisa kriwul-kriwul, kok lurus. Dia itu kriwul-kriwul cantik, bisa mengembang dan sebagainya. Nah, jadi ketidakpuasan terhadap bentuk fisiknya itu bisa pada aspek identitas itu bisa merasa dirinya itu kecil, tidak pede gitu,
0: minder
1: ya.
0: Minder gitu.
1: Minder gitu, minder kompleks lagi itu ya. Nah, yang ketiga itu tidak bisa mengenal dirinya, tidak puas dengan dirinya. Itu adalah karena dia menjadi pribadi yang imitation, mudah meniru gaya hidup temannya. Dan biasanya ini yang disebut fase usia SMP, SMA. Itu cenderung anak kita itu suka meniru apa yang dia lihat, yang membuat dia merasa senang dan nyaman, gaya cara ngomongnya. Dulu zamannya potongan rambut Lady Diana, wah, itu anak SMP SMA itu hampir semua potongan rambut
0: sekalipun
1: begitu.
0: Wajahnya nggak cocok.
1: Nggak cocok. Jadi dia malah kehilangan identitas dirinya secara mungkin secara emosi dia bisa meniru, ya. Tapi secara sosial mungkin jadi bahan ketawaan. Lah kamu itu kepalamu begitu, kok rambutnya kayak begitu, malah lehermu enggak kelihatan. Nah, jadi hal seperti ini ya, kita harus belajar merasa puas dengan keadaan anatomi tubuh kita. Yang kedua, kita harus belajar juga untuk tidak menjadi orang yang imitasi, tapi menjadi diri kita sendiri sebagai orang yang punya identitas psikologis kita. Ya, sebagai laki-laki yang jelas, sebagai perempuan yang harusnya feminim begitu.
0: Ya, Pak Kamdi, apakah orang yang tidak memahami dirinya sendiri akan mudah mengalami krisis identitas? Walaupun tadi Bapak sudah secara tersirat sudah menjelaskannya. Nah, katanya kalau saya ngobrol dengan beberapa orang yang tiba-tiba berubah penampilan gitu ya. Misalnya ini perempuan sendiri loh Pak, karena saya perempuan toh. Saya tanya, lo kenapa

0: bibirmu kok ditato mendoer begitu. Tadinya itu cantiknya, oh ini tren, nggak apa-apa katanya. Terus nanti kalau mau dikembalikan gimana? Bisa, sekarang teknologi kan maju. Terus saya tanya lagi, lah kalau tato-tato begitu itu kan ada obat gitu ya Pak untuk mendoerkan. Terus bibirmu satu kali kena kanker apa bernanah atau mana? Enggak, itu. Nah, hal-hal seperti ini Pak, teristimewa di zaman yang maju ini kok ya orang mau merubah segala sesuatu. Iya. Gimana Pak?
1: Ya, seringkali ya krisis identitas itu muncul karena paradigma pemahaman yang keliru, jadi yang salah malah merasa ini yang benar itu malah dianggap sebagai sesuatu yang salah. Jadi krisis identitas itu sebenarnya suatu kondisi pada saat seseorang mengalami kebingungan, tuh dengar ya, kebingungan atau ketidakpastian dalam memahami siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana ia harus berperan dalam lingkungan sosial.
0: Nah, sampai sini Pak. Ada yang kita berhadapan dengan orang Pak ya. Tadi Bapak katakan bahwa orang-orang ini mengalami kebingungan, tidak memahami siapa dirinya, tujuan hidup. Ini penting nih. Nah, tujuan hidup, kalau ditanya kepada seseorang, sekarang kamu, menurut kamu tujuan kamu hidup apa yang menjadi rencanamu? Ah biarin aja mengalir seperti air. Nanti kalau direncanain ini gak jadi, kita frustrasi. Oh jadi gak punya tujuan hidup begitu. Ya habis gimana dong? Kita terlalu banyak rencana, kalau gagal malah frustrasi. Apa pendapat Bapak?
1: Ya sebenarnya yang perlu dipahami dan ketidaksiapan kan dalam ilmu jiwa itu, kehidupan seseorang itu ada yang disebut harus memenuhi perkembangan pertumbuhan jiwa, development. Jadi kita ini perkembangan kejiwaan kita, emosi, pikiran, kemudian kehendak, kemauan itu kan berkembang sesuai dengan fase usia kita. Makanya ada yang bilang, kalau udah nenek-nenek ya akan kembali ke usia anak-anak katanya gitu. Akil balik, ada masa puber. Dan sebenarnya itu fase-fase yang disebut fase transisi identitas. Ya. Fase transisi identitas itu sangat dipengaruhi oleh perubahan besar dalam hidup. Ya. Seperti dia misalkan pindah tempat tinggal. Nah itu bisa mempengaruhi ya, kehilangan orang yang dicintai atau orang yang terdekat, atau dia mengalami tekanan sosial dan ekspektasinya seperti tuntutan dari keluarga ya, atau teman atau masyarakat dan sebagainya untuk menunjukkan sifat keunggulan atau prestasinya, atau kurangnya rasa percaya diri ya, ketidakmampuan untuk menerima dirinya sendiri dan seterusnya. Jadi hal yang menjadi prinsip kepada kita adalah kita bagaimana mempersiapkan anak kita agar tidak menjadi korban krisis identitas diri adalah mempersiapkan setiap fase atau masa transisi dalam kehidupan untuk tumbuh kembangnya itu.
0: Ya. Oke, okay. Itu berbicara tentang kita sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh yang baik dan benar supaya anak-anak punya identitas diri. Bagaimana dengan pasangan, suami dan istri? Kadang-kadang ya itu tadi, seperti saya bilang, itu tadi kita bicara, saya bertanya tentang rencana, apa tujuan hidup di masa depan. Tapi kalau bicara tentang relasi suami dan istri, mungkin kadang-kadang orang konseling ya Pak. Terus saya bilang, pada awal ekspektasi kamu tuh apa? Pada awal, sekarang tidak menjadi kenyataan, apa kira-kira solusi? Ya gimana ya, saya berusaha memahami suami saya, atau sebaliknya, sang suami juga kita panggil untuk bicara. Saya berusaha memahami, tapi ya susah tuh Bu. Orangnya begini, begini, begini, keras kepala, gak mau diatur. Dan pernikahan itu sudah berjalan 17 tahun. Apa yang harus dibuat dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Teristimewa pasangan-pasangan, akibatnya mereka merasa mereka di pernikahan justru mengalami krisis identitas.
1: Ya, memang menarik, dan ini biasanya terjadi pada perkawinan usia muda, gitu ya. Kenapa? Karena ketika mereka dalam perkawinan usia muda, itulah sebenarnya dia baru mengenal nilai daripada identitas pasangan diri yang sebenarnya. Dulu pacaran itu tertutup karena pacaran itu biasanya kan pakai topeng. Identitasnya itu dilihat semuanya serba indah, romantis. Wah, kita ini sudah saling cocok sekian lama. Ya, itu kan di permukaannya. Belum seindah warna aslinya. Ya, jadi, maka yang paling penting itu setiap kita menghadapi suatu proses dalam perbedaan di keluarga muda atau usia muda pernikahan, itu adalah refleksi diri dulu. Ya, untuk apa saya menikah sama dia? Kenapa saya sudah putuskan untuk sama dia? Lalu apa yang saya bisa lakukan untuk dia? Akan melengkapi, membahagiakan, menuntut, menghakimi, atau menjadikan bahwa dia itu sumber persoalan masa depan saya. Nah, kita mesti harus belajar membuat satu analisis, ya, karena kita kan sudah sampai kepada keputusan. Apakah saya yang berubah ataukah mereka yang berubah? Nah, kalau dalam dasarnya itu identitas kita ini lebih cenderung untuk menuntut identitas orang lain, nah biasanya yang muncul justru kekecewaan.
0: Iya.
1: Maka saya pernah ingat ketika suaminya Widyawati itu, ya, sebelum meninggal karena kecelakaan
0: Moge itu.
1: Dalam wawancara dalam suatu TV swasta, dia mengatakan begini loh, cara hidup rumah tangga yang indah itu sebenarnya simpel kok. Yang penting begini, kalau kita mau ingin menjadi orang yang berbahagia, belajarlah membahagiakan orang lain. Itu saja, gak usah aneh-aneh gitu ya. Dan itu sampai sekarang saya ingat, padahal pada waktu itu saya masih dengar, saya kan belum masih keluarga muda, dan itu sampai sekarang saya selalu ingat dan saya hidupi. Bagaimana saya belajar membahagiakan pasangan hidup saya, walaupun pasangan hidup belum mampu membahagiakan saya. Kalau saya sanggup membahagiakan orang lain, pasti orang lain juga akan terimpartasi untuk saling membahagiakan. Tapi kalau saling menuntut, menghakimi, maki-maki, ya hasilnya lambat atau cepat kita tua menjadi keluarga yang penuh dengan kekecewaan dan sakit hati.
0: Betul.
1: Ujung-ujungnya
0: mari kita pisah.
1: Itu dia. Ya, saya berharap jangan sampai begitu para pendengar, ya.
0: Ya.
1: Bapak Ibu, kita harus menyadari keputusan sudah dibuat, ya. Ya. Jangan menyesal.
0: Ya, pendengar, berbicara tentang kehidupan antar pasangan, hubungan yang seharusnya diusahakan. Bagaimana membahagiakan pasangan Andamu? Sekarang gak berlaku, Pak Kamdi. Tapi kami tidak berputus asa untuk mengatakan bahwa sesuatu itu harus diusahakan, terutama dalam kehidupan pernikahan. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada begitu banyak. Kita belum lagi bicara tentang gejala-gejala krisis identitas. Kita juga belum berbicara bagaimana mengatasi krisis identitas. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Namun sebelum kami berpisah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Iya, baik. Bapak Ibu pendengar setia yang luar biasa dalam program ini, ada 3 tip penting, ya, bagaimana kita bisa mengenal diri kita agar kita tidak mengalami masa yang disebut krisis identitas, tapi kita punya identitas yang jelas. Yang pertama adalah kita belajar menerima diri kita apa adanya. Ya, kalau kita memang dilahirkan dalam warna kulit yang berbeda atau struktur tubuh kita yang berbeda, tipologi kepribadian kita atau yang sebagainya, kita harus bisa itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya, kita harus merasa bangga dengan siapa diri kita ini. Ya. Karena segala sesuatu itu bisa dilatih kok. Wah, kok saya itu pendek, gak tinggi, makanya aku gak bisa jadi pemain basket. Nah, memang mungkin kalau itu bukan bakatnya kan bisa jadi pegulat, ya. Nah, jadi bisa hebat, ya, gitu, ya. Nah, ada satu, maaf ya, ini teman-teman badminton saya, Ibu. Dilahirkan itu THT, jadi dia tidak bisa berbicara dengan baik. Jadi semua kalau ngomong itu semua pakai gerakan tangan dan sebagainya. Tapi tangannya cuma satu. Ya, dilahirkan tangannya satu, kakinya lengkap, tapi tangannya satu ya. Yang kiri itu tidak sempurna. Tapi dia itu juara nasional bulu tangkis.
0: Oh, kok bisa?
1: Itu dia. Saya tanya, kenapa? Nah, ternyata ketika dia dikecilkan, oh kamu gak punya bakat apa, kamu tangannya gak sempurna, begini, gak mungkin begitu. Tapi dia punya guru olahraga itu, punya pandangan yang benar. Dia bilang begini, kamu gak perlu kecil hati, kamu itu punya identitas. Kamu kok dilahirkan identitasmu itu jelas ya. Coba kamu tekuni satu keterampilan olahraga, gak usah yang aneh-aneh. Sekarang apa yang kamu senangi? Badminton, oke, satu itu saja. Akhirnya itu dari kelas 3 SD sampai dia SMP. Kemudian pada waktu ikut pertandingan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu, ternyata dia juara nasional. Orang tuanya itu sampai nangis, hampir dibuang. Hampir dia merasa sendiri juga gak punya identitas dirinya, merasa kecil, merasa gak mampu dan sebagainya. Tapi hari ini dia bisa survive dan dia bisa bangga dengan identitas dirinya karena dia mengenal, dia tahu bahwa ada potensi yang digali. Dan yang terakhir dia harus belajar apa? Menerima keberadaannya bahwa dia orang yang bisa. Dia selalu orang mengatakan, saya itu pasti bisa. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu harus puas dengan apa yang diberikan pencipta dalam keberadaan yang terbatas itu.
0: Ya, pendengar, berbicara tentang kehidupan, tentunya ada berbagai masalah. Salah satunya adalah identitas diri. Bagi pasangan atau siapapun yang mendengar siaran ini dengan topik yang menarik ini, silakan menghubungi kami jika Anda ingin berkonsultasi di 0818-790-5829 atau 0813-157-11811. Kami akan berpisah dan kita jumpa di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Bapak Sukamdi. Kami berharap bahwa di dalam membangun keluarga, ada pesan-pesan yang perlu Anda perhatikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Nice pack there, defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi, berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak pertahanan. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Poin ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eber Aziz, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

0: Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu coach Igor Tolis and Peral.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu. Operator

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus.

senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya huan-huan yang tinggal di dalamnya? Mereka

0: Tiap hari, kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
4: RRI Ampan FM
3: 93 MHz.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, 379 rumah di Tojounauna dapat bantuan bedah rumah swadaya. Faktor ekonomi, pendidikan, dan asumsi menikahkan anak lebih cepat turut mempengaruhi peningkatan angka pernikahan dini. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, 379 rumah di Tojo Una-Una dapat bantuan bedah rumah swadaya.
1: Kami menerima data dari desa, kemudian data tersebut kami input ke dalam sistem.
2: Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Namun bagi masyarakat tidak mampu memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, sering terkendala keterbatasan biaya. Melalui program bedah rumah swadaya, pemerintah berupaya membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 379 unit rumah mendapat alokasi bantuan pada tahun ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, Hamid Lasodi ST mengatakan program tersebut menyasar masyarakat tidak mampu yang rumahnya benar-benar tidak layak huni. Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya kategori desil 1 hingga desil 3.
1: Yang namanya si baru sistem bantuan rumah yang itu langsung terkonek dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, kemudian Kementerian PKP mengambil data tersebut dan diverifikasi langsung oleh para tenaga fasilitator lapangan. Nah, di mana dalam verifikasi tersebut tenaga fasilitator akan menilai apakah rumah yang masuk dalam data tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan DTSN yang sudah dimutakhirkan, yang sudah memuat kategori desil. Untuk bantuan perumahan ini disepakati yang mendapat bantuan perumahan itu adalah yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 3. Kemudian tahun ini Touna dapat alokasi dari Kementerian PKP dan saat ini sudah berjalan dengan jumlah 379 unit yang tersebar di desa dan kelurahan di Kabupaten Tojo Una. Dan kita masih sementara menginput lagi data rumah yang diminta oleh Kementerian PKP sebanyak 150 unit. Nah, untuk memastikan bantuan diberikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam pelaksanaannya.
2: Hamid menjelaskan, tahun ini Kabupaten Tojo Una-Una mendapat alokasi program dari Kementerian PKP sebanyak 379 unit. Ratusan rumah tersebut tersebar di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah daerah juga masih melakukan input data tambahan sebanyak 150 unit rumah sesuai permintaan Kementerian PKP.
1: Ada yang namanya tenaga fasilitator yang langsung mengawas di lapangan dan tentunya pihak Pemda dalam hal ini Dinas LHPK PP Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan itu tetap memonitoring dan mengevaluasi sehingga kita dalam hal ini dengan tenaga fasilitator itu tetap ada komunikasi. Perlu diketahui bahwa tenaga fasilitator lapangan ini orang-orang atau tenaga yang direkrut langsung oleh Kementerian PKP lewat Balai Perumahan yang ada di provinsi.
2: Program bedah rumah swadaya diharapkan tidak sekedar menjadi bantuan, tetapi mampu memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Faktor ekonomi, pendidikan, dan asumsi menikahkan anak lebih cepat turut mempengaruhi peningkatan angka pernikahan dini.
3: Fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di kalangan masyarakat khususnya remaja Tojo Una-Una membutuhkan perhatian semua komponen. Hal ini menjadi permasalahan serius karena dipicu oleh faktor sosial seperti persoalan ekonomi, minimnya pendidikan, dan yang paling krusial disebabkan oleh perkembangan teknologi khususnya media sosial. Aktivis pencegahan perkawinan anak Fatayat Nahdlatul Ulama Touna Salwa Salsabila Parenrengi mengungkapkan, selain ketiga faktor tersebut, asumsi orang tua mempercepat pernikahan anak merupakan solusi untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas dan hamil di luar nikah juga turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan di bawah umur.
4: Beberapa faktor di Kabupaten Tojo Una-Una itu menjadi penyebab perkawinan anak. Salah satunya rendahnya pendidikan, faktor ekonomi. Ternyata di Tojo Una-Una ini pendidikan itu bisa dikatakan masih rendah. Kenapa dikatakan rendah? Karena kebanyakan anak-anak yang kami dapatkan pendidikannya tidak selesai SMP. Itu bisa dikatakan sangat rendah. Dan itu juga menjadi alasan mengapa mereka melakukan perkawinan anak. Dengan alasan lain, katanya orang tuanya tidak mampu membiayainya sekolah. Dan juga cara pandang dari orang tua itu sendiri. Daripada anaknya melakukan seks bebas atau dalam hal ini pergaulan yang bebas, lebih baik dia menikahkan anaknya.
3: Orang tua memang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hidup anak-anak mereka ke arah yang lebih baik dan benar. Akan tetapi anak-anak juga memiliki hak untuk menentukan arah dan jalan hidup yang harus ia tempuh. Sehingga orang tua, ungkap Salwa, juga harus memahami batasannya untuk tidak mengatur masa depan anak terlalu jauh, termasuk soal kapan anak harus menikah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Gandeng Unismu Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
5: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
2: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir. Tekan biaya operasional petani jagung, pemerintah desa Uwetoli mendorong peningkatan infrastruktur jalan.
3: Upaya peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian, pemerintah desa Uwetoli Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una mendorong peningkatan pembangunan jalan usaha tani, JUT. Kepala Desa Saiful Bahri menyebutkan, untuk percepatan pembangunan melalui dana desa, pihaknya kini tengah fokus mensupport sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai penghasil jagung terbesar kedua setelah Ulu Bongka, Pemdes Uwetoli memberikan kemudahan akses bagi petani memobilisasi hasil-hasil produksi.
6: Apalagi kalau di wilayah kita ini kan penghasil jagung terbesar untuk Kecamatan Bangatete yang kedua dari desa-desa yang lain. Sehingga kenapa kita genjot masalah infrastruktur jalan atau jalan kantong produksi atau JIT itu sendiri? Pertama, jangan sampai petani itu merugi dalam hal pembayaran transportasi terkait masalah hasil panen.
3: Selama ini petani setempat merasa kesulitan untuk mengangkut hasil-hasil produksi pertanian seperti jagung dan hasil-hasil bumi lainnya disebabkan akses yang kurang memadai. Sementara peningkatan hasil produksi pertanian bertujuan untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan nasional sehingga perlu ditunjang dengan sarana transportasi khususnya akses jalan yang baik dan memadai agar petani tidak kesulitan dalam melaksanakan distribusi dan kegiatan-kegiatan pertanian lainnya, tutup Saiful Bahri. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. 379 rumah di Tojo Una-Una dapat bantuan bedah rumah swadaya. Faktor ekonomi, pendidikan, dan asumsi menikahkan anak lebih cepat turut mempengaruhi peningkatan angka pernikahan dini. mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator dari Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRM Panda dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Nisa Fira menemani Anda di sore ini di Pro Dangdut Dangdut. Adalah kita untuk Anda yang bergabung dapat mubi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita, halo.
1: Halo,
0: halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura.
0: Neneknya Zura. Atau Ibu Mega. Ada apa ini? So siap-siap?
1: Ya, besok.
0: Besok berangkat teh.
1: Ini ada siap-siap mulut gara-gara dengan kacang telur.
0: Mantap itu kacang telur. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Poco-poco.
0: Poco-poco. Oke, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ika, baru Pak Nurtin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece di Bayi Lo semuanya, baru Ibu Tima di Matako, Ibu Rahma juga di Matako, Oma Zena dan Opa Zena di Tombong. Baru Ustazah Rukmin, Muara Toba sekeluarga. Ibu Siti sama Papa Talis. Baru Tika juga di Smoli, Haji Seni juga di Smoli.

0: semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nenek Zura atau Ibu Mega sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ratna Labuan Bayu.
1: Ibu Ratna di Labuan. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Ibu Ratna?
2: Makan sepiring berdua.
1: Makan sepiring berdua. Asik, romantis sekali nih. Silakan dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Bunda Megawati. Terima kasih kepaannya. Ada Abang Mutar. Ada Ibu Uga, Ibu Ida, Ibu Lina. Ada Ustazah Rumi. Ada Ibu Sima, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Ike, Oma Zena, ada Pak Mutar, Pak Nurtin, Pak Nasrun, salam hormat, salam sehat. Ada juga Ibu Farda, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Buat Mbak Yuni, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Nursin Bonerato.
1: Pak Nursin di Bonerato. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa Pak Nursin?
3: Lagunya Tiar Ramon.
1: Judulnya apa itu Dan?
3: Anakku Salsali.
1: Boleh diulang judulnya?
3: Anakku Salsali.
1: Anakku Salsali. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim, terima kasih Bunda Megawati bersama Bunda Kari Kecil. Semoga selalu, terima kasih banyak. Ada juga Ustaz Nalabuan juga, terima kasih banyak. Semoga selalu. Ada Ustaz Rukmin di Maratoba. Ada Ibu Fatimah Delima. Ada juga Ibu Ece yang ada di Bailo. Ada Ibu Ria, ada Peros, Bailo Baru. Ada juga Ibu Ida di Cete, sama Iman di Bebone. Timang, baru ada juga Ibu Rahma di Masako. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan semua saja pendengar Pro Dangdut.
1: Oke. Okay.
3: Untuk Mbak Yuni yang Tabira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita langsung saja ke lagu berikut, Anakku Sazali dari Tiar Ramon. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Iya. Kumai
0: ya. Ya kumai.
1: Kumai bunyi ya. Rajin pu.
0: Rajin eh. So begitu dia. So ketemu tadi malam. Sore ini ketemu lagi ya.
1: Rajin kue.
0: Rajin pokoknya. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Melamar.
0: Melamar dari siapa?
1: Alam.
0: Itu? Alam. Oke. Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim, ada Pak Nur Sinta, terima kasih sepaannya, ada juga Ibu Ratna, terima kasih sepaannya, ada juga Ibu Megawati, terima kasih sepaan bersama Pak Mutar yang ada di Sungi, kemudian ada juga Ibu Timang, ada Ibu Ece juga, Ibu Nur, Ibu Eli, Ibu Ria, ya, ada juga Ibu Rindu Riani dan Ibu Bumkul Kilus. Dan Pak Nursin, Papa Ros. Dan ada juga Ibu Ida, ada Buang Lakoro sama Ibu Lina, Ibu Uga. Dan Ibu, apa lagi ya, Ibu Ida. Dan semua-semuanya, salam hormat, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Okay. Usianya buat di Uni bersama Opatu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Rukmindi Moratoba, sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita semua.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pusungi.
0: Orang Pusungi, Pak Mutar. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini, Pak Mutar?
2: Dari siapa ini? Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja?
2: Badukun.
0: Badukun?
2: Iya.
0: Iya, oke. Dikirim-kirim.
2: Yang mau kirim-kirim pertama-tama ada Anu Ting, Ibu Kacat, sepanjangnya semua yang berhasil bersama keluarga. Terus juga ada Ibu Kacat Resmi, Capin Sama. Ada juga Ibu Ratna Labuan, Capin Sama juga. Terus ada Uma Jena atau Ibu Rindu Riani bersama Pak Kirus, Capin Sama juga. Terus juga ada Buang Lakoro bersama keluarga, ada juga Ibu Lina bersama keluarga, dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat semuanya. Pada Yuni dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Mutar di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kita kapan telepon lagi? Halo? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Silakan, mau dengar lagu siapa nih, Ibu Ice?
3: Lagunya Yopilatu.
0: Judulnya?
3: Laki-laki bedaki.
0: Laki-laki?
3: Bedaki.
0: Bedaki.
3: Iya.
0: Aduh, belum mandi tuh. Mau dikirim-kirim, dan
3: mau dikirim-kirim, ada yang lagi menyapa tadi, semoga sehat selalu. Ada kita rompi Mama Dur sama Papa Dur Tanjung Bulu. Ada kita rompi Ibu Timang di Matako. Ada Papa Ros juga, Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli. Ada kita rempe Ibu Ratna juga di Labuan, semoga sehat-sehat selalu. Ada Panursi, ada kita rempe Papa Puspa, ada kita rempe Ibu Uga di KJL, dan seluruh pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Ada Bunda Rusmi juga tadi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Prodang Dut sore ini. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon dan kita mau mendengarkan nih lagu yang pertama, Laki-laki Badaki, berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Ampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Masih kurang lebih 40 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut kita dengan siapa, di mana?
1: Majena di Pabrik S.
0: Oh, Majena di Pabrik S. Ada apa ini, Majena?
1: Lagi duduk-duduk santai.
0: Silakan, dan mau diputarkan lagunya siapa, Majena?
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung. Oke, dicarikan lagunya ya. Dikirim-kirim, silakan.
1: Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, selalu bersama keluarga. Terus buat Ibu Cimang Makase, terus kegerusnya di Muara Toba. Terus juga, terus ada Ibu Ugen Tegu, Ibu Rati Sirbuan, ada Ibu Ani di Ketan Bagi, ada Panutin juga di Bagi.
2: Halo.
1: Ada pendengar di antara Tantas.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Umajena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
3: Biasa yang penjaga toer ini.
0: Penjaga toer, Om Din ya? Baru muncul nih lagi. Gimana kabarnya, Om Din?
3: Baru muncul. Iya, soalnya dari Pulau.
0: Oh, dari Pulau. Sibuk ya?
3: Iya, ada sedikit kegiatan di Pulau.
0: Silakan,
3: dan
0: Om
3: Din. Ada kebun di sana.
0: Oh, berkebun. Silakan. Mau dengar dengan siapa, Om Din?
3: Panas juga ini. Tidak ada kegiatan. Kering dengan gigi satu kali.
0: Kering ya? Silakan.
3: Mau dengar lagu anu Maimuna saja.
0: Maimuna?
3: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Om Din. Silakan dikirim-kirim.
3: Iya, dikirim untuk panusin salam sehat. Yang lewat tadi itu Ibu Rukmin, salam sehat. Yang di Matako, Timang, mana kabar Ibu Timang. Ada juga teman di lorong Keramat sini, Wanur, salam sehat Wanur. Yang di Wemak ini, Ibu Arya, salam sehat. Papa Mani yang di Selima. Oke, semua-semuanya tanpa terkecuali. Oke, sekian untuk penyiar.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Din di Ujung Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan di sore ini juga kita ada mendapatkan pesan nih dari Bung Hendro di Jalan Yosudarso. Lagunya Tenda Biru katanya. Baik, untuk Anda yang masih bergabung setelah 3 buah lagu berikut ini. Dan pendengar, sebelum kita ke lagu selanjutnya, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan kita di sesi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian, maksud kami di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, dapat kembali menghubungi kami di 08212850252.

Baik, saya coba terima telepon. Halo. Baik, terputus teleponnya, boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Anda dapat menghubungi kami di telepon seluler maupun di WhatsApp ya. Kami masih menantikan Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Baik, terima kasih juga tadi buat Bung Hendro ya di Jalan Yosudarso yang tadi juga sudah mengirimkan pesan di WhatsApp karena teleponnya tidak terjawab nih banyak kali ya. Jadi melalui pesan teks juga Anda dapat menghubungi kami di 0821 2850 265.

Baik pendengar. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RM Pana, dan itulah tadi satu buah lagu terakhir untuk perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan setia mendengarkan Pro 1 RM Pana. Dan selanjutnya kami akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop, dan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dengan Gema Sarifati Maju Skor Nusantara 4. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Ma, bikin makan saya mie goreng.
3: Hama Icat, kemarin ngasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
2: Tidak suka saya makan sayur deng ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
3: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
2: Apakah itu stunting, Mama?
3: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
2: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
3: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama ambilkan.
4: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansuda. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga, nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Kan saya ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, Jangan lupa ganggu, lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Beres kau bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Aku banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mengorbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Jawab bersama satu
4: sumber. Aduh, sakit lutut gue. Aduh.
1: Weh, Arthur. Kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
4: Weh, mama ini. Aduh, sakit sekali kita perlu tete. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Ya, apa-apa, Ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
5: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: chamaram será um lobo de fazenda.
1: Arthur, Nana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan besar tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, mana mau menyanyi kah basal toh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul. Kita suka nganai cat 100.
4: Dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna.
5: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
4: Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi.

0: Ya, setiap pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sabantar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, Dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata, sepedis terus. Kadang kepala aku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama, so itu kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing, dan kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung.
3: Ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismu itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakatan.
4: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar sekerwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPL Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emmy.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu lalu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
6: Iya, jadi istilah saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Sudah sampaikan. Jadi jangan khawatir, karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi. Jadi kita bisa tindak.
5: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Ruang Gemasari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan Mbak Emi.
0: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan. Sri Ulfa, rekan Sri Ulfa, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone bidik runner up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asis Wakari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Setelahnya dulu kan udah mulai. Kita melihat progresnya perempuan dulu di Senja itu nggak lolos. Ini kita tetap memasang juga. Dia memasang posisi, tetap kita optimis untuk runner-up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mendulai yang mana-mana. Ada lompatan. Tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner-up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
5: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi ya seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
6: Terima kasih. Dan saya ucapkan assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih, terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari peternak dan top down ke peternak atau dari ekonomi mikro pembangkitnya lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kg minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya, ini koperasi merah putih membuka prinsip 5T, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat dibilang otomatis antara barang dan distribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran, baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya sub industri dengan adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada tengkula, mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
7: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
6: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
9: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Mukir, mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
10: Kemudian yang kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini ya, aplikasi yang digunakan itu pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi.
9: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pemilihan pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
10: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
9: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
3: Baik, demikian laporan rekan Setiadi, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
11: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
12: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
13: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
12: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
14: Ya, selamat sore.
3: Ya, kami... silakan informasi dari Bau-Bau, rekan Siti.
14: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Audia Nurliani melaporkan.
15: Tingkatkan produksi jagung pakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawali dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
16: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
15: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
14: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
18: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia, di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
19: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah. Walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan pertipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
18: Sementara itu, Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino, Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
20: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei. Itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82 hektar,28. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September.
1: Yeah.
20: Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
18: Yunarti Sari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
3: Baik, itulah laporan rekan Sardono dan mengakhiri Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan.
21: Iya, selamat. Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
21: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari, dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
22: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
23: Obat aja lebat tempedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua dia kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
22: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Khasiat kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
23: Minum sekitar satu minggu dia minum dia itu yang kecil itu sekitar hari kan jangan keluar. Jadi ada lagi batalnya. Saya bilang kenapa kayak itu ada bibitnya juga kan? Sampai orang dari Unaaha itu.
22: Dalam sehari Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
23: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada nih di Palembang sana.

0: Bakar sih.
1: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
2: Di RRI Kendari, dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammad Faraihan dan Rio Rambitan. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara

0: Bener.
1: Batul.
0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
0: Titi.
1: Ma, ini.

0: di bola ke bawah, kok makin asyik. Di bola ke bawah, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya.
2: Ada Ustaz Eko. Oh, ngaji dulu ngaji. Yuk.
3: Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Dalam kesempatan ini akan diketengahkan judul mengangkat citra umat Islam. Islam adalah agama dinyatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, yaitu di mana umat Islam atau agama Islam merupakan agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagai agama diakui oleh Allah, maka para penganutnya lebih memahami citra agama Islam itu sendiri, yaitu perintah bekerja dengan memahami etos kerja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah kalian bergegas untuk mencari apa-apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat, dan jangan pula kalian melupakan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak suka berbuat kerusakan. Kaum muslimin wa muslimat, pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut mengandung empat hal yang dapat mengangkat citra diri umat Islam. Intinya agar hidup seimbang, yakni membangun rumah di akhirat, membangun kehidupan di dunia, berbuat baik kepada sesama manusia, dan larangan berbuat kerusakan. Yang pertama, membangun akhirat. Dengan memahami rukun Islam, kita harus dan wajib memahami rukun Islam. Biasanya sering diungkap dalam satu pelajaran di mana anak santri dalam pertanyaan itu mengatakan, kam arkanul Islam, berapa sih rukun Islam itu? Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Tentu kita umat Islam harus tahu, harus dimengerti apa itu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam ini kalau kita kaitkan dengan bangunan rumah, maka 2 kalimat syahadat itu merupakan pondasi rumah. Yang menentukan kokoh kuatnya rumah itu adalah pondasi. Begitu juga agama Islam. Jadi 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan, membangun, mendirikan sholat 5 waktu. Banyak kita tidak sholat. Apa sebabnya? Karena mungkin tidak dibiasakan. Padahal dalam pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Jadi sholat juga itu menentukan kebiasaan. Yang kedua, karena tidak mempelajari tata cara sholat itu sendiri. Sholat 5 waktu itu menggambarkan nama Islam itu sendiri. Isya, itu Islam, Isya. Kemudian S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, dan M-nya maghrib. Yang ketiga adalah zakat. Jadi kalau sholat sebagai tiang agama, atau dalam rumah itu tiang rumah, maka zakat sebagai dindingnya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, nah itu sebagai atapnya kalau rumah. Kemudian haji sebagai rukun Islam, kita kaitkan dengan bangun rumah. Haji itu merupakan plafonnya. Karena biasa ada rumah bisa dipakai tanpa plafon. Berarti kalau ada rumah pakai pelapun, orang-orang yang mampu. Yang tidak pelapun, orang-orang yang hidup sederhana. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah gambaran bagaimana kita menciptakan atau membangun akhirat dengan rukun Islam. Kemudian, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa juga dunia. Jangan kita hidup ini kere. Kita disuruh bekerja. Nah, dalam beberapa kaul mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, ungkapan ini memberi motivasi buat kita
1: bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan tidak mati. Selama-lamanya hidup terus. Nah, itu motivasi mendorong diri kita. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadah. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan mailemo, besok itu kita meninggal. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam hal ini kita disuruh bekerja. Mengapa kita disuruh bekerja? Supaya kita jangan miskin. Karena orang miskin itu kasihan, hanya meminta-minta. Sedangkan meminta-minta dilarang dalam agama. Dalam sebuah ungkapan juga mengatakan, kal fakru ayyakuna kufra. Boleh jadi, bisa saja orang fakir itu menjadi kufur. Yang tidak punya apa-apa, disebabkan disengaja, tidak bekerja, malas dalam bahasa Kaili, nabuto. Padahal kita punya potensi yang harus ditensi, kita tidak boleh gengsi, dan kita banyak esensi, apalagi tinggal di provinsi. Kita disuruh bekerja supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Bisa kita bersedekah. Karena orang bersedekah, hidupnya mendapat berkah. Dibalas Allah tanpa diterka, tumbuh mereka. Allah tak pernah murka, insya Allah naik haji ke Mekah. Itu orang memberi. Namun demikian, dilarang juga kita meminta-minta. Tidak boleh meminta-minta. Meminta-minta itu memalukan kita. Meminta itu memberi motivasi kepada orang tidak bekerja. Tidak boleh. Kita harus bekerja keras. Dalam hadis Nabi menyatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis supla. Tangan yang di atas, yang sering memberi, orang yang dermawan, nusudaka dalam bahasa Kaili, itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah minta-minta. Tidak boleh. Apalagi kita kota Palu ini kota indah, sudah banyak orang minta-minta. Itu tidak boleh, dilarang itu yang minta-minta itu. Kaum muslimin wa muslimat pendengar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan kepada para remaja Islam, tolong jadikanlah jati dirimu sebagai generasi yang akan datang memiliki kepedulian sosial, menjaga diri, akal dipelihara dengan baik. Jangan akal disakiti dengan narkoba, dengan minuman-minuman keras. Jangan, supaya kalian bisa bersih, bisa memahami hidup ini. Dengan demikian selamat dalam kehidupan. Kemudian hati sebab bisa berzikir. Jangan disakiti dengan main judi. Jangan, sebab orang main judi tidak akan berkembang hidupnya. Dengan demikian kita akan mendapat ridho berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seorang nelayan berkata begini, walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Penelitian sejarah tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

0: MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Be.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: dilakukan di wilayah terdampak karena menurutnya persoalan karhutlah tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutlah dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutlah tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlahnya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlahnya ke depan. Jadi nanti
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Yang ada di desktop, tapi hampir semuanya juga ada di Technical University of Dresden. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya hidup
4: guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, okay, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Foto San
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Foto San Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 800 962 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, maybe sometimes it happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikonfirmasi menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum atau IEF yang ke-11 yang digelar di Vladivostok, Rusia 1 hingga 4 September 2026. Kehadiran Presiden Prabowo tentu bukan sekadar menghadiri forum ekonomi, IEF menjadi ruang pertemuan para pemimpin dan pelaku ekonomi untuk membahas peluang investasi, perdagangan, konektivitas, energi, teknologi, hingga perkembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Dan menariknya, di sela-sela forum tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 3 September. Lalu apa arti posisi Presiden Prabowo sebagai tamu utama IEF bagi Indonesia? Apakah forum ini bisa menjadi momentum untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi dan memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Rusia serta negara-negara kawasan Euro-Asia? Di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, sejauh mana Indonesia bisa menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif sekaligus mengambil peluang ekonomi dari berbagai negara? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dibawa pulang Indonesia dari forum ini agar kerjasama internasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Yogyakarta, Dr. Rudy Badrudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rudy, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Lukman.
0: Kabar sehat ya? Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudy, kalau kita lihat kan ini Rusia tengah menghadapi sanksi ekonomi internasional ya. Dan jika Rusia sedang menghadapi berbagai tekanan dan sanksi ekonomi internasional, apakah kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu utama dalam forum ini benar-benar memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia? Atau justru meningkatkan risiko terhadap hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara barat ini?
2: Oke, ini menarik ini. Jadi Pak Prabowo sedang memainkan untuk menjadi, apa namanya, memegang peran.
0: Ya.
2: Karena kepentingan tentunya dengan apa ekonomi dan politik Indonesia. Nah, kalau kita melihat forumnya itu kan yang terkait dengan Eastern.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana melihat kepentingan Rusia di khususnya di Asia Pasifik, khususnya ASEAN. Nah, oleh karena itu forum tersebut mestinya itu harus dimanfaatkan oleh Pak Prabowo agar bisa menjadi satu, tentunya ini untuk mengimbangi bagaimana kekuatan politik yang selama ini kita cenderung ke Amerika.
0: Yeah.
2: Sehingga dengan membuat perimbangan ini, posisi kita harusnya menjadi diperhitungkan oleh negara-negara lain. Jadi bebas aktif tentunya tidak ngeblok kemanapun, tetapi kita bisa memainkan peran tentunya kepentingannya dengan apa namanya Indonesia. Jadi kaitan dengan geopolitik.
0: Yeah.
2: Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dengan kaitan ekonomi, ini adanya diversifikasi negara tujuan ekspor, Pak Lukman.
0: Yeah.
2: Kenapa? Karena selama ini kan kita posisi ekspor kita kan di Amerika, kemudian Cina, kemudian kalau nggak salah Jepang atau ya. Nah itu sekitar 40%. Nah sehingga dengan kita melakukan diversifikasi ini, sebenarnya kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan kita dengan apa namanya pangsa ekspor kita yang utama. Sembari kita bisa membuat perimbangan. Nah kemudian yang lainnya lagi tentunya untuk investasi, karena ini menjadi apa namanya daya tarik bagi investor dari apa namanya Rusia ketika nanti menghadapi tekanan katakanlah sanksi-sanksi ekonomi ini bisa menjadi Indonesia menjadi salah satu pilihannya. Nah, tentunya ini juga harus diperhitungkan juga bagi kita Indonesia apa namanya apa ada apa embel-embel berikutnya kalau kita nanti katakanlah kita mengurangi porsi kita dengan Amerika, kita membuat perimbangan dengan Rusia. Nah kemudian yang terakhir ini kan kita ada program local currency transaction. Jadi bagaimana kita mengurangi apa namanya uang transaksi dengan dolar untuk mengurangi ketergantungan dolar. Sehingga kita selama ini LCT sudah dilakukan di beberapa negara ASEAN, kemudian Jepang, kalau nggak salah yang terakhir Cina. Nah ini kita sebisa mungkin juga melebarkan penggunaannya untuk kemungkinan LCT dikembangkan di Eropa, khususnya ini lagi momen yang tepat di Eropa Timur. Itu Pak
0: Lukman. Ya. Tapi kalau tadi bicara tadi untuk risiko ataupun dampak terhadap investasi asing dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa ini bagaimana Pak? Ini bisa diminimalisir atau seperti apa?
2: Nah mestinya kalau kita menggunakan porsi kita sebagai negara yang apakahnya bebas aktif, ya kita kan juga melihat bagaimana kepentingan kita Pak Lukman. Karena kalau nanti kita katakanlah kemudian ada sanksi dari negara lain, oh kalau negara kita ini dirasa negara yang memang potensinya gede, saya kira negara-negara yang lain juga akan berhitung ya, dengan apa namanya kemungkinan memberikan sanksi bagi kita. Itu.
0: Nah, ini kan Rusia memiliki kekuatan besar di sektor energi, pertambangan dan juga pertahanan ya, ya Pak Rudi. Ya.

0: kan Sukhoi, kemudian kita mengekspor produk pertanian industri ke apa namanya ke Rusia. Nah ini mestinya bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutannya bagi kepentingan kita, untuk melihat khususnya yang kemarin Pak Bahlil itu sudah mencoba untuk mendapatkan apa namanya sumber energi yang bisa kita peroleh dari Rusia, karena Rusia ini kan punya sumber energi yang cukup besar juga, jadi bisa kita apa namanya memanfaatkan untuk kebutuhan energi kita. Dan ini nanti mestinya juga ada imbal baliknya Pak Lukman.
1: Iya.
0: Karena kalau nggak ada imbal balik ya prinsip perdagangan itu kan harus saling menguntungkan.
1: Iya.
0: Gitu. Nah tentunya ini menjadi pembicaraan spesifik apa namanya terkait dengan aspek-aspek atau hitung-menghitung. Kebetulan saya nggak punya data yang pasti begitu.
1: Iya.
0: Tapi lebih kurang makronya begitu Pak.
1: Tapi kalau dari sisi bargaining Indonesia bagaimana Pak Rudi? Ini cukup kuatkah dalam bernegosiasi dengan Rusia?
0: Kalau saya melihat ini Pak Presiden kita diminta untuk memberi sambutan ya di apa namanya forum tersebut. Ini kan berarti Rusia itu melihat Indonesia ini merupakan sosok negara yang penting.
1: Ya.
0: Khususnya Pak Prabowo. Nah, soalnya dengan demikian ini menjadi pandangan bagi apa namanya Rusia untuk melihat Indonesia ini merupakan negara yang memang apa namanya pantas untuk diajak apa namanya melakukan transaksi perdagangan dari forum-forum yang akan dilakukan di Aspen apa namanya pertemuan tersebut.
1: Pak, kalau kita bicara dari perspektif manajemen risiko ini, bagaimana perusahaan Indonesia seharusnya juga menghitung risiko melakukan bisnis dengan Rusia di tengah ketidakpastian geopolitik dan sistem pembayaran internasional, Pak Rudi?
0: Nah, tentunya dengan berhitung pada risiko, ada risiko yang terkait dengan transaksi ini kan melibatkan pastinya apa risiko perubahan nilai tukar itu loh Pak, nilai tukar kurs. Nah ini itu juga mestinya harus dihitung. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena kurs apa namanya sekarang ini berjalan kan relatif apa namanya meskipun masih itu angkanya 17.000 tapi relatif agak konstan gitu loh. Nah ini mestinya bisa menjadi apa namanya faktor untuk menghitung itu. Lalu kemudian tentunya dengan risiko-risiko itu kan harus ada apa namanya cara untuk mengurangi risiko itu. Nah tentunya salah satunya dengan menggunakan transaksi hedging untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar yang ternyata ini efektif. Kalau kita lihat apa dampak kalau ada perubahan nilai tukar.
1: Ya. Pak, kalau kita bicara ya dalam kondisi ekonomi global yang semakin terfragmentasi akibat perang dan persaingan geopolitik ini, apakah strategi Indonesia ini sebaiknya memperbanyak mitra ekonomi atau justru lebih fokus memperdalam hubungan dengan mitra yang sudah memiliki perdagangan besar dengan Indonesia, Pak Rudi?
0: Yang pertama kalau saya melihat kita harus menguatkan diri kita dulu Pak, depan
1: di internal ya.
0: Nah, kemudian yang kedua kita harus melihat dari berbagai forum kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini mana yang memang mempunyai kontribusi positif bagi kita. Jadi kita harus juga evaluasi di situ.

0: sanksi. Ini ada sektor energi dan perdagangan di mana negara-negara barat membatasi impor minyak dan gas dari Rusia serta menetapkan pembatasan harga. Artinya kita mendapatkan keuntungan dari sanksi ekonomi internasional yang dijatuhkan ke Rusia ini ya, Pak Rudi ya?
1: Ya. Nah itu kalau kita kuatkan, kita misalnya seperti kasus yang kita lihat di Iran ya, dia disanksi tapi karena dalam petik negerinya kuat, ya relatif sanksi itu nggak begitu ngaruh. Dan demikian juga dengan Indonesia. Kalau kita memang mempunyai kekuatan ekonomi mandiri, nah tentunya kita dengan ada sanksi kita bisa sudah bisa melakukan transaksi internal. Toh kita juga punya kawasan ASEAN yang sebisa mungkin kita bisa optimalkan. Nah ini penting juga Pak, jadi jangan sampai kita kemana-mana tapi dengan tetangga kita tidak relatif bagus. Nah ini nanti karena kalau ini gini Pak, ini kan sebenarnya kan Rusia sedang mencari peluang Asia Pasifik termasuk ASEAN. Nah nanti kalau kita terlalu banyak dalam sepak bola ya, terlalu banyak menyerang, sementara kita punya tetangga yang nggak begitu hubungan yang bagus, dan nanti ASEAN-nya juga tidak akan bisa membuat Indonesia jadi kuat itu.
0: Nah ini kalau kita bicara tadi ya, jika kerjasama dengan Rusia ini kan menghasilkan investasi besar di sektor energi dan sumber daya alam. Ini bagaimana juga kita memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar atau pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh transfer teknologi, industrialisasi, dan nilai tambah yang bertahan dalam jangka panjang, Pak Rudi?
1: Ya, nah itu tadi yang saya sampaikan, Pak Luman. Jadi ketika kita nanti melakukan kerjasama, tentunya kita harus menghitung kita dapat dari Rusia apa, kita memberi Rusia apa, tentunya bargainingnya di situ. Nah sehingga kalau kita memang menghitung dengan pasti, tentunya plus minusnya itu bisa kita perhitungkan. Karena kalau nanti kita menjadi semacam pasarnya barang-barang dari Rusia, artinya kita kalau kita lihat dari sisi ekspor impor, impor kita banyak, ekspor kita sedikit, kan percuma Pak. Karena kalau ini terjadi harusnya dengan posisi ekspor neto itu kan kalau hitung-hitungannya ekonomi kan menambah nilai GDP, nilai GNP. Nah kalau ekspor netonya sedikit, khususnya yang dengan Rusia, ya berarti kan akan mengurangi ekspor neto keseluruhan. Nah ujungnya kita akan berkurang GDP kita justru setelah kita melakukan dagang. Nah, ini kan tidak bagus untuk ekonomi Indonesia.
0: Iya. Kalau untuk bicara ekspor sendiri dari Indonesia bagaimana Pak Rudi? Yang komoditas apa yang memang bisa ditampung oleh Rusia di sana?
1: Kalau saya melihat data sepintas, yaitu produk-produk yang terkait dengan pertanian ini bisa kita manfaatkan untuk Rusia. Apalagi kan Rusia dalam kondisi yang meskipun perangnya dengan Ukraina nggak jelas gampang selesainya dan bagaimana posisinya, tapi itu bisa menjadi peluang kita untuk mengekspor barang-barang yang dibutuhkan oleh Rusia, khususnya produk-produk pertanian. Yang ini pernah dilakukan di zamannya Bu Mega dulu, kita dapat Sukhoi tapi kita Rusia membeli kita di barter dengan produk-produk pertanian, atau kalau nggak salah ada beberapa industri.
0: Pak Rudi, terkait dengan hal ini mungkin sebagai closing statement, silakan Pak.
1: Ya, jadi ini pesan untuk Pak Prabowo dan tim. Karena sebagai rakyat, ya ini pesan saya, dimanfaatkan betul posisi Pak Prabowo, apalagi ketika berpidato. Ini betul-betul poin pidatonya harus matang untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memang pantas untuk diajak bekerjasama untuk memberikan kekuatan bagi ekonomi Indonesia. Itu aja Pak Lukman.
0: Baik. Pak Rudi Badrudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Yogyakarta, Dr. Rudi Badrudin, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu utama Forum Eastern Economic Forum.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Malam hari ini kita jumpa kembali di seperti biasa ya, di pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita dalam acara Ngobras Ngobrol Bareng ya, bersama narasumber kita yang sudah standby di studio saat ini, pendengar, para pengurus-pengurus kabupaten dari cabang olahraga taekwondo ya, bela diri. Nah, pendengar, malam hari ini kita tidak hanya bahas soal tendangan, pukulan, atau pertandingan ya, tapi kita juga akan ngobrol tentang bagaimana pembinaan atlet, prestasinya, kemudian tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh pemerintah, pengurus dari taekwondo untuk Kabupaten Toja Una-Una. Nah, untuk itu malam hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang tentunya akan berbagi cerita, kemudian pandangan mereka terkait dengan taekwondo di Toja Una-Una ya. Saya sapa dulu mungkin ke tiga narasumber saya malam hari ini. Kita ke Ketua Pengkap Taekwondo Toja Una-Una.
1: Siap.
0: Bapak Agung di lapangan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini Pak Agung?
1: Ya, alhamdulillah luar biasa.
0: Oke, selain ada Ketua Pengkap, juga hadir Sekretaris Pengkap Toja Una-Una ya, Bapak Ferry Tewu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ferry.
2: Waalaikumsalam dan selamat malam.
0: Iya, boleh agak sedikit dekat dengan mic-nya ya, Pak. Iya. Gimana kabarnya malam ini Pak Ferry?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Luar biasa ya. Nah, selain itu juga pendengar, hadir Kepala Pelatih GTC ya, Generation Taekwondo Club Kabupaten Toja Una-Una, Bapak Muhammad Randi Esos. Assalamualaikum, selamat malam Pak Randi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah,
0: sehat
3: baik
0: juga
3: dan
0: ya.
3: Sehatnya.
0: Alhamdulillah, semangat-semangat pengurus dari Taekwondo Toja Una-Una. Tentunya ini akan bersemangat juga bagaimana prestasi kemudian pembinaan taekwondo di Toja Una-Una saat ini ya. Ya, mungkin langsung saja Bapak-bapak, saya ke ketua dulu ya, terkait dengan pembinaan atlet di Toja Una-Una. Kalau boleh jujur nih Pak Agung, selaku ketua pengkap di Toja Una-Una, seperti apa sih perkembangan taekwondo di Toja Una-Una untuk saat ini? Silakan Pak Agung.
1: Siap, Bu. Jadi terkait dengan perkembangan atlet, kami pengkap Toja Una-Una, kemudian untuk mendorong perkembangan atlet itu, kami saat ini kami sedang melakukan tryout taekwondo dalam rangka meningkatkan minat dan daya tarik para calon atlet.
0: Oke. Ya. Ya. Nah, kalau untuk sebenarnya target tahun ini untuk pengkap Toja Una-Una, apa sih yang ingin diwujudkan gitu?
1: Oke, target kami ke depan ini kami ingin mengirim beberapa atlet yang sudah dilatih di klub masing-masing dan kami sudah seleksi, dan insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan jajaran pelatih taekwondo untuk melakukan pembinaan, kemudian bisa mengirimkan atlet ini bisa meraih medali emas di porprov nanti.
0: Oke, amin ya. Kita doakan bersama ya.
3: Amin.
0: Ya, dan berarti prestasi atlet ini menjadi ukuran tentu ya. Nah, kemudian apa sih yang masih menjadi PR di Toja Una-Una hingga saat ini gitu, untuk yang menjadi PR, menjadi tantangan juga untuk para pembina ataupun khususnya untuk pengkap sendiri?
1: Oke. Ya, tentunya tantangan kami bagi pengkap tujuh una-una terkait dengan pembinaan atlet ini yaitu anggaran, Bu.
0: Oke.
1: Anggaran dari pengka pemerintah daerah serta KONI itu kami rasa kurang. Sehingga pembinaan atlet di tiap klub itu kami hanya mengandalkan swadaya dari klub masing-masing.
0: Mandiri berarti ya?
1: Siap, ya.
0: Oke, itu saja Pak Ketua?
1: Ya.
0: Iya. Nah, pendengar, selain Pak Ketua sini hadir juga sekretaris ya, ada Pak Ferry. Ya, mungkin saya ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, ya, kalau dari sisi organisasi, tantangan terbesar dalam mengelola taekwondo saat ini, Pak Ferry?
4: Baik, terima kasih ya kesempatan diberikan kepada saya. Jadi untuk taekwondo, dalam perkembangan kita taekwondo itu, untuk segi organisasi, kita organisasi sudah bagus. Cuma terkendala seperti apa yang disampaikan Pak Ketua. Kalau kita suka bagus, tentu kita harus istilahnya membutuhkan ya satu dukungan dari pemerintah. Ya, contohnya dana. Selama ini kita dana dari taekwondo itu bagaimana kita meningkat apabila dana di kita itu hanya mengandalkan uang-uang hasil UKT.
0: Oke.
4: Nah, kita harapkan kita ini bisa memiliki dana-dana seperti di kabupaten lain. Dana itu diberikan kepada masing-masing cabur. Ya, masing-masing cabur kita bisa kelola. Nah, kita bisa pertama, kita bisa mencukupi alat-alat yang kita gunakan dalam rangka pembinaan atlet itu. Contohnya pengaman kepala, tangan. Ini memang kita ini di taekwondo.
0: Iya.
4: Alatnya mahal-mahal, ya. Nah, di sini kalau kita tidak dukung dengan alat itu, bagaimana kita bisa berkembang? Sedangkan sementara ini klub-klub dia istilahnya berdiri sendiri.
0: Iya.
4: Ya, dari masing-masing mungkin ada bantuan-bantuan sedikit, barangkali dana-dana yang kita ambil dari uang-uang klub masing-masing untuk beli alat-alat sendiri. Tapi kita pengkap itu tidak bisa kita mengandalkan untuk mengambil alat-alat dari klub-klub. Sedangkan kita tidak ada dana untuk beli alat-alat. Nah, kita nanti didukung biasa kalau ada kegiatan, contohnya kejuaraan,
0: iya.
4: Nah, kita ajukan, nah itu ya baru didukung kita biasa 5 juta. Nah, 5 juta ya? Per tahun itu ya Pak Ketua ya?
0: 5 juta per tahun Pak ya?
4: 5 juta per tahun.
0: Wow, nah, saya terkejut itu pun, ini.
4: Itu pun dana itu kan kita gunakan pada saat kejuaraan itu.
0: Iya,
4: tapi
0: iya,
4: tidak sepenuhnya kita serahkan ke klub-klub.
1: Ya, itu pun cuman cukup membiayai satu kali event
4: itu. Jadi masing-masing klub. Nah, tapi kita tetap juga di sisi lain kita sisikan untuk uang pengkap. Karena kegiatan pengkap itu biasa kalau kita ada rapat, ada kumpul untuk membahas masalah bagaimana perkembangan kita ke depannya. Kita mengacu profesional sama atlet. Nah, kemarin kita melaksanakan, barusan ini melaksanakan kegiatan diklat pelatih. Nah, diklat pelatih ini dan maupun wasit kan, ini bukan untuk saya, contohnya saya kemarin ikut diklat pelatih yang barusan ini.
0: Iya.
4: Selesai tanggal 28 ya kalau saya diklat pelatih. Nah, ini kalau kita tidak ikut diklat pelatih tentu kita tidak bisa bawa atlet.
0: Iya.
4: Di ajang apapun kejuaraan kita tidak bisa, karena kita harus diklat dan punya lisensi untuk jadi coach.
0: Oke.
4: Nah, ini selama kita diklat kemarin kita pakai anggaran sendiri, tidak ada bantuan dari pengkap. Karena apa? Karena saya juga pengurus, saya tahu keuangan pengkap. Kita nol untuk keuangan pengkap.
0: Ini dari tahun ke tahun Pak ya. Kalau boleh tahu pengkap ini sejak kapan ini dibentuk?
4: Kalau pengkap ini dari saya bergabung di sebagai pengurus di taekwondo mulai tahun 2017. Nah, saya sudah bergabung.
0: Iya.
4: Pertama saya bagian pembinaan apa namanya itu, bagian apa, publikasi ya. Nah, baru saya tahun 2019 saya naik jadi sekretaris.
0: Iya.
4: Sampai 2019 saya jadi ketua harian.
0: Oke.
4: Baru saya naik jadi sekretaris. Nah, sampai sekarang saya sekretaris. Jadi berapa ketua yang saya lewati? Mulai dari ketuanya dulu masih Pak Anton Yusuf. Habis itu kedua Pak siapa ini? Laburahima. Pak Mut Laburahima. Yang ketiga Pak Ilham Lama Huseng. Yang terakhir Pak Agung Dilapanga. Jadi kendala kita sama seperti itu. Jadi bagaimana kita mau targetkan atlet-atlet yang kita mau tarik ke Pemkab dengan tidak adanya anggaran-anggaran seperti itu?
0: Ini apakah tidak pernah diajukan permintaan anggaran atau seperti apa?
4: Jadi setiap ada rapat,
0: iya,
4: pasti kita masukkan itu. Kita masukkan untuk mengajukan bagaimana untuk cabur-cabur supaya bisa diberikan uang pembinaan. Ya, uang pembinaan bukan 5 juta per tahun. Kalau 5 juta per tahun hanya uang untuk apa dikira-kira mau dibikin itu dia. Kita bingung juga.
0: Konsumsi juga tidak cukup kayaknya, Pak.
4: Terus terang alat-alat di taekwondo itu mahal. Headgear saja itu kalau kita ada harga 300 tapi tipis.
0: Iya.
4: Itu bisa kena kepala sakit. Harga yang paling bagus itu yang sudah paling murah itu harganya 700-an. Ya. Nah, kalau kita tidak pakai alat kita main PSS ya.
0: Oke.
4: PSS untuk kejuaraan, tentu kita hanya siapkan sensor shock yang ada di kaki supaya connect di di monitor, layar monitor. Nah, itu harganya saja satu biji itu 1.850.000. Untuk
0: biji.
4: Khusus sensor shock ini, untuk khusus kaki. Nah, kalau tidak pakai sensor shock, artinya DSS, tentu kita siapkan dari kepala sampai body. Itu mahal kita siapkan bodinya saja ini. Yang paling murah barangkali itu yang bagus itu 450 ya, sabang.
5: Iya,
4: Ah, kurang lebih itu.
0: Paling murah 450 ya.
4: Belum yang ini.
5: Paling murah
4: pelindung ini tangan. Ini kaki, gamsil sampai ini. Ini kepala ini paling murah juga itu.
0: Iya.
4: Sekitar itu 700. Yang kemarin saya ambil moto. Ya. Itu. Jadi itu kita punya sendiri anggaran masing-masing klub dan Pemkab untuk sementara ya tidak ada alat-alat seperti itu. Sedangkan mendekati Porprov ini kita mau ketampung di Pemkab.
0: Iya.
4: Nah, mana ada klub mau kasihkan barang-barangnya untuk di taruh di Pemkab untuk pembinaan atlet yang akan berlaga di Porprov ini.
0: Iya.
4: Jelas karena dia tidak mau karena dia
0: mandiri.
4: Klub masing-masing.
0: Iya.
4: Mau pakai ini alat ini karena itu mandiri kan, usaha betul. Mandiri.
0: Iya.
4: Jadi dia mau pakai kejuaraan-kejuaraan antar klub.
0: Okay.
4: Mungkin itu sekadar masukan untuk organisasi kita bagaimana caranya bisa berkembang. Nah, seperti itu mungkin ada dukungan pemerintah daerah maupun barangkali kalau ada barangkali papa angkat, contohnya kan mungkin kok atau bos-bos.
0: Nah, ada seger daddy
4: masih
0: ya.
4: Masih ada yang tapi ini sementara ini tidak ada. Papa angkat maupun mudah-mudahan ke depannya bisa ada dukungan. Kemarin saya punya klub. Kemarin berlaga di Bangkai barusan ini.
0: Iya.
4: Klub saya Raja Wali Taekwondo Club. Jadi dari 21 sebuah atlet kita dapat medali itu 10 emas. 10 emas dan 11 perak.
0: Oke.
4: Nah, yang satu tidak dapat karena yang satu dia dapat dia main dua. Satu emas, satu perak. Nah, atas nama Nikade Tirta Dewi. Nah, dia ikut three on three. Dan dia Kirugi.
0: Oke. Okay. Nah. Berarti Pak Ferry, meskipun keterbatasan alat anggaran juga masuk, tapi prestasi tidak menjadi tantangan ya. Tapi tetap prestasi untuk Kabupaten Tojo Una-Una tetap terus terlahir ya, terus ada ya.
4: Ya, tetap ada karena itu kan.
0: Nah, sejauh apa prestasi di Kabupaten Tojo? Mungkin bisa kita dengarkan untuk pendengar di luar ya. Mungkin sebagian tidak mendengar ya, mungkin tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya prestasi taekwondo di Tojo Una-Una. Apakah ada juga yang go internasional gitu, atau ada apakah ada juga yang pernah dapat perak gitu ya? Boleh, silakan Pak Ferry.
4: Baik, terima kasih ya. Jadi begini, saya ini sekretaris sekaligus sebagai pelatih kepala di salah satu klub, yaitu Raja Wali Taekwondo Club. Saya kasih saja untuk saya punya klub. Kita ada di sini ada 5 klub. Untuk klub saya pernah kita ikut kejuaraan 9 negara. Jadi itu internasional 9 negara. Sempat kita raih 2 medali emas, 4 perak. 2 perunggu kayaknya itu. Baru itu internasional. Kalau untuk nasional, Kapolri maupun Kasat Cup juga kita sudah ikut. Kita ikut sana juga berhasil medali emas 2.
0: Iya.
4: 2 emas juga. Jadi itu prestasi kita. Kalau di untuk antar provinsi ini, ya mungkin banyak kita punya prestasi ya. Kita setiap anu klub itu pasti ada emas lah, karena masing-masing klub itu pasti ada atlet andalannya. Tinggal itu, walaupun andalan, tapi kalau kita sudah pertemukan pada saat seleksi, semua bagus. Tapi kebetulan mungkin ya agak anu di situ kan, karena semua nomor satu kan pasti ada nomor satu, ada nomor dua. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan prestasi untuk taekwondo ini luar biasa ya. Apakah sudah go internasional juga? Ya, memang patut untuk kita banggakan dan patut juga untuk mendapatkan bantuan seperti tadi ya. Ya, jadi untuk saat ini masih kekurangan dari segi anggaran. Ya, tentunya berdampak pada bagaimana kurangnya perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan atlet gitu. Nah, masih dengan Pak Ferry. Pak Ferry, pernah tidak terjadi perbedaan pandangan antara pengkap dengan klub atau pelatih gitu selama ini?
4: Baik ya. Kalau seperti perbedaan, memang dalam organisasi pasti ada masalah. Nggak usah organisasi, Bu. Di dalam kantor saja masing-masing ini pasti ada istilahnya anu. Tapi kita bermasalah di meja, tapi di lapangan tidak. Ya, cuma sampai di meja. Satu lagi, Bu. Yang tadi ya, sebelum yang anu juga, saya tambahkan juga yang tadi. Waktu kejuaraan kita kemarin, waktu ke Bali itu go internasional 9 negara, ya. Saya juga dengan Pak Ketua juga merasa berterima kasih ya, dengan adanya kita berhasil kemarin Raja Wali Taekwondo, sehingga Pak Ramli Talib waktu sebagai kabid olahraga ya, dia sempat memberikan kita bantuan matras. Jadi matras itu tidak murah juga. Kemungkinan berapa? 33 juta.
1: Dan itu menjadi satu aset pengkap.
4: Aset pengkap.
1: Itu yang kami miliki.
4: Ya, itu dari bantuan dari Pak Ramli. Jadi itu kita merasa terima kasih dengan adanya itu ya, kita bisa pakai. Karena di terus terang ini matras ini ada sama saya, klub saya, karena klub-klub lain itu sudah ada matrasnya, ATC ada, JTC ada, RTC memang kosong. Baru barang ini mahal sekali, Bu. Ongkos kirimnya saja kemarin mahal sekali. Baru per lembarnya saja itu 375. Per lembar itu.
0: Jadi sebenarnya Pak, itu kalau untuk anggaran biaya ya, kalau ini kan lihat dari perlengkapannya begitu luar biasa harga-harganya. Dan kalau harganya mahal, kualitasnya juga lebih baik, Pak ya. Nah, sebenarnya dari pengkap sendiri membutuhkan berapa sih anggaran biaya yang dibutuhkan begitu untuk agar semua ini bisa tercukupi?
4: Kalau bilang anggaran itu ya kita tidak bisa prediksi juga. Yang jelas itu barang ini kita tekun ini mahal. Jadi mulai dari matras saja ya bisa kita pikirkan. Kalau saya bisa mau terus terang, kemungkinan besar kita dalam satu tahun itu kita bisa membutuhkan kurang lebih itu ada, kalau untuk kelengkapan per tahun itu kemungkinan 30 juta ya Pak Ketua. Untuk anu, karena ini barang ini Bu, walaupun mahal kita hanya pakai itu kurang lebih 6 bulan. Kalau kita pakai latihan, sudah kempes ketemu ini, sudah anu begini, baru ini alat-alat ini sudah longgar semua. Kalau masih baru kita pakai berapa kali itu. Jadi kita peremajaan terus alat. Kalau cuma dengan anggaran cuma 5 juta, 10 juta pun saya rasa masih kurang.
0: Oke. Okay.
4: Mungkin itu.
0: Berarti taksiran kira-kira sekitar 30-an
4: ya. Ya, 30 juta.
0: Oke. Okay. Mungkin ada di luar yang ingin sedikit memberikan untuk memotivasi nih ya, atlet-atlet taekwondo Tojo Una-Una. Ya, jadi bisa sedikit bantuannya begitu ya.
4: Iya.
0: Khususnya sih sebenarnya dari pemerintah daerah sendiri. Oke, okay, terima kasih Pak Ferry ya. Saya ke pelatih Pak Randi. Iya.
3: Baik.
0: Oke, okay, Pak Randi, dari kalau dari pelatih sendiri, bibit atlet taekwondo di daerah kita itu seperti apa begitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau potensi di menurut saya pribadi di pelatih GTC, izin Pak Ketua, izin Sekretaris. Yang pertama, kalau melihat keadaan kita di Ampana ini, kita potensi sebenarnya. Kenapa? Karena daerah pegunungan dan laut. Anak-anak terbiasa dengan laut, berenang dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari segi postur, kemudian tulang, ketebalan tulang dan lain sebagainya, kemudian otot, itu bisa terbentuk dengan alam. Ada juga kan kita daerah tinggi, bukit. Jadi ada yang sering berkebun, ikut orang tua. Itu sebenarnya secara alamiah itu terbentuk. Sehingga sebenarnya kalau kita mau lakukan pembinaan terhadap atlet-atlet khususnya di klub GTC ini sangat mudah. Cuma ya kembali ke tadi itu, pendanaan.
0: Okay.
3: Gitu. Kemudian hanya sebagian kecil juga mungkin orang tua hanya menganggap latihan taekwondo ini hanya sebatas mengasah kemampuan bela diri dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di klub-klub ini banyak apa program-program yang dilakukan oleh pelatih-pelatih. Contohnya di Sanim Ferry, kemudian pelatih di ATC juga ada, begitu juga NTC, GTC juga ada khusus dari kami. Jadi kami-kami ini berusaha menghilangkan anak-anak dari gadget, karena yang pertama HP ini kan sangat mempengaruhi sekali bagi anak-anak, karena dengan kecanduan HP anak-anak kehilangan semua, kehilangan fokus, kehilangan dunia lingkungannya positif itu hilang. Tapi dengan cara kita hilangkan handphone dia main game dan lain sebagainya, dia akan saya rasa Gen Z ini akan lebih maju.
0: Oke.
3: Nah, karena di Gen Z ini kan kita agak susah.
0: Betul.
3: Gitu. Ya, karena emosi anak-anak Gen Z. Minta maafin Gen Z. Halo Gen Z. Jadi anak-anak Gen Z ini agak temperamen, mudah banta-banta orang tua, mudah main game. Main game itu juga menurut saya menjadi apatis. Kenapa apatis? Mementingkan diri sendiri, disuruh makan sama orang tua pastinya, tunggu mas sedikit lagi, arah 2-3, 2-4, tembak dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi sekali, hilang fokus anak-anak gitu.
0: Oke, okay. Jadi taekwondo tidak hanya mengajarkan tentang pukulan, tendangan, tapi bagaimana disiplinkan diri.
3: Seperti apa yang ditekankan oleh ketua dan sekretaris, di bawah. Harus pembentukan karakter.
0: Pembentukan karakter, iya. Pak Randi, apa yang paling sering menjadi kelemahan atlet ketika bertanding begitu?
3: Kelemahan atlet itu sebenarnya untuk mencapai performa maksimal atlet. Kalau dari saya sendiri, khususnya di klub, tapi tentunya di tiap pelatih kan punya metode dan program
0: cara masing-masing.
3: Dan saya rasa kalau saya pribadi, itu sebenarnya untuk mencapai performa maksimal kita kesulitan dalam hal mental atlet.
0: Oke.
3: Ya, karena yang pertama kita di daerah ini berbeda dengan daerah kota perkotaan. Kepercayaan diri perkotaan itu lebih tinggi sebenarnya daripada kita di, walaupun kita lebih potensi sebenarnya dari segi kita sudah terbiasa terjemur matahari dan lain sebagainya, itu sudah terbiasa, tapi mental kita kalah gitu. Walaupun teknik dan lain sebagainya kita sudah maksimal, tapi ketika dia bertemu dengan orang banyak, kemudian dengan orang banyak, kemudian dia baru-baru beradaptasi menginjak matras, beradaptasi dengan lingkungan sorak-sorak orang dan sebagainya, itu mempengaruhi segi mentalnya. Nah, sehingga dari hal tersebut, kami dari GTC berkoordinasi ke Pengkap, khususnya Pak Ketua, kemudian Sekretaris, dan pelatih-pelatih yang lain, kita berinisiatif buat tryout.
0: Oke. Okay. Nah, berarti tadi sempat disinggung sama Pak Ketua ya.
3: Iya, benar.
0: Iya. Seberapa penting sih untuk sparring atau pertandingan uji coba begitu? Kan uji coba ini tryout bagi atlet sebelum turun di kejuaraan begitu Pak Randi.
3: Iya. Di tryout kita kali ini sebenarnya ada yang menarik ya, seperti yang kita sudah bicarakan sama ketua, sama sekretaris dan pelatih-pelatih yang lain.
0: Oke.
3: Yang menariknya adalah kita buat sistemnya yang mirip hampir kejuaraan, bahkan mirip semirip mungkin. Cuma yang kekurangannya di sini adalah kita tidak buat pengalungan medali begitu. Karena ini hanya untuk menaikkan potensi atlet. Karena kita banyak atlet yang potensi, kita berusaha untuk menaikkan dengan tadi yang pertama menaikkan mentalnya. Menaikkan mentalnya, kemudian kecintaannya terhadap taekwondo ini. Begitu barangkali Pak Ketua. Kemudian menghindarkan game dengan kesibukan taekwondo yang semakin banyak, pulang pasti capek tidur tuh.
0: Iya.
3: Nah, itu. Jadi melalui hal ini kita berupaya supaya anak-anak taekwondo ini lebih banyak diampan, lebih cinta dengan taekwondo, kemudian kegiatannya lebih positif. Kemudian kalau terkait yang sparring, seberapa penting? Sangat penting. Semakin sering dia berlatih tanding, semakin terasa mentalnya.
0: Okay.
3: Semakin dia mengerti untuk mengaplikasikan teknik yang sudah diajarkan di tiap-tiap klubnya. Begitu dia tahu dia tahu minim atau tidaknya bisa dia laksanakan atau tidak. Di situ dia biar atlet ini dia melawan dirinya sendiri, melawan pikirannya, melawan tekanannya, melawan rasa gugupnya dan lain sebagainya. Itu yang okay. yang jadi kalau bilang seberapa penting, sangat penting. Semakin sangat banyak yang terbang, semakin potensi atlet.
0: Iya. Kalau boleh tahu, kalau di klub GTC itu untuk persiapan tryout seperti apa? Persiapan para atlet-atlet ini?
3: Persiapan atlet ini sebenarnya banyak atlet kita sudah keluar.
0: Oh ya, iya.
3: Seperti Pak Ketua tuh, yang sudah ada yang sudah dismanor, sudah lolos dismanor, kemudian ada juga dari RTC yang sudah lolos dismanor, sudah lama dismanor, dari JTC juga ada juga atlet kita yang sudah kuliah di Jogja, kemudian DIY mulai melirik atlet kita. Nah, dari situ saja kita bisa tahu bahwa atlet tuh sangat potensi.
0: Begitu.
3: Cuman sayangnya itu tadi mungkin sentuhan pemerintah ya sudah disentuh, tapi mungkin harus lebih
0: disentuh lagi gitu ya.
3: Biar tambah semangat kita pelatih dan orang tua juga tuh, karena selama ini memang kita mandiri. Tryout juga ini kita berusaha untuk mandiri, karena memang yang pertama kualif anggaran tuh. Pasti kesian pemerintah juga berusaha memikirkan bagaimana untuk daerah ini maju,
0: apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini ya.
3: Kita sangat memaklumi keadaan tersebut, cuman kita juga harus on fire. Saya rasa Pak Ketua dengan sekretaris on fire-nya melebihi dari kita yang di klub-klub. Kita di klub berusaha juga, jangan mau kalah dengan ketua dan sekretaris. Nah, sehingga terlaksananya persiapan tryout ini, kita buat ada DSS, Digital Scoring System, yang mana proses penilaiannya itu fair.
0: Okay.
3: Kemudian POMSE juga pakai digital, sehingga proses penilaiannya insya Allah itu fair juga. Kemudian wasit kita sudah punya wasit, Pak Ketua. Kita punya wasit yang baru diklat. Nah, itu kita akan rawat. Teman-teman khususnya Pak Ketua dan sekretaris dan teman-teman lain pasti akan rawat. Kita bangga punya pelatih daerah, kemudian wasit baru ini yang kita rawat dengan cara kita turunkan di tryout ini. Jadi langsung praktik sebelum ada event besar yang akan kita buat insya Allah didukung oleh pemerintah. Kita buat event besar yang akan dibuat oleh Pak Ketua dan sekretaris.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Randy. Mungkin saya langsung ke Pak Ketua. Pak Ketua, memangnya ada berapa sih klub yang akan ikut tryout nanti?
1: Untuk saat ini klub yang eksis di Kabupaten Tujuh Uno ini ada empat klub di bawah naungan Pengkab.
4: Lima.
1: Ada tambahan satu yang baru.
3: NTC.
1: NTC. Okay. Berarti sekarang ini sudah lima yang terdaftar di Pengkab di Tuna.
0: Oke. Okay. Oh, yang terdaftar ada lima ya?
1: Iya.
0: Itu ada di wilayah Ampanak Kota semua itu? Di wilayah di perkotaan?
1: Satu di
3: terbagi dong,
1: Ampana TT satu ya.
0: Oh, ada di Ampana TT juga. Ya, kalau sebenarnya yang tidak terdaftar banyak gitu ya, Pak Ketua ya. Atau memang sudah yang terdaftar.
1: Kalau taekwondo ini Bu, tentunya namanya kita tergabung dalam organisasi PBTI, kemudian di kabupaten ini kami kan pengkab kan, nah, itu tentunya klub ini, lima klub ini yang terakomodir di pengkab, yang di bawah naungan PBTI.
0: Oke.
1: Itu ada empat, ada lima klub.
0: Ada lima klub. Kalau boleh tahu itu nanti diadakan di tanggal berapa?
1: Apanya
0: itu? Tryoutnya.
1: Oh itu 12, sesuai dengan 12, jadwal
3: ya. Sesuai jadwal 12-13 izin Pak Ketua, 12-13 ya.
0: Oke, 12-13 bulan ini ya.
3: Iya, insya Allah bulan ini. Wow,
0: Soti ya, lama ini.
3: Dan atlet ini izin Pak Ketua ya. Atlet sudah menggebu-gebu dari RTC, dari
0: ADC, iya.
3: Apa sih? Semua menggebu-gebu ini. Seperti itu.
0: Saya berarti nanti tryout boleh sedikit dijelaskan bagaimana nanti proses tryout ini, apakah bagaimana proses pertandingannya begitu, mungkin kita minta bocoran sedikit begitu untuk rangkaian acaranya nanti.
3: Wah, sebenarnya Pak Ketua tidak mau dibocorkan ini, Pak Ketua bilang jangan dulu.
0: Oh jangan
3: biar,
0: dulu.
3: Biar ya, makin ya. Penasaran
0: begitu. Nah,
3: sebenarnya tidak dibocorkan, cuma ya menghargai RRI ini.
0: Oh gitu.
3: Apa sedikit. FM yang sangat turun cintai dan iya. Jadi yang pertama tadi itu izin Pak Ketua.
1: Iya. Ya.
3: Yang pertama proses penilaiannya itu, nah, Insya Allah memuaskan para atlet.
0: Iya.
3: Karena memang pakai digital scoring, pakai infokus besar-besar supaya dorong lihat sendiri. Bagaimana cara mengejar poin, bagaimana cara mempertahankan poin. Nah di situ mereka semakin kreatif dan semakin cerdas. Ya, karena atlet, menurut saya seluruh atlet bela diri khususnya. Terkhusus di taekwondo ini dorong harus cerdas karena berpikir sepersekian detik ya, mengambil keputusan gitu. Nah kemudian pompsi juga kita buat sebagus mungkin gitu. Kemudian yang paling sebenarnya tidak akan kita jelaskan atau kita paparkan di sini karena itu rahasia sebenarnya. Itu kita sudah siapkan plakat, bagaimana Pak Ketua? Plakat itu kita siapkan. Okay. Bahkan ada untuk pemain terbaik itu ada.
0: Ada
3: sebenarnya
0: ya?
3: Tidak dibocorkan. Pemain terbaik itu ada. Jadi makanya saya kira sangat rugi para atlet kabupaten. Halo Gen Z, seluruh klub. Rugi kalau tidak ikut ini karena kapan lagi?
0: Betul.
3: Kapan lagi ada kegiatan ini, mumpung kita semua klub berinisiatif mau membuat kegiatan ini, saya rasa rugi para atlet tidak ikut.
0: Nah, kalau untuk tahap pendaftaran mungkin hingga saat ini seperti apa?
3: Barangkali Pak Sek bisa jelaskan.
0: Boleh ini, Pak Ferry, mohon maaf Pak Ferry. Silakan untuk pendaftaran tryout nanti, bagaimana mekanismenya, kemudian berapa untuk pendaftar gitu? Apakah sudah ada yang mendaftar hingga saat ini?
4: Untuk sementara yang tahu betul sebenarnya panitia dari pelaksana ya. Jadi panitia pelaksana di sini adalah dari JTC. Nah, tapi untuk anu barangkali yang pendaftar ya kita harapkan lebih banyak lebih bagus. Okay. Karena kita prediksi yang seharusnya ya mungkin 100 ya.
3: Siap,
4: Sani. 100. Jadi target kita untuk yang ikut ini 100. Jadi untuk RTC sementara ini yang saya daftar di klub saya itu ada 30 yang sementara yang mendaftar. Nah, mudah-mudahan yang di klub-klub lain juga barangkali bisa lebih meramaikan karena ini salah satu ajang sebenarnya. Jadi kita bisa lihat hasil-hasil masing-masing klub itu pada satu tahun ini dia berbuat seperti apa hasil anak-anak masing-masing. Jadi kita tidak lihat dari atlet yang lama, tapi generasi-generasi yang baru ini, supaya kita memotivasi supaya dia merasakan matras bagaimana rasanya pertandingan. Nah inilah tryout ini sebenarnya. Nah, jadi dia bisa gantikan generasi-generasi yang lama, yang mungkin sudah kuliah, sudah sekolah, mungkin dia sudah jadi abri apa seorang militer, dia jauh. Nah, ada yang istilahnya ganti. Jadi kita lihat di sini hasilnya kita ya. Nah, mulai dari sini apakah dia sabuk putih, sabuk kuning. Nah, tetap kita acu dia supaya dia bisa berbakat apa namanya? Juara di situ kan. Tapi tetap ada kelas-kelas pemula dengan kelas prestasi ya, kalau pemula yang baru-baru belajar itu kenal matras supaya pada saat event berikut dia sudah tahu. Oh begini matras, karena terus terang Sebenarnya saya dulu pernah ikut kejuaraan, kalau taekwondo tidak, di karate. Jadi event yang paling berat itu pertama injak matras, gemetar kita pertama itu. Istilahnya ada stres ringan ya. Biasa belum sudah mau bertanding sudah mulai rasa kencing lah. Ada-ada saja, rasa berak tidak bisa berak. Nah itu, itulah nervous. Yang kita hadapi. Kita latih anak-anak ini supaya membiasakan matras. Walaupun dia masih pemula, nah, mudah-mudahan kalau dia sudah berapa kali uji-uji dia bermain-bermain terus, pada saat sabuk hijau dia sudah ganas, apalagi sabuk biru sampai sabuk hitam sudah ganas, dia bisa berprestasi baik di kabupaten, provinsi maupun bisa ke nasional. Jadi itu. Jadi satu juga saya tambahkan di sini, ini belum pasti juga ya. Nah, mungkin kita akan bikin event besar juga di Tojo Una-Una ini. Kalau tidak ada kendala nanti, kemungkinan besar Oktober tua-tua ini kita merencanakan bikin satu open event besar, open turnamen.
0: Oke.
4: Okay. Yang kita rencanakan ini yaitu Kapolres Cup seri 1.
0: Kapolres Cup seri 1 ya.
4: Itu mudah-mudahan ini bisa terlaksana lah.
0: Ya, semoga
4: karena
0: Pak
4: ini
0: ya.
4: Kita sudah rangkum, kita sudah mulai kita rencanakan karena waktu ini sudah sempit. Tapi kita belum pasti juga, kalau kita sudah pastikan karena ini sempit baru rencana waktu ada kejuaraan di Banggai baru kita mulai cerita. Ya mudah-mudahan ini terlaksana. Jadi saya belum pastikan, mungkin 1-2 hari ini bisa Pak Ketua Klub saya dari TTC apa TTTC itu yang mau buat ini event ini untuk menghadap ke Pak Kapolres, mudah-mudahan di ACC.
0: Oke.
4: Supaya di sini untungnya kita kalau bikin kejuaraan sini, pertama kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kita bisa perkenalkan togian dan maskotnya, mungkin kita akan pakai maskot yang ada di Tojo Una-Una kayak burung apa, maleo. Itu mungkin kayak dibikin dari JTC itu kayu, kalau kita mengupayakan maskotnya seperti itu juga. Tapi dia burung menendang pakai baju taekwondo
0: gitu ya.
4: Supaya pas dia juara umumnya dia bisa lihat ini Tojo Una-Una punya, karena kemarin waktu berangkat ke Toraja itu apa namanya kerbau. Jadi maskotnya kerbau. Jadi itu juara umum dapat yang kerbau besar sekali.
0: Model kerbau ya.
4: Yang kayu hitam. Kita upayakan maskotnya ini juga seperti itu.
0: Oke.
4: Walaupun judulnya Kapolres Cup. Mudah-mudahan Pak Kapolres Pak Kapolres 1-2 hari ini bisa
0: ACC gitu ya.
4: ACC.
0: Iya. Semoga bisa terrealisasi.
4: Bocoran halus.
0: Kayaknya so agak besar bocorannya ini.
4: Bocoran agak besar, tapi mudah-mudahan terlaksana.
0: Amin.
3: Jangan sampai terlalu besar lagi. Semakin penasaran.
0: Betul sekali. Luar biasa ya ini. Semoga ini bisa terus menambah semangat untuk para atlet-atlet di luar sana ya, yang ingin berprestasi tentunya. Iya. Nah, boleh masih terkait dengan tryout tadi. Boleh tidak sedikit dijelaskan pengelompokan untuk nanti pertandingan begitu?
3: Izin Pak Ketua, terkait dengan atlet ini kita mengelompokkan sesuai dengan standar WT. Sesuai standar WT itu ada usia 6 tahun sampai 7 tahun. Kemudian ada juga usia
4: 8-9
3: tahun
4: untuk prakadet B.
3: Kemudian prakadet C
4: 10-11 tahun.
3: 11 tahun. Kemudian prakadet
4: kadet.
3: Kadet
4: 12-14
3: itu SMP. Kemudian SMP
4: ya.
3: Kemudian junior itu
4: 15.
3: 15
4: sampai 17.
0: Sampai 17.
3: Itu biasanya di SMA, SMA.
4: Iya, SMA. SMA. Baru ada tingkatan senior juga, senior, itu 17 tahun ke atas. Iya,
0: benar. Oh, ada ikut juga ya untuk senior.
4: Itu untuk kategori kelas yang
0: kelas. Oke. Dan hingga saat ini itu sudah ada yang mendaftar.
3: Iya, semua kelas itu kayaknya akan terpenuhi.
0: Oke.
3: Gitu, sesuai dengan klasifikasinya. Seperti itu, Pak Seki.
0: Iya. Oke. Berarti nanti sekitar tanggal 12-13.
4: 12-13.
0: Iya. Tanggal 12-13. Kalau boleh tahu diadakan di mana tempatnya?
3: Di lapangan futsal, halaman kantor Dispora.
0: Oh, yang di jalur jalur
3: iya,
0: dua ya?
3: Benar.
0: Di,
3: dan yang menariknya,
0: iya, di belakang
3: yang menariknya ini penonton kita tidak pungut biaya. Itu spesialnya di
0: gratis ya?
3: Gratis.
0: Ya. Ya.
3: Yang penting kalau makan kumpul uang udah berumpul.
0: Betul sekali. Penontonnya gratis, tapi kalau yang mendaftar bayar atau gratis bayar. Juga?
3: Yang daftar itu bayar. Kacau penyelenggara.
1: Catatan juga Bu untuk mungkin pedagang-pedagang kecil mungkin bisa jualan di
0: UMKM ya.
3: Iya.
0: Bisa memanfaatkan area yang ada, betul.
3: Cuman dari kita tidak menyiapkan fasilitas. Nah, cuman jika ada yang pengen jualan silakan kami.
0: Okay.
3: Silakan.
0: Iya.
4: Cuma jaga kebersihan.
3: Iya, benar.
4: Itu paling utama. Jawab panitia nanti pelaksanaan.
0: Betul. Karena memang biasa sehabis kegiatan semua sudah
3: kayak kapal pijat
0: ya. Sudah say hello saja dengan rumput ya.
4: kalau saya dari saya ini yang kalau ada contohnya apa itu penjual-penjual barangkali kalau sudah dilaksanakan kalau bisa ya dipungut biaya juga untuk panitia pada saat bubar selesai ya tentu uang itu yang dikasih ke yang bagian pembersih.
0: Okay.
3: Oh, iya.
4: Bukan untuk panitia tapi diberikan kepada yang bagian kebersihan. Nah, ini kau bersihkan ini sampai bersih karena ini kita pinjam tempat ini harus kita terima bersih harus kita
0: kembalikan juga dalam keadaan bersih juga. Iya,
4: karena
0: betul.
4: Karena ini penjual ini taunya dia jual saja terserah mau buang di mana plastiknya itu tanggung jawab panitia kan.
0: Iya. Nah, dengan adanya ini tadi kan sudah ada sedikit disinggung mengenai plakat. Selain plakat ada yang lainnya juga. Yang lainnya juga diterima para atlet.
3: Ya, walaupun ini bukan kejuaraan resmi tapi kita tetap menyiapkan untuk buat semangat para atlet.
0: Oke. Okay.
3: Yaitu plakat, kemudian piagam penghargaan, ya, yang mana yang bertanda tangan di dalam orang cukup penting semua menurut saya. Sehingga rugi kalau para atlet tidak dapat sertifikat tersebut. Kemudian ada pemain terbaik itu dapat trofi yang besar. Kemudian bonus privat selama 6 bulan. Nah, bonus privat itu jika pemain terbaik hanya satu putra dan putri. Jadi siapa yang bisa mendapatkan itu hadiah terbesar. Ya, bonusnya privat selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dia enggak bayar latihan khusus.
0: Iya.

0: membantu para orang tua maupun atlet sendiri yang memang cinta dengan ini, saya kira hobi dan ini namanya bakalai yang memang bakalai pada tempatnya.
1: Oke.
0: Ya, bakalai iya, berprestasi. Itu menurut saya tersalurkan lah gitu.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Reddy ya. Ini waktu siap. Juga kita sudah semakin menipis juga ya untuk perjumpaan kita. Mungkin kita di sesi terakhir kali ini saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, apa yang harus kita benahi sekarang ini ya agar di 3 atau 5 tahun ke depan tidak hanya punya atlet yang juara tetapi juga punya sistem pembinaan yang kuat begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Bu. Kami dari Pengkab menjawab itu terkait dengan bagaimana pembinaan atlet di klub atau dojang klub masing-masing. Tentunya kami terkendala dengan biaya Bu.
1: Okay.
2: Lagi-lagi dengan anggaran yang menurut kami minim. Sehingga kami dari Pengkab itu selalu memberikan arahan dan motivasi ke tiap klub agar kalau bisa mandiri dan bisa mencari donatur atau apa ke pihak swasta begitu. Sehingga diharapkan klub-klub yang nantinya akan bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi nantinya. Tentunya kami juga dari Pengkab sangat berharap kepada pemerintah dalam hal ini KONI agar taekwondo ini bisa diperhatikan, karena sepak terjang dari taekwondo ini setiap event baik dari event turnamen Popda sampai Porprov, bahkan kami sudah sampai ke PON, itu kami selalu menyumbang medali emas.
1: Oke.
2: Jadi itu barangkali Bu.
1: Ya, luar biasa ya. Dan memang dukungan dari pemerintah lebih khusus dalam finansial ya. Bisa lebih lagi di dari 5 juta mungkin bisa naik jadi 30 juta seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi ya. Kalau Pak Ferry mungkin berapa tahun ke depan ada yang ingin disampaikan agar atlet taekwondo ini bisa terus berkembang dan prestasi-prestasi anak-anak muda yang ada di Tojo Una-Una ini bisa semakin berkembang juga begitu, semakin dilirik. Silakan Pak Ferry.
3: Baik, terima kasih ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan, jadi harapan kami ya termasuk dukungan pemerintah untuk istilahnya pengembangan ini, kalau hanya kita ini kita tidak bisa jadi kalau dihimbau pihak Dikpora barangkali Dispora masuk ke sekolah-sekolah berikan supaya kita ini kita kendala sebenarnya pertama kita tidak ikut apa O2SN. Mungkin kalau kita ikut O2SN, nah mungkin minat dari sekolah-sekolah ada. Tapi kita biar bagaimana kita tetap ikut Popda. Kemarin peraih medali terbanyak itu untuk cabur yang tahun lalu itu adalah taekwondo. Kita kemarin sempat dapat 2 medali emas, 3 perak ya, 4 perunggu ya.
1: Iya.
3: Nah, jadi kita tetap eksis untuk makanya dengan adanya tryout ini mungkin supaya lebih banyak minat ya, minat anak-anak lagi, orang tua juga ada minat bahwa sudah ada kegiatan-kegiatan. Nah, dan nanti ke depan ini kita akan setiap tahun kita bisa evaluasi untuk bikin kejuaraan ini. Nanti untuk tahun depan barangkali Pak Ketua, kalau ini berhasil tentu kita Pengkab yang ambil alih lagi.
1: Ya.
3: Kita bisa bikin tryout Pengkab yang bikin. Nah, itu untuk ke depannya tahun depan barangkali.
1: Iya.
3: Karena setiap tahun lah kita ambil apa istilahnya melihat perkembangan masing-masing klub. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini kita bisa menimbulkan atlet-atlet dengan bantuan dari pemerintah, baik dari material dari bantuan-bantuan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah juga, supaya diberikan kesempatan supaya kita terus terang pelatih-pelatih ini sudah banyak, sabuk hitam saya itu banyak. Dari ATC juga

0: banyak sabuk hitamnya. Kemarin UKT kita sempat sampai 26 orang ujian sabuk hitam, baik ambil dan satu dan dua.
1: Untuk semua klub ya?
0: Iya, semua klub. Yang bulan Mei kemarin, termasuk Pak Ketua juga kemarin ambil sabuk hitam. Pak Ketua.
1: Oh gitu.
0: Iya. Nah, jadi mungkin itu tambahan saya, barangkali mudah-mudahan pemerintah bisa bantu dukung supaya kita bisa memajukan taekwondo di Tojo Nauna ini. Sebenarnya potensi taekwondo itu sangat bisa dilihat sendiri bagaimana perkembangan taekwondo.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dengan banyaknya prestasi yang kita ukir, bisa melirik pemerintah untuk membantu kita ke depannya. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih.
1: Pak Ferry, kalau ada anak muda atau Tojo Nauna yang bermimpi ya menjadi atlet taekwondo nasional, apakah Pemkab siap untuk mewujudkan mimpinya gitu?
0: Kita sangat siap sekali.
1: Okay. Nah,
0: tinggal dari kemauannya dia. Jadi udah itu kalau cuma mau, bisa semua mau.
1: Semua
0: cuma
1: mau,
0: itulah.
1: Ya?
0: Jadi mau dengan dalam arti harus latihan. Karena itu harus latihan, latihan dan latihan. Kalau kita cuma mau, ya semua orang mau. Nah, tapi kalau memang dia mau berprestasi, ya silakan. Latihan di kelima klub yang ada, silakan latihan. Nanti apabila sudah bagus, mungkin Bimpres bisa lihat, ya bagian pembinaan prestasi bisa lihat, oh ini. Nah, ini yang dia sudah lihat-lihat. Mulai pesa sepak terjangnya, mulai dari kejuaraan-kejuaraan, ya mulai tryout-nya, kejuaraan yang antar klub diikuti, ya baru ditampung untuk di apa, dikumpul di Pemkab untuk pembinaan khusus. Nah, pembinaan khusus ini kembali lagi anggaran lagi. Jadi itu, jadi kita tidak bisa ambil bagaimana mau berkembang. Kalau kita mau ambil baru harus punya dana, baru kita tidak punya dana.
1: Ya, kecuali nah, terpaksa, orang tua ikut berperan ya, penting di dalamnya.
0: Kecuali
1: ya.
0: Itu, tapi kan selama ini barangkali kita nggak bisa juga orang tua kalau kita Pemkab, kecuali klub. Jadi kita kembalikan ke klub masing-masing.
1: Klub masing-masing.
0: Nanti pada saat ada event untuk khusus kabupaten, terpaksa kita langsung comot, Pak.
1: Nah,
0: tentu kalau kita sudah comot, satu bulan dia belum sebelum berprestasi apa bertanding atau ikut event itu, tentu Pemkab punya tanggung jawab, bukan lagi klub.
1: Oh, gitu.
0: Nah, dia siapkan gizinya, obat-obatan, kesehatan, maupun alat-alat. Nah, itu yang kita selalu minta dukungan supaya cabur taekwondo ini bisa diperhatikan lagi supaya bisa kita go.
1: Okay.
0: Nasional maupun internasional.
1: Nasional, iya. Oke, okay, dan terakhir ke Pak Randi. Pak Randi, tentunya tadi selain Pemkab, orang tua juga punya peranan penting di sini, ya?
2: Sangat-sangat.
1: Iya, sangat sekali ya.
2: Sangat.
1: Nah, apa pesan pelatih agar mereka ini tidak cepat menyerah? Dan khususnya untuk peranan orang tua di rumah.
2: Iya, untuk atlet dulu ya. Atlet ini, izin Pak Ketua, Pak Sek. Kalau atlet ini selama latihan itu pasti ada yang namanya titik jenuh. Nah, semua atlet memang tetap akan ada. Awal-awal biasanya semangat, memang fire sekali. Nah, biasanya kalau sudah mulai sabuk-sabuk pertengahan, biasanya di biru dan merah biasa mulai ada titik jenuh. Nah, titik jenuh itu di situ peran aktifnya orang tua yang harus mendorong para anaknya agar tetap terus latihan. Memang sesuatu yang baik, saya kira memang harus dipaksa.
1: Ya, gitu.
2: Memang harus dipaksa. Karena ketika kita sebagai orang tua lalai atau biar saja, oh tidak mau pergi nak, oh ya, ya bahas di ampananya, oh tidak mau pergi nak, ya sudah kalau tidak pergi, ya ya udah istirahat saja begitu, atau makan, atau mas saya mau main dulu, ya udah main aja begitu. Tapi seharusnya paksa. Karena ini paksa dengan cara baik.
1: Iya.
2: Ya. Nanti dia akan jadi habits, kebiasaan yang berulang-ulang dan itu sudah tahun, itu akan jadi habits. Dia akan merasa ada yang kurang ketika tidak mau latihan atau ada yang kurang ketika tidak menendang pads. Begitu, itu akan jadi habits dan saya rasa itu salah satu strategi buat atlet tetap bertahan di taekwondo seperti itu.
1: Oke.
2: Ada satu lagi, Bu.
1: Silakan.
2: Nah, mumpung di tryout ini,
1: iya,
2: semua para klub yang ada, termasuk Pak Ketua juga yang sudah mengarahkan ke kita. Biasanya kan taekwondo itu pakai kuota, bagaimana? Pakai kuota kalau pendaftaran. Nah, mumpung kali ini khusus masyarakat Tujuh Nuna, para orang tua yang pengen apa? Promosi lah ini istilahnya.
1: Okay.
2: Dari yang pengen anaknya masuk dan meninggalkan HP, game dan lain sebagainya, mumpung ATC, RTC, GTC, NTC, TTC lagi buka kuota sebesar-besarnya, ayo ikut mendaftar pada saat tanggal 12 dan 13 itu, pada saat penyelenggara pada saat tryout
1: ya.
2: Itu.
1: Terakhir pendaftaran tanggal berapa, Pak?
2: Kita belum tutup. Kalau untuk siswa baru kita belum tutup sampai dengan selesai event.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Iya.
2: Jadi saya kira Bapak Ibu yang setengah mati urus anak main game dan lain sebagainya, Jo, mari bergabung di taekwondo.
1: Taekwondo ya. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Randi untuk pesannya ya. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk atlet, walaupun tadi sudah dijelaskan dari Pak Ketua, Sekretaris, kemudian pelatih, bahwa memang yang menjadi kendala besar di Kabupaten Tujuh Una-Una hingga saat ini adalah anggaran. Ya, itu yang menjadi harapan kita bersama pada malam hari ini. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi ya dengan adanya prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh atlet-atlet Tujuh Una-Una, yang tentunya ternyata tidak hanya nasional tapi juga sudah ada yang go internasional. Ya, dan obrolan kita malam hari ini bahwa taekwondo bukan hanya soal tendangan, pukulan atau bagaimana menjadi juara.
2: Benar,
1: di atas matras ya, tapi di balik itu ada disiplin, kerja keras, kemudian mental juga.
2: Benar.
1: Dan tentu saja dukungan dari banyak pihak, dan yang paling utama adalah dukungan dari orang tua.
2: Iya.
1: Ya, dan semoga taekwondo Tujuh Una-Una semakin berkembang.
2: Amin.
1: Di
2: amin.
1: Tahun-tahun yang akan datang ya. Dan tryoutnya nanti di tanggal 12-13 semoga rame ya. Dan anak-anak semakin termotivasi lagi ya.
2: Amin.
1: Ya. Dan untuk Bapak Ibu di luar sana yang ingin ikutkan anaknya, silakan ya. Masih dibuka pendaftaran
2: ya.
1: Nanti pelaksanaannya mau nonton juga boleh ya, Bapak-bapak ya.
2: Boleh gratis.
1: Ya, gratis.
2: Gratis.
1: Mama papanya yang mau ikut nonton gratis. Tapi tidak ikut sparring ya.
2: Yeah.
1: Cukup anaknya yang sparring. Orang tuanya nanti sparring di rumah saja.
2: Ya, para orang tua mau suka apa? Rasa adrenalin yang luar biasa pada saat melihat anaknya tanding, Jo, kesemangatan
1: okay.
2: anak. Oh
1: iya, baik. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Agung di lapangan sebagai Ketua Pengkap, ada Pak Ferry Tewu juga. Terima kasih Pak Ferry.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Iya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di RRI malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Pak Radi ya.
2: Siap.
1: Ya, pelatih dari GTC Tujuh Una-Una. Ya, saya Nur Haya malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda. Saya undur diri, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam olahraga.
2: Salam olahraga.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Turman sudah, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
2: Dulu bah, pegawaiku ini sabar, saya mau ganti juga nih.
3: Ini ada lagi uang 100 nih, pinjam dulu. Masa ganti, belum laku jualanku, Li.
4: Hah?
1: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
3: Hama, baik dulu betul.
1: Baru bapak kau ini, Dan?
3: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena aku.
1: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
3: Pantu aku ini.
5: Loser.
3: So itu kau. Beres kak bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio

Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini, dan kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Segera kami hadirkan tutup siaran di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya di balik kaca bersama rekan operator Agus Unga mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita jumpa lagi esok pagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Pendengar, selamat beristirahat. Kita jumpa kembali esok pagi dan kami undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di manapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya Kona Sutian Tolasanguli, terus dengarkan RRI Ampana, radio kita Sampriya.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan.

kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan

tugas-tugas Tenggara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: Dan papan ya, papan atau rumah yang layak huni itu juga salah satu indikator kesejahteraan rakyat ya. Ya, jadi rakyat itu cukup sandang, pangan, dan papan. Ya, jadi program-program sandang, program pangan saya kira ada, ya, tapi papan juga perlu. Papan ini adalah perumahan. Jadi pemerintah betul-betul menurut saya ini bukti dari pemerintah provinsi peduli pada rakyatnya.
1: Baik, ini kan program dari Kementerian PKP juga Pak, untuk diteruskan ke daerah untuk mengurangi rumah tidak layak huni ini. Kalau dari pandangan Bapak sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana sih sebenarnya pemerintah daerah untuk mengimplementasi program itu Pak?
0: Ya, nah menurut saya program ini bagus tetapi harus disertai dengan perencanaan yang bagus. Ya. Artinya rakyat yang mendapatkan bedah rumah itu betul-betul rakyat yang memang perlu dibantu ya. Rakyat yang memang berada di bawah garis kemiskinan itu ya. Rakyat kita yang tidak terlalu beruntung sehingga perlu dibantu, sehingga perlu ada perencanaan, karena saya kira jumlahnya itu akan besar dan saya kira pemerintah tidak punya dana untuk melayani semuanya. Oleh karena itu perlu ada skala prioritas. Skala prioritas inilah harus melalui perencanaan yang matang sehingga di tingkat rakyat tidak menimbulkan masalah kan ya. Jangan sampai ada rakyat merasa perlu dibantu padahal tidak dibantu. Ada yang rasanya bisa membantu dirinya sendiri bisa berdaya ya, tapi malah dapat bantuan, jadi bisa menimbulkan masalah kesenjangan ya di kalangan masyarakat. Itu yang utama menurut saya.
1: Kalau ini Pak, ini kan program istilahnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah gitu. Gimana dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota? Untuk koordinasi sendiri Pak, agar pelaksanaannya nanti dapat tepat sasaran gitu. Kira-kira upaya-upaya apa gitu yang bisa dilakukan?
0: Iya, nah ini cerita koordinasi ini yang paling penting ini. Ya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota ya, yang wilayahnya dikenai program ya. Pemerintah kabupaten kota harus bisa mendapatkan data dan informasi masyarakat yang layak dibantu dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan. Datanya harus dari sana, dari bawah benar-benar. Jadi data ini harus bottom up deh. Bukan ditetapkan kadang-kadang kan ya, maaf, penetapan yang dibantu itu dari atas ya. Akibatnya bantuan itu salah sasaran atau keliru sasaran, mengambil data dari bawah sekali, dari dusun, bahkan melihat langsung ya. Jika sudah ada data, katakanlah dari desa kelurahan, itu tim harus melihat secara langsung di lapangan ya, dan membandingkan dengan yang lainnya. Jadi tentu awalnya pada penelitian awal tentu akan muncul banyak sekali rumah yang mestinya dibedah, tapi kemudian dikerucutkan dengan melihat kemampuan ya, kemampuan pendanaan dan itu dilihat langsung sehingga memang dapat ditentukan anggota masyarakat yang memang layak dibantu.
1: Tadi kan disampaikan ada skala prioritas dan juga harus disurvei langsung gitu Pak ya, agar tidak tepat sasaran. Terakhir Pak Prof, mungkin sedikit dari program-program ini, apakah sudah benar-benar mampu gitu untuk istilahnya menghadirkan rumah kebutuhan dasar masyarakat di Sulawesi Tengah melalui bedah rumah ini Pak?
0: Saya kira itu harapan masyarakat ya. Masyarakat ini sangat berharap pada setiap keluarga memiliki kelayakan sandang pangan papan ini. Dan ini bagian dari pembangunan kan, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga sungguh betul mari kita support upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tentu kabupaten kota melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini di masa mendatang. Kita meminta pemerintah memperbanyak ya, memperbanyak biaya anggaran, memperluas cakupan program ini sehingga memang makin banyak masyarakat bisa kita bantu sambil kita memberdayakan masyarakat. Jadi nanti pada gilirannya masyarakat sendiri yang akan, kalau sudah berdaya ya secara ekonomi dengan berbagai program lainnya, nanti masyarakat sendiri yang akan membantu dirinya memperlayak huniannya, memperlayak sandangnya, memperlayak pangannya gitu. Karena banyak program-program pemerintah yang lain ya, yang memberdayakan masyarakat, terutama pemberdayaan ekonomi, arahnya nanti ke situ. Tapi untuk langkah awal perlu stimulan kan, ya perlu masyarakat dibantu gitu. Ya.
1: Artinya berbagai program bantuan termasuk ini bedah rumah ini bisa jadi stimulus gitu untuk masyarakat ya. Nantinya akan untuk berdaya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Pak Prof waktunya.
0: Iya, terima kasih Ade. Terima kasih. Ya.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi industri tambang menjanjikan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid ajak semua pihak terlibat dalam optimalisasi peluang ekonomi yang ada. Laporan Dita Surbakti.
3: Adanya sejumlah perusahaan industri besar mulai dari pengolahan nikel dan tambang lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah terus tumbuh positif. Meski demikian, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong semua pihak untuk tetap ikut terlibat aktif dalam pemanfaatan peluang ekonomi lainnya, khususnya di lokasi industri. Dikatakan saat ini sejumlah masyarakat hanya fokus melihat peluang kerja dalam kawasan industri, khususnya di Morowali dan Morowali Utara. Sementara di sekitar kawasan tersebut masih ada peluang usaha dan lapangan kerja yang cukup besar namun belum termanfaatkan secara maksimal.
4: Ini juga tantangan buat kita dengan hadirnya investasi di Sulawesi Tengah, tapi belum bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh warga Sulawesi. Termasuk kesempatan berusaha, kebutuhan beras, kebutuhan ikan, kebutuhan daging, kebutuhan telur, itu dipasok dari luar Sulawesi Tengah. Mungkin sampai 65%.
3: Gubernur berharap adanya peluang usaha yang besar di luar kawasan industri dapat dimaksimalkan sejumlah pihak tak terkecuali pemerintah daerah setempat. Di tengah kemajuan dan besarnya keuntungan dari aktivitas industri di Sulawesi Tengah, masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung dampak ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2: Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan daya pada sistem kelistrikan Sulawesi menyusul adanya pemeliharaan pada sejumlah pembangkit besar di Sulawesi Selatan.
5: Asisten bagian jaringan PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu, Usman mengatakan, pemadaman bergilir di Kota Palu diperkirakan berlangsung hingga 3 September mendatang. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan daya pada sistem kelistrikan Sulawesi menyusul sejumlah pembangkit besar di Sulawesi Selatan yang harus keluar dari sistem untuk menjalani pemeliharaan. Menurut Usman, kondisi ini menyebabkan PLN harus melakukan pengaturan beban dengan membagi pemadaman secara bergilir di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Samping itu, fenomena El Nino juga berdampak terhadap sistem kelistrikan. Hal ini terjadi pada PLTA Poso. Namun dampaknya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pembangkit besar di Sulawesi Selatan yang saat ini menjalani pemeliharaan.
6: Terbesar juga ada pemeliharaan di sisi pembangkit besar Sulawesi bagian selatan. Berapa pembangkit besar yang keluar sistem karena pemeliharaan. Nah itu juga yang menyebabkan pemadaman bergilir. Jadi untuk Sulawesi Selatan juga ada padam, di Sulawesi Tengah juga ada. Jadi dibagi pemadamannya sekitar, kalau utama pemadamannya contoh 125 MW, kita kebagian 20%, jadi dapat sekitar 25 MW.
5: Meski pemadaman masih berpotensi terjadi hingga 3 September, PLN UP3 Palu memastikan akan mengupayakan objek vital di Kota Palu tetap mendapatkan pasokan listrik agar fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap beroperasi. PLN meminta masyarakat memahami kondisi ini dan menggunakan listrik secara bijak selama masa pemeliharaan pembangkit berlangsung. Susanti Akataba melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi, SLG, yang bertempat di Kabupaten Sigi. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi. Kegiatan yang mengusung tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah tenaga pendidik, serta masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro mengatakan, Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah secara umum merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Pengalaman bencana tahun 2018 yang disertai tsunami dan fenomena likuifaksi menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, Sekolah Lapang Gempa Bumi merupakan program prioritas nasional BMKG yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun. Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi.
8: Kami melaksanakan Sekolah Lapang Gempa Nasional ini, Sekolah Lapang Gempa Bumi, adalah menjadi prioritas nasional dari BMKG dan menjadi program yang sudah terlaksana kurang lebih 5 sampai dengan 6 tahun. Dan harapannya adalah kami melatih beberapa peserta ya, baik itu dari instansi pemerintah, kemudian pengajar, dan kemudian mungkin masyarakat umum. Karena apa? Kita tidak pernah tahu gempa bumi itu terjadi di pagi hari, siang, atau malam. Nah, sehingga kami mengharapkan kesiapsiagaan dari masyarakat sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi bencana gempa bumi, itu benar-benar masyarakat sudah semakin siap.
7: Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, tetapi juga mengikuti simulasi gempa bumi dan mengikuti tabletop exercise atau TTX yang melatih koordinasi dan pengambilan keputusan ketika menghadapi skenario gempa bumi kuat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Henry, menilai kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi sangat penting bagi masyarakat Sigi. Menurutnya, edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami potensi bencana di wilayahnya.
9: Loh, ya kalau untuk Sigi bukan saja urgent sekali. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh kita hari ini yang diinisiasi oleh BMKG itu patut kita apresiasi setinggi-tingginya pengetahuan tentang gempa, dan itu kita berharap teman-teman di sini bisa mengenal potensi bencana, bisa menyelamatkan diri bahkan keluarga.
7: Sekolah Lapang Gempa Bumi juga diisi dengan peresmian papan informasi publik, penyajian peta skenario tingkat guncangan, materi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, serta evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mitigasi kebencanaan. Ditambahkan, melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi ini, BMKG dan pemerintah Kabupaten Sigi berharap kapasitas serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami semakin kuat, sehingga risiko korban dan kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.
2: Komisi C DPRD Kota Palu jadwalkan pemanggilan Dinas Perhubungan untuk membahas penataan juru parkir daerah. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
10: Komisi C DPRD Kota Palu segera memanggil Dinas Perhubungan Kota Palu untuk mengetahui perkembangan penataan juru parkir di daerah. Langkah ini diambil merespon insiden penembakan juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu yang terjadi beberapa hari lalu. Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Muhsin Ali, menjelaskan saat ini proses penanganan kasus tersebut masih berjalan. Untuk itu, pihak legislatif berencana mengagendakan pemanggilan resmi guna membahas langkah penataan juru parkir ke depan.
11: Semua kan lagi sementara proses ini. Kemudian ke depannya, apa yang telah dimasukkan oleh Ketua Komisi C yaitu rompi dengan barcode. Nanti kita mau cari tahu apakah mau bagaimana proses ke depannya. Itu kan menunggu juga, kita juga menunggu dari Ketua Komisi C, Pak Abdurrahim.
10: Muhsin Ali menekankan insiden yang terjadi di salah satu supermarket tersebut sudah masuk dalam ranah premanisme dalam peraturan daerah terkait penertiban parkir daerah. Dijelaskan bahwa sistem perparkiran hanya mengakui juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan, di mana retribusi yang dibayarkan masyarakat masuk secara sah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Ia juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait juru parkir resmi serta penguatan sinergi lintas instansi guna memastikan rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat.
2: Tekan biaya operasional petani jagung, pemerintah desa Wetoli, Kabupaten Tojo Unda-Unda mendorong peningkatan infrastruktur jalan.
12: Upaya peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian, pemerintah desa Wetoli Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Unda-Unda mendorong peningkatan pembangunan jalan usaha tani. Jud, Kepala Desa Saiful Bahri menyebutkan, untuk percepatan pembangunan melalui dana desa, pihaknya kini tengah fokus mensupport sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai penghasil jagung terbesar kedua setelah Ulu Bongka, Pemdes Uetoli memberikan kemudahan akses bagi petani memobilisasi hasil-hasil produksi.
13: Apalagi kalau di wilayah kita ini kan penghasil jagung terbesar untuk kecamatan Bangkete yang kedua dari desa-desa yang lain. Sehingga kenapa kita genjot masalah infrastruktur jalan atau jalan kantong produksi atau JIT itu sendiri? Pertama, jangan sampai petani itu merugi dalam hal pembayaran transportasi terkait masalah hasil panen.
12: Selama ini petani setempat merasa kesulitan untuk mengangkut hasil-hasil produksi pertanian seperti jagung dan hasil-hasil bumi lainnya disebabkan akses yang kurang memadai. Sementara peningkatan hasil produksi pertanian bertujuan untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan nasional sehingga perlu ditunjang dengan sarana transportasi khususnya akses jalan yang baik dan memadai agar petani tidak kesulitan dalam melaksanakan distribusi dan kegiatan-kegiatan pertanian lainnya, tutup Saiful Bahri. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Dita Surbakti dan editor pelaksana Iketut Wiranata. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

hampir mendekati pukul 7, namun belum pas di jam 7. Jadi gak usah buru-buru, santai, tapi tetap fokus dalam menjalankan kendaraan Anda. Karena memang di jam seperti ini, sudah pasti jam yang akan menyibukkan Anda. Dan juga bisa jadi kalau kurang fokus ya, jam seperti ini, jam-jam di waktu macet. Nah, kalau misalnya Anda yang melintasi wilayah akan menuju ke arah Basuki Rahmat, kemudian juga menuju ke Emi Sailan ya, atau yang dari arah jembatan Lalove menuju ke Mongin Sidi ya, ini juga traffic yang cukup padat di jam seperti ini. Oh ya, saya tadi sempat membaca, bukan membaca tapi melihat ya, ada video, ada kiriman video dari warga plus 62 di mana ini di media sosial ya, mengupdate ada kejadian kebakaran juga yang terjadi. Kalau kemarin di Suprapto ya, ini di wilayah Otista. Nah.

0: mungkin juga nanti kita akan mengupdate bagaimana informasi dan kronologi kejadian tersebut ya. Kalaupun Anda mungkin yang akan berencana melewati wilayah Otista, mungkin harus melihat dulu kalau misalnya ada arahan untuk berbalik arah, jangan sampai waktu Anda terbuang di tempat itu. Jadi Anda harus menyiapkan antisipasi jalur mana yang akan Anda lewati sebagai alternatif jalur. Oke, dan mungkin ini juga himbauan untuk masyarakat, bagaimana kita terus meningkatkan kewaspadaan di saat musim kemarau seperti ini. Hindari adanya hal-hal yang bisa memicu adanya kebakaran. Untuk itu tentu kami berharap juga masyarakat dan kita semua ini bisa tetap waspada. Bukan hanya kekeringan yang kita takutkan, tapi juga dampak dari cuaca panas kemudian juga kekeringan adalah kebakaran. Kami akan hadir dengan program berikutnya, yaitu komentar dan juga opini Anda. Pagi ini akan mengangkat topik bedah rumah swadaya, solusi nyata atau sekedar bantuan.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Dalam proses 2 hari di repetit ulang positif.
3: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
4: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
1: Kopi Anda.
5: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Brigade Pro 1 RRI Palu, kita di sesi komentar dan juga opini Anda. Untuk Palu menyapa, dan kita membahas tentang rumah bedah atau bedah rumah, bukan rumah bedah. Bedah rumah swadaya, solusi jata atau sekedar bantuan. Nah, ini yang menjadi topik kita. Kalau bicara rumah, rumah ini kan adalah satu kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, ya kan? Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga menjadi ruang tumbuh bagi keluarga dan tempat membangun pendidikan anak, kemudian juga menjaga kesehatan sampai dengan mengemban aktivitas ekonomi rumah tangga. Karena itu, ketersediaan hunian yang layak ini menjadi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan masih terdapat masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang kurang layak huni. Jadi berbagai persoalan seperti kerusakan struktur bangunan atau misalnya atap bocor, lantai rumah yang belum memadai, kemudian sanitasi yang kurang baik sampai dengan keterbatasan akses air bersih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Nah, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan tapi juga kesehatan dan juga produktivitas penghuni di rumah tersebut. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang dikenal luas sebagai program bedah rumah. Nah, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghasilkan tentunya khususnya untuk berpenghasilan ya, berpenghasilan rendah agar bisa meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni dan menjadi melalui pola swadaya dengan dukungan stimulan dan juga pemerintah. Dan kemudian pendengar, meski demikian, pelaksanaan program BSPS juga menghadapi sejumlah tantangan. Jadi ini tentunya diharapkan bisa menjadi solusi. Tapi ada muncul pertanyaan mengenai sejauh mana rumah hasil program BSPS ini memenuhi standar kelayakan dan juga keamanan bangunan. Apakah rumah yang telah direnovasi ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial maupun ekonomi keluarga penerima? Dan apakah program bedah rumah swadaya ini benar-benar menjadi solusi nyata dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan bagaimana memastikan bantuan tepat sasaran dan memenuhi standar kualitas yang baik, dan sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tentu Anda bisa memberikan tanggapan dan juga opini di pagi hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 4554442. Okay? Sekali lagi di 0811456039. Anda kami undang tentunya untuk bergabung dan juga bisa menyampaikan tanggapan dan juga opini Anda ya. Bedah rumah swadaya, solusi atau sekedar bantuan saja? Tapi manfaatnya apa nih yang dirasakan? Ataukah hanya habis di situ saja, atau ada hal-hal yang bisa menjadi sebuah pemecah dari masalah yang tentunya dihadapi oleh masyarakat yang memiliki rumah yang masuk dalam kategori belum layak huni? Karena banyak juga tentu kita ketahui bahwa kondisi rumah yang tidak layak huni ini tentunya akan membuat ya hal-hal yang tentunya akan menjadi hal ini memang butuh kepedulian. Oh iya, baik. Kami nantikan line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03-908. Sekali lagi kami harapkan tentunya masyarakat ya, dan juga tentunya para penerima mungkin dari program bantuan masyarakat atau bantuan pemerintah ini melalui bedah rumah ini juga bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Ataupun mungkin juga Anda ingin menyampaikan gitu terkait dengan program ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nani.
0: Iya, selamat pagi, Pak Nano. Silakan.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Tadi yang disinggung Mbak Umi tadi, benar, Mbak. Tadi saya lewat jalan Avista.
0: Iya,
1: Pas antar naik belah tadi, ada mobil pamanjong dua sering. Jadi memang jalan tidak bisa dilewati.
0: Iya,
1: harus aja.
0: Iya.
1: Pamcakoro kan. Memang betul kebakaran tadi ada rumah dua di sini.
0: Iya.
1: Yang tidak tahu posisi jalan mungkin dia kecemplung lagi.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Iya.
1: Tema darum pertanyaan saya, betul kah di tahun ini ada program darum?
0: Oke, betul kah ada program itu ya?
1: Iya, karena dilihat dari saudara-saudara kita yang di NTT, yang di Aceh, itu sampai sekarang kayaknya informasinya kan rumah saja belum tersedia, banyak sekali belum tersedia loh, Pak. Tapi kalau memang di Sulawesi Tengah ada bedah rumah, ya alhamdulillah.
0: Ya.
1: Karena kalau kita lihat saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, pinggiran untuk masuk begitu itu memang banyak rumah-rumah yang sangat sederhana sekali yang perlu dibantu. Jadi ini jangan bukan sekedar ibaratnya umpat.
0: Iya.
1: Atau bahasa Pak Presiden kita dengan cuma omong-omong. Tapi kalau memang benar ada ujungnya memang ini ditunggu-tunggu warga kita, masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan.
0: Iya.
1: Ya nanti cuma sekedar isu dan sebagainya, tapi tidak ada pelaksanaannya. Cuman ibaratnya cuma dari kemarin nama baik saja, tapi kenyataan itu sangat gitu. Itu saja, mudah-mudahan betul informasi ini bagus dan cuma sekedar omong-omong. Apa dengan isu saja. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Narno yang sudah menyampaikan juga ya. Oke. Yang lainnya mungkin juga punya pendapat yang berbeda. Oke, kalau misalnya Anda juga mengetahui ataupun juga mungkin punya masukan terkait dengan program ini ya. Halo.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Radio Monitornya mau dikecilkan. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Silahkan tanggapannya nih, Bapak. Ya. Gimana?
2: Ya, saya punya tanggapan. Sebenarnya memang bagus. Untuk bedah rumah itu bagus sebenarnya. Karena yang saya pertanyakan itu yang mendapatkan bantuan ini itu berbentuk desa ya. Desa 1, 2, 3 mendapat bantuan bedah rumah. Saya ini saya juga dapat bantuan sebenarnya sama orang tua. Iya kan? Bulan lalu saya tidak salah sudah tanda tangan semua. Tapi realisasinya jangan-jangan cuma semisras ya. Kita belum tahu kelanjutannya. Nah, saya ternyata didatangi. Saya bilang, dia tanya sendiri. Tunggak saya ini memang cukup besar. Tapi terbagi dua. Di depan saya tempatkan saya punya istri, anak suaminya sudah almarhum, kakak saya kan. Nah di belakang, nah saya ini yang di belakang di masalah lantai Mm-hmm. Ya namanya pelafon bocoran itu karena punya rumah tua, peninggalan orang tua kan.
0: Yeah.
2: Nah, ternyata saya mendapatkan salah satu bantuan. Mm-hmm. Mm-hmm. Saya ada ya kan. Tapi saya di sosial kan ada beberapa bantuan-bantuan ini dari pemerintah, dari wali kota, dari gubernur, dari sosial, ya kan, dari pusat kan, dari sosial dari pusat turun. Cuma itu permasalahannya, realisasinya pertengahan kita tidak tahu kapan, ya kan? Kita belum tahu karena kita sudah tanda tangan semuanya. Karena saya bilang yang mau terlihat itu informasinya saya dengar itu bukan di dalam tapi di luar, di ruangan. Tapi untuk itu yang di ruangan yang lihat sendirilah. Foto saja ya, saya bilang itu. Tapi ya namanya saya tidak sangka kalau saya ada pembantuan juga. Ya alhamdulillah ya. Masih banyak yang membutuhkan juga itu. Di salah satu kabupaten-kabupaten kan.
0: Yeah.
2: Sama kabupaten Sigi, kabupaten Negara. Itu kan satu kabupaten Sigi yang kita mau praktikan itu. Cobalah dibantu ibu yang sudah suaminya sudah almarhum, kalau kata-kata yang janda kan. Dia punya rumah orang tua juga. Rumah katanya belum layak, tidak layak, bukan rumah, tidak di, tidak layak lah untuk dibedah karena masih mampu katanya. Tapi keluar di lapangan ternyata seorang ibu ini tidak ditinggalkan apa-apa. Karena suaminya kan apa boleh dikatakan swasta, ya kan, bukan pegawai, bukan apa, jadi sama sekali tidak terlalu di mana tu. Jadi saya sebagai masyarakat kecil, mudah-mudahan bantuan masyarakat ini ya sangat baguslah, tapi jangan terlalu lama. Karena kita mengharap, karena sudah tanda tangan, jangan cuma di administrasi. Memang tidak betul, tidak jadi, atau kesenangan telinga saja di daerah. Silakan saja. Jadi saya pertanyakan sama narasumber ini, Bunda. Dari mana, Bunda?
0: Nanti narasumbernya insya Allah ini dari tanggapan akademisi, arsitektur. Soal bagaimana ketahanan rumah yang anti ini.
2: Oke, kalau begitu saya mau pertanyakan masalah desi-desinya ini, desi 1 sampai desi berapa. Karena bantuan itu kan termasuk yang tidak layak dibantu itu masih mampu desi angka 5 atau 5 ke atas mana kan. Jadi saya minta tanggapan desi berapa, karena saya masih masuk data desi, katanya masih masuk data desi 2-3 katanya. Ya karena memang hidup sendiri kan. Berpikir ya kebetulan, nah, itu yang saya pertanyakan ya, mudah-mudahan realisasi di lapangan itu yang banyak membutuhkan kebanyakan itu ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya yang meninggal ya kan. Jadi janda. Ya itu lah diharapkan oleh masyarakat bawah. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan beda rumah ini saya punya arti yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sago. Baik, kita beralih lagi ke penelpon lainnya. Bedah rumah swadaya, solusi nyata atau sekedar bantuan? Pak Amir, silakan.
3: Assalamualaikum Ketianda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketianda.
3: Iya. Bedah rumah, kalau bedah itu hampir-hampir ngeri juga kedengaran bedah rumah. Operasi bedah juga ya, operasi bedah tulang. Jadi begini Mbak Umi, ini kan memang karena ada negara ini milik rakyat, negara harus bukan peduli tapi punya kewajiban untuk memenuhi itu tadi, sandang pangan. Ya, itu. Jadi kalau bedah rumah ini kan mungkin ada kategori yang dibikin seperti apa penerima bedah rumah itu. Ini sangat bagus. Cuma jangan di alasan, oh ini tidak bisa dapat, itu dapat. Nah, kalau anggaran tiap tahunnya itu ada untuk 100 rumah, ya ada yang harus dibantu. Mungkin kalau tahun ini belum dapat si Fulan, tahun depan dia dapat. Tapi ada yang prioritas, Mbak Umi, ya. Jangan nanti, karena kemarin ini rancu lagi nih. Saya sekarang ini Mbak Umi, cek saya punya status ini tadi, saya kemarin saya desil 10 Mbak Umi.
0: Desil 10. Nah,
3: jangan sampai nanti ada kemarin-kemarin dia punya wajib dapat bantuan beda rumah atau sembako dari PKH atau apa namanya, tapi desilnya sudah tidak bisa menentukan penerima itu.
0: Oke.
3: Okay. Di sini ini jadi rancu juga. Saya mungkin memikirkan ini akan datangi statistik ini. Sejauh mana saya ini kriteria yang saya miliki, apa yang saya miliki ini bisa masuk kriteria desil 10. Ya. Masyarakat lain juga harus datang mempertanyakan. Nah, kalau bantuan rumah ini saya kira banyak sudah kemarin-kemarin itu bantuan. Dana-dana tersedia untuk itu kita harapkan APBD ataupun APBN. Karena data Bank Dunia kemiskinan di Republik ini 64% Mbak Umi, rakyat miskin dari sekian ratus juta.
0: Yeah.
3: Tapi kalau pemerintah kita bilang cuma 8% atau 8% yang makmur ini atau di balai ini barang, sehingga calon-calon penerima beda rumah ini hilang semua nanti. Karena saya dengar, oh saya sudah tidak terima bantuan ini, kenapa? Oh kami sudah desil ini, desil segini, segitu, dari mana ini Ra? Ah, jangan sampai ini penerima, calon-calon penerima kemarin ini misalnya di sini ada 100 rumah. Anggaran untuk 100 rumah, satu rumah mungkin 30 juta ya untuk beda rumah. Karena desil kemarin hasil survei kemarin, hasil apa namanya itu yang dianggarkan menurut Menteri Keuangan itu kurang lebih 7 triliun Mbak Umi. Tapi hasilnya menurut Menteri acak-acakan. Jangan sampai ini calon-calon penerima bantuan rumah ini hilang semua, karena desilnya ada yang jadi desil 6, 7, dan seterusnya. Ini perlu dikawal. Sudah mungkin bergembiralah, sudah senang sedikit, saya sudah dijanjikan tahun kemarin. Misalnya ya, ada sikulansi ini untuk di beda rumahnya yang tidak layak, hampir tidak layak. Karena untuk dilayakkan ya dibantulah. Ini kewajiban negara, bukan bantuan sebenarnya, kewajiban. Melanggar aturan kalau negara ini tidak hadir di sana. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh, itu bantuan pemerintah waktu era ini dibanyak dibantu. Padahal itu uang negara semua, uang dari rakyat juga. Maka masih banyak yang tidak selesai. Jadi bantuan ini harus, kalau perlu stimulan ini, ya bukan cuma 30 juta kasihan. Mungkin seperti kemarin bencana 50 juta yang rusak berat. Supaya bisa sejahtera, supaya bisa nyaman lah. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, dibantu ini, ya ada lagi bantuan rumah, tapi nanti pemerintah semua yang beli kebahan. Ya bagus juga, kalau sesuai memang. Karena kekhawatiran kalau Pak Amir dikasih nanti ya main judi online, minum-minum apa semua dan seterusnya. Ini kekhawatiran. Ini kasuistik, bukan semua orang begitu.
0: Okay.
3: Kasuistik ini 1-2 yang begitu, tapi jangan diratakan sehingga dicarilah celah. 30 juta kami punya bantuan rumah ini, kami ambil di toko ini. Ambil di sini, ya mungkin berjauhan dengan rumahnya, objeknya. Padahal banyak toko di sampingnya, di dekatnya. Ini yang perlu dievaluasi. Saya kira pemerintah ini, bupati, gubernur, tolong lihat ini barang. Jangan sampai hanya laporan ada semua, asal bapak senang semua. ini yang terjadi kan. Kemarin kita dengar ini negara Mbak Umi laporannya ada miliaran padi 2 triliun per bulan jadi keuntungannya. Ini laporan dari mana ini? Jangan sampai seperti ini kan presiden. Presiden itu kalau ngomong harus dijabarkan, harus dijalankan karena setara dengan kepres. Nah kalau bupati gubernur tidak lihat di lapangan, dikucurkan dana APBN atau APBD. Kalau Sulawesi Tengah dulu itu kita punya APBD 2 triliun. Nah itu menalangi berani cerdas, menalangi berani sehat. Nah sekarang berani punya rumah seperti apa? Jadi mudah-mudahan nanti jangan cuma sembilan berani, semua harus berani. Yang harus ditakuti korupsi. Satu saja tapi semua harus berani. Salah satu juga berani mati, berjuang untuk kebenaran. Jadi saya kira ini rumah saya sangat mendukung, tapi tolong transparan, sasarannya tepat. Dan kalau bisa anggarannya juga dinaikkan. Kalau 30 juta jadi apa itu? Pondok-pondok saya kemarin senilainya lebih 10 juta misalnya, 15 juta. Dibeda dia jadi 45. Jangan sampai tidak selesai nanti. Sesuai gambar dan rencana itu. Jadi saya dukung Bami. Saya tidak berpandangan bahwa ini sekedar bantuan. Tapi kewajiban negara. Kalau kapan masih ada rakyatnya tidak menikmati itu bahwa bisa apakah nanti kategori penzaliman atau apa namanya oleh mereka-mereka yang diberi amanah untuk mengurus negara ini. Kan kalau di RRI kan ada diberi pimpinan itu mengurus RRI. Ya seperti apa RRI yang urus ya 90 berapa stasiun itu. Sama dengan ini. Bupati warga mil, gubernur warga mil. Coba data baik-baik. Kemiskinan ada di daerah kita ini. Kalau dasarnya desil ini, saya ragukan kebenarannya. Karena saya saja ini saya akan bertanya, kenapa saya setara desil saya dengan menteri? Apa yang saya miliki? Ini perlu pertanyaan ini, Mbak Umi. Dari rumah harus dijalankan karena kewajiban negara untuk melaksanakan itu, nah, menyediakan sandang pangan oleh rakyatnya. Okay. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menjadi pembahasan yang cukup ini ya di masyarakat tentang pembagian desil-desil ini, karena dari contoh kasus yang terjadi ada penghentian penyaluran bantuan ya, salah satu warga yang terindikasi ya menggunakan bantuan tersebut untuk judi online ya. Tapi apakah itu semua sama ya? Seperti ya Pak Amir tadi sudah menyampaikan juga suara-suara masyarakat yang lainnya. Ya kalaupun hal ini tentunya dikhawatirkan, ya, semoga sih tidak ya. Semoga tidak terjadi di wilayah kita, di wilayah Sulawesi Tengah. Semuanya amanah. Okay, kita kembali lagi ke back to the topic ya untuk pagi ini untuk Palu menyapa sesi komentar dan opini. Bedah rumah swadaya itu solusi atau sekedar bantuan saja seperti itu. Halo, selamat halo pagi Pak Anwar.
4: Selamat pagi Mbak Umi.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
4: Assalamualaikum. Jadi saya cuma menyampaikan pengalaman.
0: Oke, radio monitornya boleh dikecilkan sedikit nggak Pak?
4: Oh.
0: Ya, atau agak jauh dari radio monitor. Baik, ya silakan, terima kasih.
4: Tahun 2024 ya. Yang mendapatkan bedah rumah di sini di Panglima Polen adalah seorang pemulung. Jadi dia bersama pemerintah camat dan mahasiswa dari UNTA, ya kerja kami itu dari Kodim, Tengi. Alhamdulillah ini tipenya 45. Sekarang mereka sudah di tempat bawah. Yang belum mendapatkan itu namanya bantuan bedah rumah, bersyukur karena mereka sudah artinya menempati rumah yang baik. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Panglima Polem, Okay. Kita lanjutkan lagi untuk tanggapan dan juga opini di 455442. Selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya. Selamat pagi.
5: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muli, silakan.
5: Ya, bedah rumah. Kalau saya melihat gini, Mbak Rini, ini kan komentar ya. Kalau bedah rumah itu adalah salah satu solusi mengatasi keterbatasan masyarakat dalam hal ini kemiskinan. Itu indikator kemiskinan salah satunya adalah perumahan di samping pendapatan per kapita. Nah, jadi kelayakan itu jelas pada waktu bedah rumah tentunya akan menaikkan tingkat desil-desil itu. Dia kan menaikkan kelas. Perbaikan di sektor perumahan itu memang kewajiban pemerintah. Itu adalah wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk menaikkan taraf hidupnya, khususnya di papan, di perumahan. Di samping itu, saya malah melihat bedah rumah bagian daripada menaikkan kelas, daripada tingkat kemiskinan dari ekstrim ke mungkin ekstrim temporer. Tentunya perbaikan ada, bahkan ada bansos juga adalah menaikkan taraf hidup, sehingga akan dilihat berapa besarnya. Ini kan saling substitusi ini barang ini, tetapi tidak mau itulah cara. Kalau tidak seperti itu, kapan naiknya? Hanya saja kita yang mendapat bantuan itu harus paham juga bahwa tidak selamanya kita harus dibantu. Bagaimana kita bisa tegak, bisa menunjukkan jati diri kita sebagai manusia yang utuh. Kalau kita mungkin hanya berharap, tidak usah kerja, saya diam-diam saja, yang penting ada bantuan pemerintah dan lain sebagainya, itu yang masalah buat kita. Saya kira inilah yang akan coba kita sama-sama sadari, sama-sama jadi bahan bedah, dibedah, sehingga bedah pengetahuan juga perlu. Kalau hanya bedah rumah, bedah dan lain sebagainya juga, itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pengetahuan kita sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang utuh, tidak selamanya bergantung kepada orang lain. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhlis ya. Dan silahkan berikutnya di 455442 dan juga di 0811456039 ya. Untuk Pak Muhlis, terima kasih Pak Muhlis. Okay, kita beralih ke penelpon lainnya. Silakan boleh di 455442 dan juga di 0811456039 jika Anda terkendala untuk menghubungi nomor kami di 455442, mungkin boleh beralih ke telepon di 0811456039 ya. Okay. Baik, terputus, bisa dicoba kembali. Dan sekali lagi bisa dipergunakan dua nomor. Ya, kalau informasi dari Ibu Alma tadi teleponnya di 455 agak trouble ya, gitu ya. Oke, telepon trouble. Kenapa tuh Mbak Umi? Jaringan mungkin ya. Oke, tapi aman-aman kok ya. Pak Muhlis bisa masuk, kemudian juga penelpon kita lainnya Pak Anwar bisa masuk, Pak Amir apalagi tadi Pak Narno juga sudah bergabung. Iya. Yang lainnya silahkan di 455442 dan juga di 0811456039 08. Oke. Selamat pagi. Kalau begitu Pak, sesi komentar, halo. Okay, terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba bergabung tentunya di pagi hari ini. Silakan, kalau misalnya ada kendala bisa langsung menyampaikan dan juga menginformasikan kepada kami. Apakah memang di tempat Anda ini terjadi yang namanya gangguan teknis untuk menghubungi studio, ya? Kalaupun iya, mungkin boleh diberitahukan kepada kami melalui WhatsApp di 0811-4560-3908.
6: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, tamping.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buta orang yang ini, ungu, lengkau peca. Ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
5: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
6: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
7: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
4: Kopi Anda.
1: Di program Masa 1 RR Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
4: Kanal Inspirasi.

0: Kita masih di komentar dan opini Anda sebagai pendengar RRI pagi hari ini. Untuk topik bagi Anda yang tertinggal, kami sampaikan bahwa untuk kopi Anda ini hanya berlaku satu sesi, karena nantinya di pukul 8.30 Anda bisa mengikuti untuk tanggapan dari narasumber ya. Ada arsitektur dan juga seorang akademisi, Bapak Dr. Arsitek HR Burhanuddin STMSC, yang akan memberikan tanggapannya terkait dengan topik kita, bedah rumah swadaya ini solusi nyata atau sekedar bantuan ya. Di samping juga sudah dicatat juga beberapa masukan dari pendengar kita, sebenarnya ini menguntungkan bagaimana gitu ya. Oke, dan seperti apa program ini dijalankan di wilayah kita, apakah benar-benar sudah dijalankan atau benar-benar sudah dimulai atau seperti apa. Dan ada pertanyaan, emang ada program itu? Oke, nanti akan dijawab ya oleh narasumber kita. Walaupun mungkin ada pihak yang tentunya diharapkan juga bisa memperkuat ya, agar statement ini semakin jelas di masyarakat, dan juga apa yang ditanyakan oleh masyarakat terjawab dengan tuntas tanpa ada pertanyaan lagi di belakang-belakangnya. Oke, jadi Anda bisa ikuti nanti di sesi tanggapan ataupun juga sesi komentar dari narasumber kita, seorang akademisi, kemudian juga arsitektur juga ya. Kalau kita bicara soal bedah rumah, kemudian juga dimana melalui program ini masyarakat tidak hanya menerima bantuan material dan juga dana, tapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif gitu ya. Oke, berpartisipasi aktif yang tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Baik, ada penelpon yang bergabung. Silakan di 0811456039 08. Porsi waktunya masih cukup untuk Anda memberikan tanggapan dan juga opini pagi ini ya. Saya nantikan di 455442 dan juga di 0811456039 08. Kalau misalnya terkendala di nomor tersebut, Anda bisa beralih ke 455442 ya. Sekali lagi di 455442 atau di 0811456039 08. Pergunakan ya semua akses komunikasi yang kami berikan, yang pastinya juga untuk pagi hari ini kami harap bisa mendapatkan informasi, masukan juga dari masyarakat pendengar kita, khususnya untuk program yang menjadi topik pagi hari ini dalam sesi palunya apa, sesi komentaran juga opini ya. Bedah rumah swadaya, solusi nyata atau sekedar bantuan. Nah, seperti itu. Oke. Sekali lagi, bedah rumah swadaya, solusi nyata atau sekedar bantuan saja. Oke, ada penelpon yang bergabung. Iya, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Rini.
0: Selamat pagi, ya, dengan Umi. Oke. Iya, silakan Pak Herman di Veteran.
1: Ya, makasih atas waktunya. Jadi mungkin saya ambil dulu sampai apa ya, bantuan stimulan. Katakanlah bantuan stimulan perumahan.
0: Oke.
1: Okay. Umum ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi rumah itu kan ada di tiga kategori. Rusak kadang rusak baterainya, rusak sedang, rusak berat. Katakanlah seperti itu. Kalau yang sudah gempa tapi kalau tidak, memang rumahnya sangat seperti itu. Nah, kalau ditanyakan seperti apakah layak atau hanya sekedar itu saja, saya kira saya lebih sependapat. Pendataan dulu Mbak ya, pendataan kalau bisa dengan titik-titik koordinat sehingga tidak ada penyimpangan di situ. Kemudian data dari situ tadi, rumah yang layak dibantu itu, baru dianggarkan. Jadi bedah rumah sih bisa, bedah rumah secara yang satu rumah misalnya bagus, saya kira itu bagus, tapi yang paling bagus itu merata. karena katakanlah dalam satu dusun atau satu kelurahan itu ada beberapa bahkan puluhan mungkin gitu. Jadi bantuannya stimulan itu ya, artinya suntikan untuk semua. Jadi seperti itu mungkin kira-kira gambaran bos ya. Dan menurut saya bagus kan. Dari bidang perumahan juga kan apa pemukiman dan perumahan itu sudah memperhatikan dari dulu. Cuman masalahnya kan kita menilai itu saya kira sederhana saja, yaitu tadi kerusakannya itu mungkin dinding hanya papan setengah, terus ada lagi yang batu-bata apa batako setengah, terus tidak layak memang itu perlu distimulan, perlu dibantu, jadi namanya perumahan pembangunan swadaya. Kemudian kategori miskin lagi ini, saya mau singgung sedikit, mungkin ada kaitannya. Kita punya kategori sangat miskin itu ya, pendapatannya saya lihat di desil-desil itu ya, mungkin sekitar 500 ribu lah per bulan, ya memang sangat miskin, tidak layak ya. Terus yang naik sedikit 650 naik lagi sedikit ya perkakitannya per bulan sampai 10 desil itu. Nah kita punya data BPS, saya tidak tahu kenapa beda ya dengan data katakanlah PBB ya. PBB itu kita punya apa namanya ini, kita masih punya 194 juta kategori miskin, sedangkan di kita, di negara kita hanya 24 juta. 24 juta ya, jadi jauh sekali kesenjangannya. Cara menilainya itu seperti apa sebenarnya itu, kok jauh sekali beda bagi data miskin itu. Saya kira ini perlu penyesuaian dan satu metode yang konkret sehingga tidak terlalu jauh. Apanya yang membedakan penilaian itu kok begitu senjang? Mungkin kalau saya, kita terlalu rendah menilai. Sehingga data PBB itu kan dia ya mungkin agak real, karena dia patokannya mungkin dunia, sedangkan kita kan ya mungkin regional aja. Jadi perlu penyesuaian ini orang miskin dengan kita miskin itu. Itu mungkin dua maksudnya dari saya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, terima kasih sudah memberikan tanggapannya, dan kita nantikan juga tanggapan dari narasumber.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile.

0: Sufron Nudipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Rono Diburo tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hosokyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hosokyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Rono Diburo yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Rono Diburo kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Rono Diburo melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Rono Diburo.
1: Kanal Inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
5: Kemana? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
4: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
5: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan